0: saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan sejak ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
1: Kerja dengan sebaik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
3: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Laporan khusus.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen? Apabila demikian, para mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
8: Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
9: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
6: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
10: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah. Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle. Monggo, itu memang kewenangan Presiden.
6: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
1: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
6: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
5: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
11: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan ini tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
12: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.

0: aktivitas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan.

0: dan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
1: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
0: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
2: Tadi Yedaroji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.

0: Sabakoh Cabang Syarul Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran MT-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabakoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MT-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 30 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabakoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabakoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ari Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku kira tadi gajah lewat. Aduh, bercanda. Ntar deh, kelihatannya kamu kok lemes banget sih? Kayak orang gak dikasih makan tahu? Muka kamu juga putih banget, tuh kayak mayat.
2: Stop menjadikan fisik sebagai bahan candaan.
3: Pasalnya, candaan yang disangka meledek dan bikin target tersinggung termasuk dalam tindakan body shaming. Jika tidak berhati-hati, Anda bisa dilaporkan dalam kategori penghinaan yang berujung hukuman penjara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya, Kapolda Gorontalo, beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bupati.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia, program Satu dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan sebuah radiogram berasal dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo, ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru program Doktor S3 Manajemen, seluruh calon mahasiswa baru program RPL Angkatan 3 S2 Manajemen, kemudian seluruh mahasiswa program RPL Angkatan 1 dan 2 di mana saja berada. Isi radiogram, program Sarjana Universitas Bina Mandiri, Gorontalo melaksanakan kegiatan diantaranya matrikulasi bagi calon mahasiswa baru program Doktor S3 dan program Magister S2, di mana studi kepakaran bagi mahasiswa Angkatan 1 dan Angkatan 2 RPL pada program Magister atau S2 Manajemen. Pada hari Sabtu, 19 September 2026, narasumber matrikulasi sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Dr. Mursalim Nohong SEMSI. Kemudian yang kedua, Dr. Ayu Anastasia Rahman SIPMA. Dan yang ketiga, Dr. Sudarsono SEMM. Dan yang keempat, Ismail Tahir SPDMPD PhD. Narasumber studi kepakaran sebagai berikut. Profesor Ronald Ki Quinto DPA, Institute of Public Administration and Governments, Bataan States Peninsula University Philippines. Kemudian yang kedua, Profesor Eric G. Lopez MPA dari Institute of Public Administration and Governments, Bataan States Peninsula University Philippines. Dan kemudian Profesor Dr. Mursalim Nohong SEMSI. Kemudian Dr. Doktrandus Heri Saksono MSI. Pelaksana matrikulasi dan studi kepakaran dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah bertempat di lantai 3 gedung program Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang beralamatkan di Jalan Profesor Dr. Ali Sabu, Kelurahan Wongaditi. Jadi kepada seluruh peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Demikian radiogram ini disampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Mengetahui Direktur Profesor Dr. Arifin Tahir MSI dan Ketua Program Studi Magister Manajemen Dr. Sudarsono SEMM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo. Atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoalah.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan untuk Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghibahkan 7 bidang tanah hasil rampasan perkara korupsi senilai 3,6 miliar rupiah kepada Pemkab Bekasi. Nah, aset tersebut ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan polder resapan air sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. Di mana Direktur Labuksi KPK Mungki Hadi Pratikno ini juga mengatakan hibah tersebut merupakan bagian dari upaya KPK khususnya untuk memastikan barang rampasan negara kembali memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungki juga mengatakan KPK akan melakukan pemantauan selama 1 tahun, yaitu untuk memastikan aset yang dihibahkan ini telah dialihkan ke pemiliknya kepada Pemkot Bekasi dan tercatat sebagai barang milik daerah.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan sebagian diantaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini tepatnya di

0: Siaran Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam sesi Gorontalo pagi ini, sesi dialog pendengar, kita akan bahas lebih lanjut topik tentang menepis stigma matematika rumit bersama guru inovatif. Tapi sebelumnya saya akan menyapa rekan Andi Sanga di studio. Halo, selamat pagi Andi.
3: Ya, selamat pagi Bakri.
2: Iya, Andi, kalau dengar kata matematika, tentunya banyak dari kita, bahkan pendengar juga yang mungkin terbayang itu adalah angka, rumus, atau malah langsung bilang, waduh ini susah begitu ya, dan ternyata masih banyak juga yang berpikiran seperti itu ya.
3: Betul sekali Bakri, dan dengan seiring dengan apa ya,
4: perkembangan zaman saat ini, perkembangan teknologi di mana dengan hadirnya kecerdasan buatan ya, ini memang perlu juga menjadi perhatian dan bisa didorong dan untuk dimanfaatkan di dalam dunia pendidikan. Nanti ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini.
2: Iya, baik, untuk itu saya akan langsung serahkan untuk dialog interaktif pagi ini.
3: Iya, terima kasih Bakri dan pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Andri yang tersangka kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam dialog kita di pagi hari ini, topik terkait dengan menepis stigma matematika rumit bersama guru inovatif. Nantinya bagi Anda pendengar bisa bergabung melalui 08219664864 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo untuk memberikan pertanyaan, masukan maupun kritikan juga ya bagi tiga narasumber kita di pagi hari ini, di mana pelajaran matematika selama ini ya memang kerap dianggap sebagai mata pelajaran yang rumit, sulit, bahkan membosankan. Stigma tersebut perlu mulai diubah dengan menghadirkan pandangan baru bahwa matematika dapat menjadi pelajaran yang asik, menyenangkan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan teknologi, guru matematika SMA di Provinsi Gorontalo saat ini didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan media pembelajaran digital yang interaktif dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Nah, pemanfaatan AI ini dapat membuka peluang bagi guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan variatif. Nah, upaya ini pendengar dilatar belakangi oleh kebutuhan guru untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya AI, yang semakin berperan dalam dunia pendidikan. Guru diharapkan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara produktif dan dalam menciptakan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan di pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama dengan tiga narasumber. Yang pertama sudah bergabung melalui Zoom. Ini ada Pak Hamka Manopo selaku Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Kita coba sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hamka.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam dialog kita ya, menepis stigma matematika yang rumit bersama guru inovatif. Tentunya ini menjadi topik yang sangat menarik ya dalam dunia pendidikan kita di Gorontalo, ke depan bisa terus berkembang dan bertransformasi seperti itu. Kemudian juga pendengar, narasumber kedua kita yang sudah hadir di studio RRI Net ada Ibu Nangsi Igiresa selaku Ketua MGMP Matematika Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Ibu Nangsi.
6: Selamat pagi Pak.
3: Ya, terima kasih sudah hadir langsung di studio Ibu di pagi hari ini. Kemudian juga pendengar, narasumber berikutnya ada Pak Muhammad Ansar Muzaki. Ini selaku Guru Matematika SMA Negeri 4 Gorontalo. Selamat pagi Pak.
7: Selamat pagi.
3: Ya, terima kasih juga sudah hadir bersama kami di pagi hari ini langsung di studio RRI Net ya. Ya, kami juga masih kembali mengingatkan Anda pendengar, silakan yang ingin bergabung nanti bersama kita di pagi ini di 08219664864 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Nanti akan kami bacakan ya setiap pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Dan di pagi hari ini saya pertama ya ke Pak Hamka. Ya, Pak Hamka,
4: Ini dengan perkembangan teknologi AI sampai dengan saat ini, bagaimana pemerintah melihatnya dan ini didorong untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang termasuk dalam dunia pendidikan. Silakan, Pak Hamka.
5: Ya, baik. Terima kasih. Izinkan saya mewakili kepala dinas karena pada waktu yang sama kepala dinas ada kegiatan yang lain. Bapak Ibu, saya ingin menyapa seluruh guru khususnya di pendidikan menengah, SMA, SMK, juga di SLB. Perkembangan AI saat ini dia tidak dihindari, tetapi bahkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri itu dijadikan alat utama sebagai bahan untuk membantu. Jadi sekali lagi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sebagai platform digital yang membantu tugas-tugas guru dan juga murid. Terkait dengan topik diskusi kita hari ini, untuk bagaimana stigma yang selama ini terbangun sejak bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sebelumnya, matematika itu rumit. Nah, ini yang menjadi tugas utama. Sehingga biasa kalau hari-hari Minggu itu, Pak moderator, itu orang rame-rame pergi ke pasar sambil membeli pepaya, tidak lupa juga membeli delima. Jangan takut pada angka dan rumusnya, matematika mudah jika dipahami maknanya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tantangan guru itu adalah bagaimana menjadikan matematika itu menjadi hal yang menarik. Anak tidak distorsi dengan berpikir rumus dan seterusnya, tetapi dibawa ke lebih pada pemaknaan. Hingga sekarang ini pemerintah menerapkan pembelajaran bermakna berbasis konteks. Nah, tentu ini transformasinya sementara berjalan, Pak moderator. Ini teman-teman guru juga, mereka akan menyampaikan pengalaman mereka untuk menghadapi anak-anak saat ini. Memang agak susah, tetapi ini harus dituntaskan pertama. Dinas Pendidikan Provinsi konsisten untuk mengembangkan musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian setiap minggu itu ada hari belajar guru dan mengaktifkan komunitas-komunitas atau kelompok kerja guru, sehingga ini memudahkan bagaimana anak-anak itu dia belajar tetapi tidak merasa bahwa dia dicecar dengan rumus perhitungan dan lain-lain, tetapi dia di direct untuk bagaimana dia berpikir kritis memaknai segala konteks yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebab matematika itu tidak bisa dihindari. Ada filosofi matematika adalah matematika merupakan ratu dan pelayan semua ilmu pengetahuan. Bisa dipastikan apa yang dalam kehidupan kita tidak menggunakan matematika, semuanya.
4: Ya, betul.
5: Ya. Semoga ini menjadi menginspirasi ke depan bagi guru-guru, tidak sekedar menerapkan rumus dan perhitungan, tetapi lebih pada bagaimana membuka wawasan berpikir kritis dan memaknai segala konteks yang ada di lingkungan murid. Itu dulu,
4: baik,
5: Pak.
4: Baik. Baik ya. Terima kasih Pak Hamka, dan saya ke Ibu Nangsi ya. Ya, Ibu Nangsi dari MGMP sendiri ya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendorong guru matematika di Gorontalo saat ini agar mampu menggunakan AI sebagai alat bantu pembelajaran dalam tanda kutip, bukan untuk sebagai pengganti peran guru. Silakan.
6: Baik, terima kasih. Jadi menurut saya MGMP ini memiliki peran strategis karena MGMP sebagai komunitas belajar guru kan.
4: Iya.
6: Nah, jadi guru itu tidak perlu belajar sendirian. Jadi kita manfaatkan komunitas yang ada. Jadi MGMP akan menjadi ruang bagi guru untuk belajar bersama, berbagi praktik baik, kemudian mencoba pendekatan baru, termasuk memanfaatkan teknologi dan AI.
4: Iya. Tuh.
6: Jadi seperti yang sudah kami lakukan kemarin, kami dari MGMP Matematika SMA Provinsi mengadakan pelatihan, kami beri tajuk dia lebih santai ya bahasanya, itu adalah ngopimat. Itu adalah akronim dari ngobrol praktik inovasi matematika. Dan alhamdulillah hari Ahad kemarin itu episode 1 itu sudah dihadiri oleh 22 orang guru dari Provinsi Gorontalo, ada yang dari Bualemu.

0: di dalam komunitas bisa mereka praktikkan langsung dan dibawa ke dalam ruang kelas guru itu. Seperti itu.
1: Ya. Kalau kita melihat ya sampai dengan saat Ibu Nangsi ada beragam jenis AI seperti itu yang ada. Kalau di dunia pembelajaran sendiri, di dunia pendidikan, AI yang mana ini yang digunakan biasanya?
0: Sebenarnya opsional ya, tergantung gurunya lebih nyamannya pakai yang mana. AI itu kan bukan hanya ChatGPT ya. Kalau dari saya sendiri sebagai guru, saya seringnya itu pakai Claude atau pakai Canva AI, saya juga pakai Gemini. Jadi tergantung gurunya nyaman pakai yang mana. Gitu. Jadi pilihannya banyak. Kemudian jangan lupa bahwa tetap guru sebagai perancang utama pembelajaran. Jadi praktek pedagogis dalam kelas tetap guru yang berperan utama. AI itu hanya sebagai alat bantu. Gitu. Jangan sampai peran guru tergantikan oleh AI. Tidak seperti itu ya. Jadi AI itu hanya mempermudah guru. Itu hanyalah alat bantu yang bisa digunakan untuk bagaimana merancang pembelajaran yang berbeda sehingga bisa mendeliver pembelajaran dalam kelas. Bagaimana agar siswa itu memiliki pengalaman belajar yang lebih baik. Seperti itu.
1: Iya. Tapi kalau dari MGMP sendiri melihat sampai dengan saat ini ya, kalau kita melihat guru-guru yang ada di Gorontalo kan bukan hanya, mungkin sebagian besar saat ini sudah berusia mungkin di bawah 30-an, 40-an yang memang akrab ya dengan dunia digital. Bagaimana dengan yang sudah berusia di atas itu?
0: Tidak masalah. Jadi MGMP itu tempat kita ruang berbagi bersama. Mungkin yang lebih senior bisa berbagi tentang praktik pedagogis ya. Ada pengalaman-pengalaman yang lebih yang belum didapat oleh teman-teman yang pengalamannya kurang dibandingkan dengan yang punya masa kerja lebih tinggi. Jadi di sini kita berbagi, kita saling mengisi gitu. Jadi ada yang namanya dalam komunitas belajar itu inquiry kolaboratif. Jadi saat ada guru berdiskusi terkait masalah, kita identifikasi dulu masalah apa yang terjadi dalam kelas, kemudian guru-guru yang lain memberikan masukan. Masukan terkait apa yang bisa dilakukan, solusi seperti apa yang bisa ditawarkan, kemudian kita rancang bersama sehingga akan dapat solusi yang bisa menjawab masalah yang telah teridentifikasi tadi, seperti itu. Jadi tidak masalah umur guru berapa, yang penting mau belajar dulu. Karena guru itu harus mampu beradaptasi. Guru harus mampu beradaptasi. Karena apa? Siswa kita terus berubah, teknologi juga berubah, dan cara siswa mendapatkan informasi juga berubah. Jadi guru harus beradaptasi, seperti itu.
1: Baik. Baik ya, saya ke Pak Muhammad Ansar ya. Saya panggilnya Pak Ansar ya. Baik, iya Pak Ansar. Kalau Bapak sendiri saat ini ya, apakah sudah memanfaatkan teknologi AI dalam proses pembelajaran di ruang kelas bersama para siswa?
2: Iya, alhamdulillah cukup sering ya untuk memanfaatkan teknologi AI dalam pembelajaran. Khususnya baru-baru ini kegiatan dari komunitas belajar MGMP provinsi itu sangat bermanfaat ya. Itu saya langsung manfaatkannya langsung dalam kelas, langsung praktik saja langsung dalam kelas. Dan alhamdulillah sudah bisa membuat media interaktif ya, interaktif banyak, ada media interaktif, ada gamifikasi juga, ada LKPD berbasis digital yang semuanya itu bisa dimanfaatkan menggunakan berbagai macam platform seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Nangsi, ada Gemini, ada Cloud, kemudian ChatGPT, tapi itu semua tergantung dengan keterjangkauan juga. Karena ada beberapa aplikasi AI itu memang berbayar ya.
1: Iya, betul.
2: Kemudian ya, untuk yang gratis ya Bapak Ibu mungkin disarankan ya pakai memanfaatkan akun belajar, itu ada namanya Gemini Education. Gemini Edu itu pro juga sih ya. Ada bisa banyak fitur-fitur pro yang bisa digunakan khususnya untuk membuat media interaktif. Media interaktif seperti saya sebutkan sudah tadi.
1: Iya, tapi kalau dalam praktiknya itu seperti apa itu yang dilakukan di sekolah dengan memanfaatkan AI ini?
2: Iya, seperti kita dalam kelas itu kita biasanya siswa-siswa itu kan kalau kita langsung direct itu untuk menyelesaikan soal itu kan dalam menyesuaikan dengan umur mereka ini yang rata-rata gen

0: di yeah. ini semuanya rata-rata mereka lah yang penguasa alam digital ini. Makanya kita menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, maka mereka, kita juga membuat aplikasi digital agar mereka juga bisa berselancar atau menyelam dalam aplikasi digital itu untuk memanfaatkan atau melatih diri mereka untuk menyesuaikan soal-soal matematika dalam gamifikasi dalam LKPD berbentuk digital semua, tapi semuanya dalam membuat produk-produk itu kita para guru itu memanfaatkan AI.
1: Gitu. Ya, artinya yang menggunakan teknologi seperti itu hanya guru saja ya, siswa tidak?
0: Guru bisa dan siswa juga bisa juga. Siswa bahkan bisa tapi ini tantangan guru ya sebenarnya. Biasanya ada jawaban yang bisa mereka dapatkan di AI, tapi melalui aplikasi digital AI ini kita juga harus mengaturnya bagaimana cara agar kecurangan-kecurangan yang dibuat siswa itu juga bisa diminimalisir. Bisa juga diatur dalam pembuatan aplikasinya.
1: Ya, artinya kalau memang memanfaatkan AI, para siswa juga menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya, laptop misalnya, seperti itu.
0: Iya, mereka semuanya kalau di sekolah saya itu hampir 100%, 90%-an itu memakai gawai handphone.
1: Iya, pakai pribadi ya, bukan disediakan oleh sekolah.
0: Pakai pribadi.
1: Pribadi.
0: Tapi kalau di kelas saya itu khusus kelas saya itu saya wajibkan mereka memakai akun email belajar ID supaya bisa terkonek dengan Gemini gitu.
1: Oke, baik.
0: Juga Google Classroom gitu.
1: Baik. Iya, dan sekarang sudah berada di pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan break sejenak pendengar. Kami juga masih menantikan Anda bisa bergabung bersama kita pagi hari ini. Silakan di layanan interaktif kita di 08219648664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Lia, aku makin pusing aja nih. Tugas semua serba online kayak gini. Aku gak ngerti mulainya dari mana. Makin kesini, teknologi makin ribet ya.
5: Tenang, Bim. Teknologi itu hadir untuk membantu kita sebenarnya. Dan belajar gak harus di kelas juga, kan? Aku juga pernah ngerasa kayak gitu, Bim. Tapi kalau kita pahami, teknologi itu bukan penghalang. Justru jembatan.
4: Jembatan? Maksudnya gimana ya?
5: Sini deh, Bim. Nih, lihat nih. Nih, banyak banget ya kelebihannya. Di sini ada video edukasi yang dijelaskan dengan cara yang menarik. Jadi, materi yang sulit pun akan lebih mudah dimengerti.
4: Oh gitu, jadi nggak cuma baca materi aja ya?
5: Iya Bim, nggak cuma itu. Kita juga bisa ikut diskusi online bareng pengguna lain. Jadi, kalau ada yang nggak paham bisa langsung tanya atau berbagi pendapat.
4: Wah, seru juga ya. Jadi bisa belajar bareng meskipun gak ketemu langsung.
5: Betul banget, makanya kamu aku ajak buat coba. Biar kita bisa belajar bareng kan, saling bantu dan makin nambah wawasan.
4: Oke deh, nanti aku coba. Kayaknya cocok nih buat nambah ilmu juga.
5: Nah itu dia Bim, yuk mulai dari sekarang biar belajar jadi lebih seru dan gak membosankan. Di era digital, pendidikan menghadapi tantangan baru. Teknologi membuka akses tanpa batas dari kota hingga pelosok negeri. Eits, tunggu dulu. Kesiapan menjadi kunci utama.
6: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Gorontalo pagi ini atau dalam dialog kita di hari ini ya, topik menepis stigma matematika rumit bersama guru inovatif. Masih dengan ketiga narasumber kita dari Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, kemudian juga Ketua MGMP Matematika Provinsi Gorontalo dan juga guru matematika SMA Negeri 4 Gorontalo. Masih saya kembali ke Pak Hamka ya. Iya Pak Hamka, tadi kita sudah mendengarkan ya dari MGMP Provinsi Gorontalo bagaimana upaya komunitas ini mendorong para guru di Gorontalo ya, khususnya guru matematika ini untuk bisa memanfaatkan AI dalam dunia pembelajaran. Nah, dari pemerintah sendiri langkah konkret seperti apa yang saat ini yang sudah diambil atau mungkin direncanakan? Silakan Pak.
7: Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan regulasi yang terbaru, perubahan paradigma pembelajaran, itu Dinas Provinsi Gorontalo sudah membangun lembaga-lembaga yang menjadi wadah berhimpunnya guru. Yani seperti MGMP itu sudah di SK-kan kelompok-kelompok musyawarah guru mata pelajaran dan musyawarah sekolah. Kemudian di sisi lain di provinsi itu ada lembaga vertikal yang mendukung proses kualitas guru, dalam hal ini kantor guru dan tenaga pendidikan. Kualitas lembaganya itu adalah Badan Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP. Dinas Pendidikan itu sudah mengeluarkan beberapa regulasi terkait bagaimana harus ada hari belajar guru. Kemudian guru wajib belajar melalui BMP. Lalu yang paling utama adalah bagaimana sekolah-sekolah guru di dalamnya mensukseskan kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yakni tidur lebih cepat, bangun lebih awal, beribadah, makan bergizi, belajar, berolahraga, dan kembali bermasyarakat. Jadi 7 hal itu yang diharapkan bisa dikembangkan oleh sekolah termasuk dalam guru untuk menunjang atau menuju 8 profil lulusan, yakni lulusan yang beriman, bertakwa, berkebinekaan, kritis, kreatif, kolaboratif, gotong royong. Itu yang diharapkan. Tapi perlu kami ingatkan, ini terutama ada teman-teman guru yang hadir, matematika itu dengan AI itu seperti orang yang bersolek. Nanti setelah mandi dia pakai lipstick, pakai skincare dan seterusnya. Itu, tapi konsep dasarnya adalah tubuh aslinya adalah berhitung. Sehingga saya sebagai koordinator pengawas sering menemukan anak-anak kita, Pak Ibu, yang sudah di SMA itu berhitung dasarnya tidak stabil, masih atau tidak kuat. Sehingga ketika dengan AI kan ya itu sebagai pemantik saja, sebagai apa ya tadi aksesoris yang mesti di untuk membuat wajah itu lebih bagus. Nah, wajah bagus itu tergantung pada basic tubuhnya apakah memang bagus atau tidak. Oleh karena itu ini penting sekali kalau dia menggunakan artificial intelligence tapi konsep dasar berhitungnya tidak ada, nah ini yang menjadi sulit. Oleh karena itu kami selalu menghimbau guru-guru itu tentu kembali ke filosofi matematika. Bahwa matematika itu bukan sekedar menghitung angka atau menghafal, tetapi dia adalah cara manusia memahami pola, hubungan, peraturan, dan tentu memecahkan persoalan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Secara logis. Nah, di anak-anak kita, konsep dasar berhitung itu sudah di SMA itu lemah, Pak. Dan itu bisa dibuktikan. Mungkin narasumber berdua di RRI ini, mereka tahu sendiri. Ke kelas 11 atau kelas 2 SMA, itu sering saya membuat soal-soal yang sederhana, Pak narasumber, Pak moderator, contoh begini. Berapakah 1 meter itu berapa sentimeter? Itu masih ramai menjawab, oke, 100 cm. Coba kita balik. 1 cm itu berapa meter? Itu pasti ada beberapa waktu terjadi kesenyapan. Tidak ada yang bisa jawab. Mungkin berapa detik, 30-an detik kemudian ada 1-2 yang mencoba menjawab seadanya. Nah, ini konsep dasar. Oleh karena itu, walaupun dengan AI itu mempermudah, tetapi konsep dasar berhitungnya itu harus lebih kuatkan. Kami di Dikmen ini tidak sedang menyalahkan yang dari SD atau SMP.
1: Iya.
7: Tetapi sesungguhnya kalau sudah SMA itu dia sudah harus berhitung dasar, sudah lancar. Nah, bagaimana kalau kita menemukan anak yang berhitung dasarnya tidak lancar? Sehingga ini saya amanahkan ke pengurus NKP harus dalam momen tertentu membahas bagaimana menguatkan konsep dasar berhitung pada anak usia SMA, SMK. Karena ini penting. Karena berhitungnya itu kalau tidak lancar, bagaimana dia pakaikan aksesoris terkait artificial intelligence itu agak susah. Karena kembali ke hitungan dasar, berhitung di pengetahuan itu kan dua hal yang paling utama. Berhitung dasar dan calistung, sehingga disebut calistung, baca tulis dan hitung. Nah, ini yang di anak-anak kita masih lemah, sehingga itu ditambah dengan stigma tadi, matematika itu hal yang rumit, matematika itu hal yang menyusahkan. Oleh karena itu banyak filosofi-filosofi yang sekarang digali kembali, bagaimana dari mengajar rumus tapi membangun pemahaman. Dari tadinya takut salah, dikembangkan pada anak-anak itu bagaimana dia berani mencoba. Nah, gimana dari satu cara yang ada, dia akan mengambil beberapa cara, strategi yang lain. Dari sekedar menghafal, tapi bernalar. Jadi konsep dasar berhitung, kali tambah bahagi. Kalau dia tidak paham konsep bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang, itu harus tertanam dalam kepala anak. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Itu agak sulit dalam konsep, dan itu bisa tidak sekedar matematika yang susah. Nanti dia belajar fisika, belajar kimia, bahkan nanti belajar agama. Kalau dia muslim, sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Nanti kalau diambil ke bahasa matematika, berapa kali seseorang yang sholat 5 waktu, berapa kali dia melepaskan kalimat syahadat? Ya, itu kan nanti dia berhitung bahwa lohor itu 4 rakaat asara. Itu yang harus dia jumlahkan. Di posisi mana dia harus melepaskan kalimat syahadat. Jadi kembali pada bagaimana kita ramai-ramai untuk menyemarakkan pembelajaran yang lebih bermakna dengan tidak meninggalkan konsep dasar berhitung itu. Konsen kami ini dari pendidikan itu sudah memberi wadah berkumpulnya guru, bahkan guru melakukan MGP itu difasilitasi, mungkin transport makannya itu bisa menggunakan dana BOS. Tapi harapannya adalah tetap kreatif-kreatif yang lebih membangun kesadaran anak untuk belajar itu dikembangkan secara terus-menerus, kelanjutan, dan konsep pembelajaran itu berkesadaran, kemudian dia bermakna dan menggembirakan. Jadi kata menggembirakan itu itu identik dengan senang, tetapi dia berbeda secara filosofi. Kalau dia senang itu sekadar menikmati, dia bersenang-senang saja. Tapi kalau dia bergembira, ada sesuatu yang dia temukan dari awal, dia kritik, dia temukan dan dirayakan, itulah bergembira. Ya, konsep pembelajaran itu adalah berkesadaran, dia sadar bahwa belajar berhitung itu penting, bermakna dia melakukan pembelajaran yang lebih bermakna, itu tentu digait oleh guru-guru melalui pedagogik yang lebih nyaman, aman, menyenangkan, dan kemudian pada akhirnya itu menggembirakan.
1: Baik, baik, ya, pahamkah? Pahamkah? Kita ya. Coba terima telepon dulu, Pak, ya. Ini ada Pak Muis ya. Dari Limboto, ya. Ya, selamat pagi, Pak Muis.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
8: Ya, menarik ini, Pak, yang diperbincangkan masalah mata pelajaran matematika. Matematika dulu kemarin ini sepertinya matematika yang ya. Tidak begitu diminati.
1: Pak Muis, sebelum ya. Lanjut, Pak Muis mungkin bisa lebih keras sedikit ya suaranya, agak kecil, kekecilan ini kedengaran ya, di studio, Pak. Iya, baik, silakan Pak Muis, lanjut.
8: Dulu kemarin itu matematika ini kan siswa takuti dan siswa juga tidak begitu berminat dalam mata pelajaran matematika ini. Termasuk saya juga waktu itu tidak begitu meminati matematika ini karena ribet ya, perhitungan, Pak. Dia harus kuasai rumus, dia hafal perkalian. Kedepan kira-kira bagaimana matematika ini bisa diingati oleh siswa sekarang? Karena ada modul yang baru sekarang ini yang sempat saya lihat dengar di Facebook itu, ada modul pelajaran baru, Pak. Tapi saya tidak begitu tahu apa itu modul pelajaran matematika atau apa, karena saya bukan, sepertinya bukan seorang guru, tapi sepertinya kan di kantor-kantor agama, sampai saya tidak terlalu begitu respon modul apa itu yang di Facebook itu. Jadi kira bisa dijelaskan ini, Pak, terdapatnya sama Ibu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih ya Pak Muis di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, ya. Oke, baik, saya langsung ke Ibu Nangsi. Silakan Ibu Nangsi ditanggapi, Pak. Ibu, apa yang menjadi harapan dari Pak Muis tadi?
9: Iya, terima kasih Pak Muis atas pertanyaannya. Jadi memang sampai, bukan hanya dulu ya Pak Muis, sampai sekarang pun masih bisa didapati ada siswa yang menganggap bahwa matematika itu sulit. Itu kan berarti pola pikir siswanya, ya. Nah, ini disinilah guru harusnya masuk ke dalam ruang kelas itu. Sebelum memulai pembelajaran harusnya mengidentifikasi dulu mindset siswa. Jangan sampai ada di dalam kelas itu yang fixed mindset.
1: Ya.
9: Jadi bagaimana guru bisa membangun agar siswa itu memiliki mindset yang growth atau pola pikir yang berkembang.
1: Ya.
9: Jadi ada ciri utama dari siswa orang-orang yang memiliki fixed mindset, yaitu berkata saya tidak bisa,
1: iya, betul.
9: Ini sulit.
1: Belum ya. Dicoba tapi
9: iya.
1: Sudah.
9: Iya, saya tidak mau mengatakan bahwa matematika itu tidak bukan hal yang sulit atau sesuatu yang tidak mudah ya. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa kita taklukkan.
1: Betul, betul.
9: Ya, jadi kalau ada saya ketemu dengan siswa yang berkata bahwa matematika itu sulit, saya hanya mengatakan pada mereka ini tidak sulit, tetapi kalian belum menemukan cara yang tepat untuk mempelajarinya. Jadi kalau satu cara menurut kalian sulit, kita coba cara yang lain. Kita cari pendekatan yang lain gitu. Nah, jadi guru begitu masuk dalam kelas jangan langsung mengajarkan rumus. Nanti siswanya mau lari semua gitu. Jadi yang pertama dibangun adalah bagaimana agar siswanya punya pola pikir yang berkembang, mau dulu belajar ya. Kemudian guru membangkitkan motivasi awal dulu. Jadi sebelum mengenalkan materi, kita bangkitkan dulu motivasi awalnya. Jadi tanyakan dulu, ambak ya, apa manfaatnya bagiku belajar ini? Jadi saat belajar integral, tanyakan dulu, kira-kira integral ini akan kita gunakan pada apa gitu. Nah, jadi tampilkan dulu manfaat-manfaat integral ya gitu. Kemudian saat mereka belajar vektor ya. Kamu tahu enggak saat kalian belajar, saat kalian bermain game RPG, itu kan ada arah gerak tokoh-tokoh yang di dalam game kamu itu sebenarnya diatur pakai vektor gitu. Jadi kita ambil contoh-contoh yang dekat dengan mereka. Itu langkah awal yang harus dilakukan guru? Membangkitkan motivasi dan kemauan dalam diri siswa untuk mau dulu belajar. Jadi sebelum bilang sulit, mau dulu.
1: Iya.
9: Gitu. Kalau memang sulit, berarti kita coba cara lain. Kita coba cari pendekatan yang lain. Itu dari saya.
1: Iya. Baik. Iya, kita menyambung juga ya apa yang menjadi penjelasan dari Pak Hamka tadi, yang katanya di tingkat SMA memang masih ada siswa-siswa yang secara konsep dasar berhitung mereka itu masih kurang. Nah, bagaimana ini? Apakah hal seperti ini juga berpengaruh dengan pemanfaatan teknologi AI dalam pembelajaran matematika? Apakah ini juga berpengaruh?
9: Iya, benar. Benar sekali, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamka. Memang sampai saat ini didapati ada siswa dengan kemampuan yang kurang ya. Apalagi setelah saya sebagai guru, misalkan saya melakukan asesmen awal, tentu di dalam satu kelas itu tidak semuanya mampu ya. Jadi pasti ada yang punya kemampuan yang di bawah, ada yang menengah, ada yang di atas. Jadi pertama saya identifikasi dulu, kemudian saya bisa merancang pendekatan apa yang paling tepat. Jadi satu pendekatan ini tidak bisa untuk semua siswa kita samaratakan ya. Jadi saya pakai pendekatan persona gitu. Jadi untuk siswa yang kesulitan mungkin saya pakai cara yang seperti ini. Untuk siswa yang menengah seperti ini, kemudian untuk yang lebih mungkin bisa saya jadikan sebagai tutor untuk teman-temannya ya, karena ada siswa-siswa yang kurang di dalam kelas itu, mereka selain kurang mereka takut juga bertanya kepada guru. Mungkin mereka bisa lebih nyaman saat mereka belajar dengan teman-temannya. Seperti itu.
1: Iya, tapi kalau untuk rumus-rumus ya di matematika yang memang dia memang sudah pada dasarnya memang ada, tetap itu digunakan juga dalam dibarengi dengan teknologi AI ini.
9: Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau AI masuk dalam pembelajaran, tinggal bagaimana cara gurunya menggunakannya ya. Misalkan jangan jadikan AI sebagai mesin pencari jawaban ya, tetapi kita bisa rancang agar AI ini bisa sebagai bahan eksplorasi. Misalkan ya, dalam memudahkan siswa belajar grafik, itu kan simulasinya itu kalau kita gunakan metode yang tanpa AI mungkin bisa tetapi akan lebih mudah kalau kita rancang pakai simulasi AI. Jadi mereka langsung praktik langsung di situ. Apalagi kalau sekarang setiap sekolah kayaknya sudah punya PID ya, program pemerintah ya. Jadi dengan PID ini kita bisa maksimalkan ya. Kita bisa mengambil konten-konten yang sudah ada, bisa juga kita rancang sendiri. Kalau yang sudah ada itu bisa kita akses lewat ruang murid. Saya rasa banyak sekali pilihan yang bisa diambil guru. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Jadi kita saring. Tetap guru di situ sebagai filter ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak informasi yang diterima oleh siswa. Jadi kita batasi juga. Kita batasi. Tetapi nanti kalaupun ada yang ingin lebih, silahkan. Bisa kita bahas di luar kelas atau dalam diskusi-diskusi yang lain.
1: Iya. Saya ke Pak, iya. Iya. Kita lanjut lagi ya. Kalau dari Bapak sendiri ya di SMA dalam penerapan teknologi AI ini, biasanya materi-materi seperti apa ini yang digunakan tertentu dengan menggunakan AI ini? Materi-materi seperti apa? Misalnya.
0: Iya. Memang kalau dalam materi SMA itu yang lebih banyak visual grafiknya ya, seperti materi geometri transformasi atau transformasi fungsi yang butuh visualisasi. Tapi sebenarnya semua materi itu bisa nyambung sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Karena kalau dalam AI ini, kalau mengapa kita pakai bantuan AI itu mencari kontekstualnya sih sebenarnya, agar bisa siswa-siswa itu bisa menyelam kepada masalah nyata yang bisa mereka pecahkan lewat konsep matematika. Itu juga mungkin secara tidak langsung juga mungkin anak-anak itu bisa berlatih dengan sendirinya bagaimana berhitung lewati soal-soal tantangan yang kita rancang, lewat lembar kerja yang punya alur berpikirnya. Misalkan itu saya ingat itu ada, kita punya game ya, itu punya ada tantangan masing-masing. Misalkan dia fase satunya atau pos satunya itu, misalkan ini kalau kita mau konkret aja, misalkan itu kita akan lebih melatih perkalian misalkan satu, kemudian kita lebih melatih pembagian, kemudian visual grafiknya, bagaimana mengoperasi aljabar di fase yang kedua itu ada tahapan-tahapan berlatih, ada scaffolding istilahnya gitu, agar tahapan-tahapan berpikir dari anak itu bisa kita rancang sampai dengan tujuan pembelajaran kita itu insya Allah bisa tercapai lewat media yang kita buat itu seperti itu.
1: Tapi kalau rata-rata saat ini kemampuan apa itu yang masih mayoritas kurang di tingkat siswa seperti itu?
0: Iya, memang selaras dengan paham kata ini, memang operasi berhitung itu yang berhitung paling banyak ya.
1: Itu, baik itu perkalian, pembagian, semuanya itu rata-rata masih agak kurang ya.
0: Itulah mengapa mungkin kita lewat wadah MGMP mungkin bisa berintegrasi juga atau berinteraksi juga dengan siapa tahu bisa berkomunikasi dengan guru-guru SD atau SMP dalam wadah lebih besar lagi. Agar biasa ini kita di SMA ini ada karakter siswa seperti ini ya. Mungkin kita bisa berkolaborasi gimana ya caranya agar supaya kita minimalisir lah untuk bagaimana siswa yang tahapan berpikirnya itu masih kurang itu kita bisa
9: perkuat dari dasar ya, fondasinya.
1: Iya, karena memang ini juga penting karena matematika ya salah satu pelajaran wajib ya.
9: Iya.
1: Ya, baik itu di tingkat SMA, di IPA atau IPS ya, itu
9: kalau sekarang sudah tidak ada penjurusan seperti itu. Kalau sekarang mereka memilih mata pelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Misalkan mau ke jenjang karir yang berikut, mau jadi misalkan mau jadi dokter atau ke tenaga kesehatan, mereka bisa pilih mata pelajaran apa yang sesuai.
1: Tapi peminatan matematika masih cukup tinggi.
9: Kalau di matematika SMA itu ada yang namanya mata pelajaran matematika tingkat lanjut.
0: Ya,
9: tetapi itu mata pelajaran pilihan. Kalau matematika umum tetap ada di semua jenjang, ada di kelas 10, 11, 12 ada. Tetapi saat murid masuk di kelas 11, mereka kan memilih 4 mata pelajaran pilihan. Nah, ada salah satunya, ada yang bisa dipilih itu adalah matematika tingkat lanjut. Dan kalau mau dilihat dari peminat, ya tidak sebanyak dengan mata pelajaran lain gitu. Tetapi bukan berarti tidak ada
1: Baik, iya Pak Ansar, tapi kalau saat ini ya dengan pemanfaatan AI dalam membantu dunia pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas, bagaimana respon dari siswa?
0: Alhamdulillah ya, ini mungkin ada beberapa bukti nih hasil kerja siswa di handphone saya ini. Mereka bisa menunjukkan, bikin buat status mereka dapat 100 atau berhasil dari media yang itu. Artinya ada sebuah apresiasi diri mereka, akhirnya bisa menyelesaikan atau tantangan yang ada dalam pembelajarannya gitu. Itu juga salah satu, mungkin masih ada tantangan yang lainnya, mungkin seperti tadi itu masih ada operasi pembagian atau operasi aljabar yang belum mantap. Itu memang masih tantangan sih, tapi insya Allah kita bersama-sama MGMP bisa nanti lewat wadah bisa bersama-sama untuk bagaimana mengatasi tantangan ini.
1: Iya, Pak Ansar, ini juga ada pertanyaan ya dari coba saya lihat ini dari Vindi Jakaria dari YouTube RRI Gorontalo ini. Apakah penggunaan AI untuk siswa saat pembelajaran dalam kelas menggunakan HP atau layar interaktif saja? Bagaimana dengan sekolah yang melarang penggunaan HP? Apakah justru dengan AI anak-anak akan enggan mengeksplor kemampuan aslinya? Nah, baik, silakan mungkin. saya berikan kesempatan. Ibu Nangsi juga bisa menambahkan juga.
9: Pak, untuk Pak Ansar atau?
1: Iya, Pak Ansar terlebih dahulu.
0: Oke, kalau di sekolah saya itu alhamdulillah dibebaskan untuk menggunakan gawai. Kemudian untuk PID itu memang kalau di sekolah saya masih satu, jadi memang rata-rata mereka menggunakan gawai. Jadi kalau mereka menggunakan gawai ya seperti Gen Z pada umumnya, mereka memang sangat suka game gamifikasi dengan segala. Makanya kita juga membuat media belajarnya menggunakan aplikasi game interaktif seperti itu. Jadi untuk masalah misalkan ada sekolah yang melarang membatasinya, ya kalau gitu gurunya yang menggunakan AI agar bisa membuat media pembelajaran langsung seperti menggunakan papan interaktif digital.
1: Proyektor
0: bisa juga. Jadi itulah pemanfaatannya. Kalau misalkan siswa nggak bisa, ya guru lah menggunakan baik. Platformnya gitu.
1: Baik, silakan Ibu Nangsim, nambahkan Ibu.
9: Iya, kalau di sekolah saya sendiri juga tidak ada pembatasan ya. Cuma kalau dari saya sendiri, tergantung topiknya apa. Terkadang ada topik-topik yang membutuhkan eksplorasi lewat HP, maka saya izinkan mereka pakai HP. Tetapi di beberapa saat tertentu, HP-nya saya kumpul biar mereka lebih fokus ke depan. Gitu. Jadi AI itu adalah salah satu alat. Jadi seperti saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Hamka tadi bahwa kita tidak perlu mempercantik ya. AI itu hanya sebagai tampilan mempercantik ya.
1: Iya.
9: Ya. Tetapi kalau kita rancang sebagai alat eksplorasi, kemudian membantu untuk menghadirkan masalah yang dekat dengan kehidupan siswa, simulasi, permainan, interaksi, sehingga memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, maka potensi untuk meningkatkan minat siswa terhadap matematika ini tentu jauh lebih besar, seperti itu.
1: Baik. Baik ya, pukul 9 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita masih menantikan Anda bisa bergabung bersama kita ya. Setelah ini kita akan masuk di sesi yang ketiga, sesi terakhir ya. Sesi closing statement dari ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Tapi kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung. Silakan juga yang masih ingin menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube. Nanti akan kami bacakan di depan. Dan kita akan break sejenak tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
10: Nak, kamu yakin mau sekolah di situ? Katanya itu bukan sekolah unggulan loh.
11: Memangnya kenapa, Bu?
10: Ya, takutnya nanti kamu kurang berkembang.
11: Bu, berkembang itu bukan karena nama sekolahnya, tapi karena semangat belajarnya. Di sekolah manapun, aku tetap bisa berprestasi asal didukung dan terus berusaha.
10: Iya juga ya nak ya. Yang penting bukan label sekolahnya ya, tapi proses dan usaha kamu.
11: Betul Bu, semua sekolah itu baik, yang penting kita mau belajar.
10: Hentikan stigma sekolah unggulan. Setiap anak berhak tumbuh dan bersinar di mana saja.
6: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo dan masih bersama ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Saya kembali lagi ke Pak Hamka Manopo. Iya, Pak Hamka, tadi kita sudah mendengarkan ya apa yang tadi Pak Ansar sampaikan. Memang untuk pemanfaatan AI ini sangat dibutuhkan oleh para guru untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah ya, seperti itu. Tapi juga ada tantangan karena dengan ada beberapa yang AI yang digunakan ini, kalau kita ingin memanfaatkan yang bagus hasilnya ya, kita harus berlangganan yang premium lah, Pro. Nah, ini kadang-kala juga mungkin masih menjadi tantangan ya di tingkat guru. Nah, bagaimana ini? Apakah ke depan akan ada rencana pemerintah mungkin untuk bisa memberikan perhatian khusus terkait dengan ini dan juga mungkin dukungan lain untuk infrastruktur di sekolah? Silakan, Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih. Secara nasional, Presiden itu menjanjikan bahwa 2026 PID atau papan interaksi digital itu akan ditambah setiap sekolah menjadi 3. Nah, itu kita akan tunggu janji Presiden. Yang kedua,
1: baik,
7: konsepnya sederhana. Kalau masih ada yang gratis, kenapa harus berbayar? Yang ketiga adalah bahwa artificial intelligence itu sebagai pelengkap, pemanis atau ya apa tadi istilah saya, untuk menambah make up supaya lebih berwibawa. Tetapi konsep dasar itu yang jadi penting. Sehingga dari kekisruhan lah begitu berpikir masyarakat bahwa matematika itu fit, saya tetap mengambil apa yang boleh dilakukan oleh guru saat ini. Jadi kembali mungkin koordinasi bagaimana guru SD, guru SMP perlu dipahami teman-teman guru, mungkin ini narasumber berdua. Matematika itu dia mulai SD kelas 4 itu sudah pecahan 1/2 tambah titik-titik sama dengan. Jadi ketika konsep dasar di SD itu jadi tidak benar, dan itu terbawa terus sampai ke SMA. Jadi konsep ini yang menjadi beban tanggung jawab guru SMA. Didapatlah banyak siswa SMA itu berhitung kasarnya tidak tepat. Sehingga kalau nah tadi oleh Ibu Ketua MGMP memang kan pakai translasi ya, rotasi, pakai sistem dilatasi. Tetapi konsep dasar itu adanya dari SD SMP, tinggal dipermantap di SMA. Ini yang jadi tidak jarang. Sehingga saya kembali mengimbau, mari kita guru SMA SMK ini kita kembangkan terus dari mengajar rumus berubah menjadi membangun pemahaman. Dari sekedar takut salah, ini anak-anak kita itu kan takut salah. Sekarang harus berubah menjadi berani mencoba. Dari satu cara ke cara yang beragam. Dari sekedar menghafal, kita ajak murid ke bernalar. Dari soal yang abstrak, lebih dikontekstualkan. Karena itu, nah, literasi numerasi itu menganjurkan guru harus semua instrumen soal yang dikaitkan dengan kehidupan nyata itu penting berbentuk teks narasi. Kemudian dari siapa yang paling pintar, dia berubah kepada siapa yang mau terus belajar. Karena itu ini penting motivasi kepada murid kita, sehingga dia menggunakan alat bantu apapun tapi konsep dasarnya mantap, itu lebih bagus. Jadi memang ada edaran dari dinas itu untuk memberi batasan kepada murid membawa gawai. Yang jadi persoalan kalau mereka bawa gawai lalu di kelas itu kosong, nah itu terjadi hal-hal yang negatif. Dan karena itu kami selalu berharap guru masa kini harus mampu menghadirkan matematika bukan sebagai dinding yang tinggi yang membuat murid itu takut untuk mendaki, tetapi bagaimana dia menjadi tangga yang dapat dinaiki setapak demi setapak. Tugas guru bukan sekadar mengajarkan angka dan rumus, tetapi dia menumbuhkan keyakinan bahwa setiap murid mampu berpikir, mencoba dan menemukan. Karena itu di tangan gurulah yang tepat matematika akan hadir sebagai sahabat berpikir yang membantu murid memahami kehidupan dan memecahkan solusinya secara nyata.
1: Baik, ya, terima kasih Pak Hamka ya. Dan saya ke Ibu Nangsi, kita sudah berada di menit 55 ya, waktu Indonesia Tengah, kita masih ada sekitar 3 menit. Silakan Ibu Nangsi untuk closing statement-nya, kita manfaatkan waktu yang tersisa.
9: Ya, kalau saya lebih ke harapan ya. Harapan saya MGMP Matematika SMA Provinsi Gorontalo itu bisa menjadi komunitas belajar yang benar-benar hidup. Artinya tempat jadi wadah untuk guru belajar bersama, saling berbagi dan saling menguatkan. Kemudian untuk inovasi ya, inovasi guru itu bukan tujuan akhir, karena tujuan akhirnya adalah bagaimana guru mampu membuat agar siswa memiliki pengalaman belajar yang lebih baik. Itu dari saya.
1: Baik, silakan Pak Ansar untuk closing statementnya Pak.
0: Iya, seiring dengan perkembangan zaman, jadi guru itu juga memang wajib menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ya. Jadi setiap guru memang butuh resiliensi atau ketahanan bagaimana bisa belajar dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Itu harapannya, jangan lupa untuk terus belajar, dan insya Allah kita bisa, kalau misalkan banyak tantangan dalam pembelajaran matematika ya, kita bisa hadapi bersama dan tetap belajar lah.
1: Baik, ya cukup Pak ya. Baik, ya terima kasih Pak Ansar, Ibu Nangsi dan juga Pak Hamka. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini. Semoga ke depan kita berharap ya untuk pembelajaran matematika di Provinsi Gorontalo, transformasinya ini akan terus berjalan seiring dengan adanya pemanfaatan AI yang juga terus berkembang sampai dengan saat ini. Dan kita ya berharap ya pemanfaatan AI ini hanya semakin memudahkan tapi juga tidak menghilangkan pemikiran kritis dari para siswa dan para utamanya para guru itu sendiri. Dan pendengar, saya Andrianto Sanga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Kembali kami hadirkan untuk Anda dinamika musik dan informasi. Sajian lagu daerah akan hadir sampai di jam 11 nanti.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Selanjutnya kita akan ikuti update informasi siang hari ini. Kita tersambung bersama reporter Dasriansa Mahmud. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Ya, Desri.
2: Ya, ya, Ajar. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Provinsi Gorontalo, di mana pagi ini tengah berlangsung persiapan pelaksanaan doa syukuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun kedua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 9 ini dirangkaikan dengan ceramah agama dan menjadi momentum bagi pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur atas perjalanan 2 tahun masa pengabdian di lembaga legislatif daerah Gorontalo ini. Pantauan saya di lokasi, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo sudah mulai berdatangan dan memasuki tempat pelaksanaan. Terpantau sudah ada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Motili, juga Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Gorontalo. Untuk diketahui sebagai informasi pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 ini dilantik pada September 2024 kemarin. Nah, pada awal periode tersebut sebanyak 44 anggota dilantik setelah satu calon terpilih dari Partai Golkar, Warsito Sumawiono, yang mengundurkan diri sebelum pelantikan. Dalam perjalanannya, pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo ini terjadi penggantian antar waktu atau PLW. Pada Juni 2026, Aswan Jamaluddin resmi mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo melalui mekanisme PAW menggantikan Mustafa Yasin dari Partai Keadilan Sejahtera. Memasuki tahun kedua masa jabatan di DPRD Provinsi Gorontalo ini, pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo terus menjalankan 3 fungsi utamanya, yakni pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Bahkan sehari sebelum kegiatan doa syukuran ini, DPRD Provinsi Gorontalo masih melaksanakan sejumlah agenda kelembagaan, diantaranya pembahasan APBD 2027 dalam pembahasan program pembentukan peraturan daerah atau Propamperda tahun 2027. Demikian dari kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Desiransa Mahmud, kembali ke studio.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Lagu dari Papua Akustik, pendengar dengan Mamaku Terbaik ya. Pukul 10 lebih 35 menit saat ini, Anda masih bisa terus update informasi pendengar di rri.co.id. Pendengar mahasiswa KKNT tahap 2 Desa Lonuo memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna, standarisasi kemasan dan pemasaran digital untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk UMKM keripik ubi dan bawang goreng. Kegiatan bertema transformasi usaha kerupuk dan bawang goreng melalui TTG, standarisasi kemasan dan pemasaran digital untuk ketahanan pangan keluarga, dilaksanakan di Desa Lonuo, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Senin 14 September 2026. Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan pelatihan yang dibuka Kepala Desa Lonuo, Yunita Suleman, serta dihadiri dosen pembimbing lapangan sekaligus narasumber Royce Pakaya Eskom. Dan pelaku usaha juga mendapatkan pelatihan standarisasi kemasan mulai dari desain yang lebih menarik dan informatif hingga upaya meningkatkan daya saing produk. Ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Ya, pendengar Hatiku Sendang dengan Pasrah, lagu dari daerah Sunda ya. Kita akan lanjutkan persoalan kita di siang hari ini, mendengar jam 11 nanti akan ada informasi berbahasa daerah atau berita bahasa daerah bersama Hasdin Daniel. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun dalo. Boti apa lima bandabandalo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia metoli pun tu botia. Dehas din Daniel Watia ta mo potunggu lolo iya. Mengundulawa mengotato. PLT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Mahmud Bobihu meilei odu ola po'o-po'o data ODASN telimbung alo kemenak provinsi wau kabupaten kota umati longgo mauludu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauludu beti timi idu tau nu uhe elalo dilabo mai ramelio. Nabo mai potolo ela la batanga na olo mati lunggulo utonu upilo hutu to palenda lo rasulola. Kokolio a olo buti ma mai ilohu ila lo mongo guru to madrasa. Tutau nu buti mo a ami kemenak lo ela dulahu upilo tutua lio lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohile lio utalu-talu mo'a ami limbung alo komendak sambe-sambe madrasa mai mo'ela dulahu upilo potutua lilo lo Nabi to umai mo'po otoheta buhu tawa walama awo tawa uponua towo lota lota isilamu.
1: Mo'ulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilohela to totae walio odelo dialu umuali, dabo uto iyo mo'rindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Mana ona oma otutumula botia membidu u odungga lo panyakit to putu. A jantung itu ju. Wanuta lo lai odungga lo panyakit to putu uma umuru opatopulo taunu. Poli wanu mongo bua limolopulo taunu. Dabo masa tia buti eleponu donggo ditimoli umuru 20 sampe 30 tahunu ma ilo panyakito putu. I dokter spesialis jantung M. Rais Akbar lo otanggulai donggo ditimoli ma ilo panyakito putu. Utie ma hua opadulia lo tamu a ami. To umu popele hiyo panyaki beti udongko ditimoli musi mopatato sehati lo ilanggango. Musi lo laita meipalakisa tidiopo odetama ilo panyaki to putu. Ode mongo ditimoli dilamelo polu-polu lito hilawo. To umu lamelo wau umongilu musi umu sehati. Musi mupopele hiyo to umo opanyaki to putu.
2: Tahuda lomongo panggola. Uda manga memodehu. Tahaya-haya memodekeng.
3: Yang besar datang menindi, yang tinggi datang menyikut. Artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Pamalenta malo hudu bansos ode la iati lo hulon dalo. Umale wudu to Agustus silalu. Tolo hetuta tolo pulau lo molo miliar. Ikanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Andi Suandani Wiwit Warastuti lo otanggulai bansos buti wali-wali to APBN. Uwudu lio odela iyanti. umai ilu-ilu dulia beti odelo PKH mohe tutal di molo pula tua ulo miliar lewudu ode KPM dulo lihu walo hetuta mupula tio ngopo hiyama oleto melo hudu bantuan sosial tunai mialo BST dulo miliar apingo lewudu odeta tolo lihu tio lohe tuta tolo pula pitu lo KPM. Poliwanu bantuan pangan non tunai mialo BPNT odudata lio muhe tuta walu lo pula dulo miliar apingo. Pilo mantua lio maibuti alihula yati debo donggo mo otali walo upa lalu walo.
3: Bo'o de lomba yang bayat tohi idu.
2: Seperti baling-baling di atas gunung, artinya tak punya pendirian.
0: Odu olo, ito donggo lamiatia tuh abali ubah bahasa lo kulontah lo. Pamah lenta to desa huntu, ilang tala lo batu da'a. Mai mohu ila pororam, mopo wali binde, umali kerepe lo binde. Uma kolikolio olo mahasiswa KKN tematik londo UNG. Poro rambuti mai onapa atilio odela iati. Boli ile ngilo binde to desa hundu malomo tanggala daa. Itidaa lo hundu ilandala lo batu daa Said Suudi lo otanggulai. Mahasiswa lo UNG uhi pongohia pahamu potunu wa potuhata malihiango odela yati u mopalai ati la pulo wa tutumulo kerepe lo binte boti ngopohia umaita melolo wa olo ma muali potali pamalenda to desa mai mohenga la yati mongotani lo binde u mopalai aha sili lo binde ngopo hia potali u donggolia liatu binde wau olo ma pohutu kerepe lo binde uma mo oduhenga ti la pulo
2: lumanu lomo panggola
3: hiam bola lango me huluto
2: sedangkan lalat tergelincir artinya sangat licin.
0: Odu olo ito donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulontalo. Abo maapucu tanu mahabali pulitio opato pula pitu lo lemboa umai lo ula pohe to karnapal karawo upi lo hutulio boti-boti mao la iati bo apo-apolo ume lo milohe karnapal lo karawo uma panta-pantanga mola ngohilaya odalalo upolibaya lo karnapal. Karnapal karau boti, mai mopo ota owoluo lo karau to hulon dalo. Alihu ma otawa mola lo tadada tato ungo to palo dunia. Ito karnapal olo boti, ma mai ilo hadiria, limo lo hetuto anasikola umahipo karaua. Musiki lo hulon dalo, wau festival kuliner. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai festival olobuti ngopohia umai mopodu ota budaya lo hulondalo wau olo mai mopolai ati la pulo wau tutumulo pamalenda mai mopolai akarnapal buti ultimi idu taunu pohu-pohutu alihu mai mo'anga olo wisatawan ode hulondalo mai alihu ekonomi to hulondalo moro dawa.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo'o de lo apula hi wanga.
3: Seperti anjing melonglong, artinya teriakan tidak beraturan.
0: Mongodula awa mongo tato, tanu bo'o odi mola uma pilo pesambe umai lamiatia to hianga botia insyaallah poli de modudunga ya to hianga peendamain.

Ya, pendengar, di mana pun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memperkuat upaya perluasan kepesertaan dan cakupan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di daerah tersebut. Upaya itu dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi terpadu program BPJS Ketenagakerjaan pada jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD se-Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan dilaksanakan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo ini dijadwalkan mulai 15 September 2026 melalui Zoom Meeting. Dan pendengar, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Sulaiman Lakoro, sosialisasi ini ditujukan kepada pimpinan OPD dan dilaksanakan selama 2 sesi setiap harinya dengan durasi 1 jam untuk setiap sesi. Materi yang disampaikan juga tentunya mencakup kepesertaan pekerja formal dan informal, perlindungan pekerja rentan, kepatuhan pemberi kerja, serta manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Mendengar kasus influenza A tengah meningkat di Rumah Sakit Surabaya, kabar ini bersumber dari unggahan di media sosial yang menyebut bahwa sejumlah rumah sakit di Surabaya hampir penuh. Akun RX Surabaya juga mengungkap bahwa RSPHC Surabaya membenarkan terjadinya lonjakan pasien sekitar 20-30% dalam sepekan terakhir. Diagnosis pasien juga beragam mulai dari stroke, kecelakaan, penyakit jantung, hingga kasus yang mirip dengan flu. Kasus mirip flu ini memang mengalami peningkatan, namun belum menjadi mayoritas pasien. Sementara itu mendengar RSI Surabaya, Yani menyebut keluhan batuk dan pilek ini cukup banyak ditemukan, meski pasien datang dengan berbagai keluhan lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesak, mengatakan perubahan cuaca dan meningkatnya aktivitas masyarakat ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan. Karena itu masyarakat diimbau tetap menjaga daya tahan tubuh dan juga tidak perlu merasa cemas secara berlebihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar di mana Anda berada, saatnya kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Rizky Lestarto.

0: informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Nathan Ampadu into the penalty area. Comes out for
2: Okafor! Okafor with a volley! Leeds United dreamland!
3: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosco Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
3: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengulasi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
3: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih

sampai ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Iwobi. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio dei primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

protokol timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Primo 40 minuti.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung

juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya memang.

kami telah memiliki gambaran squad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.

pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

Komite atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik.

Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak di
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi. Bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendengar, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

All of Me, pendengar di pukul 12.36 saat ini. Bagaimana dengan hari Selasa Anda yang sudah disibukkan dengan semua aktivitas? Jangan sampai lupa atau melewatkan makan siangnya ya. Sudah jam istirahat nih. Pendengar, Anda juga yang saat ini masih beraktivitas di luar dengan cuaca terik di hari ini, semoga masih terus semangat ya untuk semua kerjaan di hari ini. Pendengar, untuk Anda yang sering mengalami lutut, sering terasa nyeri saat berjalan, naik tangga, atau setelah berolahraga, nah jangan buru-buru menyalahkan usia karena pola latihan dan kebiasaan sehari-hari ini juga bisa jadi pemicunya. Lutut merupakan sendi terbesar sekaligus jadi salah satu sendi paling kompleks dalam tubuh. Dan bagian ini terasa bekerja saat berjalan, berlari, jongkok, melompat, bahkan mengangkat beban, ini akan sangat menjadi amat terasa gitu ya. Nah, ini dilansir dari rri.co.id, nyeri lutut dapat muncul karena berbagai faktor selain pertambahan usia, yaitu latihan berlebihan, otot lemah, kurang pemanasan, sama dengan pola makan, termasuk faktor yang lain gitu ya. Pelari misalnya nih yang mendadak menambah jarak atau kecepatan latihan dapat membebani tendon di sekitar lutut. Kondisi akibat penggunaan berlebihan ini dikenal sebagai tendinopati atau gangguan pada tendon. Kemudian juga sumber sakit lutut ternyata tidak selalu berasal dari lutut. Otot bokong dan pinggul yang kurang kuat dapat membuat posisi paha kurang stabil. Nah, ini juga bisa jadi pemicunya, atau juga kurang pemanasan dan terlalu lama duduk nih. Jadi harus ada peregangan ya pendengar, untuk Anda yang kerjanya juga duduk berlama-lama, ya ini harus tetap diselingi dengan perenggangan. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas.

0: Belanda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar di mana-mana Anda berada, lagu dari Anggun dengan Kembalilah Kasih. Ya pendengar, setelah ini Anda akan ditemani Pak Koni di program Mulanda Lolipu U. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli donggolo dudung gaya tohiang abutia. Patuti itu mau petalu lo dewa syukuru ode olio. Eata moli momota mulama hetutu. Tio eata kawasato umaa milala. Tio eata longohime odudata lo nikmati ode olanto moa milala. Nikmati usehati. Nikmati to umaa milala. Salawati wa salamu bobota luon to ma ode nabi to nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal batama o ode ongong ala alio mongo sahabati lio walaton ulata lo dudu ahiling alio duando timatima manga sare atilio mongo la mongo dato syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru hiango donggolo oto dua insyaallah itu amia tiada boi sehat tiah kuat tiah orjikia todulah hebotia tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengudla mengudato tantu lima dapat dapato lo watia utato dabo ngope elio watia debolo lo linggato jo karena botia donggo tilmete ai karena donggo technical meeting lo pemilihan bintang radio upahutu lio to tanggal 18 bolo mo pu lolota beito limo lolota mongo lolai limo lolota mongo bua ya itu beito sementara pelaksanaannya di studio basar lah jo ya studio tribaset ya itu ya du antoju petala utono tamali wakili lo hulon talo ju itu mo adelo tilanggulo hulon talo karena buti ma allo enteki ma lapato ma tilonggona jo mantilong kau nak betia? I petala ju, mau delo tilang gula hulon talo. Wano, to tahun lalu lali juara dua, talolai, jo. Dua tahun lalu all lali juara dua, talolai. Tak itu betul. Sebelumnya, walu olok keroncong, ya keroncong juara tiga nasional, ya. Anu keroncong beto hulun dalo juga bo perlu tinggal yakin aja. Karena walo talau lo mak lo hulun dalo butia mbak bota unik. Kan tak adung gak mau sanggar apa sanggar ini sanggar itu tak adung gak mau.

Mongolia, Gorontalo bukan main ya, unik-unik ya. Utusan Gorontalo unik-unik ya. Iya. Ini mah bawa dia lah. Padahal latihan itu dah bawa. Itu kan malam minggu kan siaran langsung lo keroncong. Oh gitu. Padahal lah polis siaran langsung. Ingat deh. Jo, nah itu betul jo. Kenangan. Kenangan kala itu. Jo, nah itu betul. Untuk pemilihan bintang radio ada yang wilayah juara wilayah timur ya dari Gorontalo juga umai lipatau ya iya ndo baito iya insyaallah butia hulon talo butia ju poli debo mo de lo tilang kulun to mo aami ya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia kemudian untuk itu ju butia donggo dulahu bo lantolantongo, dulahu ju bo pala inga, dulahu bo pala inga lo, dulahu bo molilingga, dulahu bo tingga-tingga, dulahu bo toimbu polu, dulahu bo momea, dulahu bo lain-lain sebagainya, pohila lio de olanto u isi-isiali, keke, dipoma apo mobu-mobu, mada data uilo popo bu, pohile lio udi duma mo mobu mobu jo boti mota tandipo medo mula tolong bong olo beto de bosusa karena tu idu ulolo otopo pohila piti ode ita to kan mawa yul dupa da de ita to buti tulu na wido beto la ulolo lio mota de bo masusa kan no de mo mulangka to beto idu nana ya na wido beto ya indo i pohile lio jo isi isiali wanu boti anu botoh Yahya bunga indok beto belukar lah indok beto anu didon doloto olamiyat ya mola boloh hama tasi tasi cerewet tasi cerewet jo lemah imo atas cerewet tiluang ataluhu pilo ma ide de lemio de le wala beto de Yahya bunga beto na anu bot poma iwa mutal taluhu dia kan pemain tambah begitu to tolam toh pemain tambah begitu to pilo-pilo mulu. Anu pilo mak imtad tasitio kan mota mau poot delumio. Ya, ndo begitu kan nak oh begitu tulu begitu ala ala parti batu resi itu kan mah yang mulio ngak milau itu kan. Ya, nak itu baju mengontan tak mengontla. Insya Allah jo pelehia dia mah itu betia montuma sakit dia malam agaribi jo. Betia toto nula uhilele tah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mengodlah mengodlah to. Nyo, huh, angkut dia rumah susah mululah yo antu. Ajo, dia rumah mak rasa wa. Rasa ampe nya. Indo beli bisa-bisa la me wolo. U nenek ingat beta antim pulo lo tak beto. Dalali ai finalis lo bintang radio. Na utiju mengonlah mengotak tuan dewa tiatu mete opo ju ode boleh juga bisa informasi kemari muali to olamia tiato desa wolo kecamatan wolo supaya jelas jangan mengkirim komentar to olamia tia ija ta olamia tian ta ton itu waktu utonu ilomo yanto itu harus lengkap disertai desa dan kecamatan. To la miatia to desa, itu kecamatan. Karena dalam to desa betia to hulun talo mo humayawa tanggulo desa. Ya, molo maabu. Watia de Facebook. Olo mana ono lo ta susah lo taluhe beresi. Sudah komentar saja di sini pak. Jo, kedua olo. Saya ke Facebook. Jo, pak atas nama Haris Pantan. Jo pak guru. Jo adu olok ma lola minta salamulo watia olok ma le yamin masih dengan Pak Haris Pantan kuni muali mo hindu ma dapat tulung lah pak guru lo to utono alamat lo kantor bahasa oh wow museum perbakala totili lobang Indonesia ode kantor gubernur mola ulo itu tanah lapa lio malam mo tangkalah. Tangkala itu tanah lapa lio. Wah, patamu melatuh tiba lio. Mau tak begitu. Tudul mio. Mau tak begitu. Musim purbakala begitu. Wah, lapangan lio.

tangkal ada mah betul albali lagi. Jo, injoan di kantor gubernur mah itu museum Purbakala. Wanu poli kantor bahasa ode totomao. Tu jalan apa itu sawah besar ya? Ya, indo ode totomota. Itu olo bo ya tahu ontong akan kantor di olo demang. Kantor lebih itu. Ido jo Muhammad Botima andalas turusi. Andalas turusi mamolame putu oto. Molame putu o belok kiri. Kan malu mau du Pertamina molato angkat di Timolawi te. Ido wedo belok kiri kira-kira 100 meter belok kanan. Ido wedo. Belok kanan kira-kira 200 meter dari belok kanan itu. Kantor itu sebelah kiri. Itu, layu hebat itu, di kantor itu, kira-kira 200 meter dari pertigaan itu. Jo, demikian. Lanjut, Pak Kadir Usman. Jo, assalamualaikum Pak Kuni. Pak Kuni di mana? Di studio. Jo, kalau mabu dong, hati-hati bu, mati-hati, boleh ma, Kuni, selewat. Yo, nama tetetai juga, karena dong kok ada technical meeting betul to studio damango. Nah, itu i melu sanang yali olo antia betiom. Hepos di tali mongono dah. Mempe ilo di patapol betia kal bebe. Yo, lanjut. Yang punya nama Muhammad Atan Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walo arti lio lo huti huito kuni. Iya. Ihulo walo. Ihulo boi. Ihulo boi. Ya. Wendo. Maksudnya bahasa Indonesianya. Walo arti lio lo tihu. Tihu itu walo kuni. Anu atal hati aja ihulo boi. Ya. Walo bahasa Indonesia aja atal hati ya. Ya, lanjut. Bawa ilin tuntuk artilio tialium bahasa Indonesia aja ada latihan. Wanu artilio ihuloboy itu gampang mak. Lanjut, lanjut yang punya nama Baris Patan. Joko ni, odu Allah, Jo, odu Allah, Jo, odu dua lapa odata. Dan itu cuma nama di musim Purbakala ada 767 kalau tidak salah koleksi. Yang ada di dalam anu itu di dalam museum bedo ya tadi poloon to mai buti Jalaluddin Tantu to duolo tadi poloon to mai mahulu poto-poto menurut to mana pa indo bedo tadi poloon to i Alwi Sabo profesor doktor Alwi doktor dokter ja oluo poto-poto bedo. Ya para pejuang dulu waluo juga itu ma ototobuo ma obango ma opito ma obituo o eluto o polopalo o popadeo o udah data o kokoyonga dan apa itu tuat dalemio ya mau masuk lo maju nah itu ya tulis nama dulu nah akan didampingi di dalam akan didampingi ya. Untuk petugas di dalam yang akan mendampingi. Itu baik dong. Wanu kantor bahasa. Boleh itu almatu security baik itu. Ya. Mana. Nah de delta ton. Delta ton. Ya. Itu baik itu. Ya. Di kantor bahasa. Oh de. Di longgol. Goy malanu lolo baik itu. lanjut. Yang punya nama Onal Onal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hula o kopi baito Pak Kuni bunga kopi atau gula kopi hula kano dia dipisahkan itu po intonasi yang perlu di sini hula o kopi berarti kopi yang punya gula wanu hula o itu hula o kopi wau hula o kopi itu intonasi yang dibedakan di sini. Wanu ma popo mau pele tonto peenta, debo membingungkan. Makanya intonasi yang perlu, makanya boleh melatih ya. Intonasi lo hulon talo buti upah halu. Intonasi. Wanu hula o kopi,
berarti gula dan kopi. Ya, nak itu hula o kopi. Itu uanu hula o utia hula o kopi. Itu kan hula o kopi. Uanu hula o kopi. Nah itu bunga dari kopi kan. Boleh intonasi deh. Ya, namanya boleh melihat ya. Intonasi lewat itu palalu. Hulun dalau tu ejap tentu lengo. Oti tieli. Bolo maabolo. Enak itu bolo maabolo ti. Mantan buti. Mai wadu-wadu buti. Oi donggo. Donggo nana ati yang dikalbi ting beta ati. Wati yang kalbebe. Olo ti. Yang punya nama Inal Rajak. Hai Pak Kuning. Hai juga. Lanjut lagi. Yang punya nama. Aduh. Siapa itu? Karena di warna putih. Ya. Mutia mandi di malinti diola buti uti. Mai longona. Ma olo ilo ali buti ato. To laptop buti ya udi di malinti uinti diolo. Wah. Ngana. Jo. Ton beito. Tunggu padi kilo ma olo buti ya uma. Iya. Okuncin. Mandin mai koi koi ngolo. Lanjut. Manta tuan uti. Ya madidu. Siapa lagi. Uluti. Ma uluti yang punya nama. Matono enti uti mailu manti ada. Iya. Yang punya nama apa itu ya. Janjin. Janjin jun. Oh Janjin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Reader Jo. Odo olo malai amin mai. Yang punya nama Nur Hayati Hasan. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Aprilia. Pak Kuni. Allah. Ya. Pertanda itu pangke begitu itu apa? Mana Pak Kuni. Wisma del poh ibu dulu tak. Uti mo ibu di tabung olo. Ya. Allah mabol dewati-wati jo. Lanjut yang punya nama Mama Kifli. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Hal Mahera hadir lagi. Dek uti. Hal Mahera ju tata luwa walatia bolalaminya. Bibi lohe po dilamo ontonga. Jo, odu olo Hal Mahera. Bolo salamu de wala hulun dalat tu Hal Mahera. Bolo kubi-kubi ngalama ati mongolio. Falele ama salamu lo ati ya. Jo. Lanjut. Yang punya nama Mawolo ti. Harus lari dari situ. Ya. Ehan Ripai. Dek wito ilontonga. Salam dari Ambon. Ambon pak. Jo. Ambon dada. Ada Ambon. Ambon manis sih. Ya. Kenangan di Ambon itu. Kan main ya. Kalau ada. Dorang pe. Stasiun lo. Lo ojek. Pasti mahinta yang ngayuk. Pate itu. Hinta yang ngayuk sampai 3-4 biji yuk. Tapi begitu tinggal yuk belum ada penumpang. No ambu amai. Hipokutia waw himanya nyia. Memang. Pantasan. Pantasan ada boi lintu latihan. Atau ampun tidak boleh tak suara lio pals. Tahun berapa bintang radio dia baking di Ambon itu. Di gubernur lio suara lio dia mai sainya loh. Bupati wali kota lio. Bo utie. Nak main lintu mat. Buti tu ampun tidak boleh tak suara lio pals. Nah, ambulah itu bo di dorang itu yang ojek-ojek gitu hinda yang apa? Yo, hinda yang apa itu yung? Adi Allah tu Muhammad tinggal, mereka tinggal lima nyanyi. Gagah. Mama hilang begal mau menyanyi patah tinggal dia. Yang lima pengolah. Lanjut, Jo Ambon, makasih. Yang punya nama Sen, belum hujan Pak Kuni di Gorontal belum. Emangnya ente di mana? Ya, belum hujan. Nampak matahari kuat. Ya.
Maudi yang punya nama yang ripai. Mungkin pengaruh lo polo dulahe kuni jago tito to angu buti madidu otangia ojo. Ya, karena di panas matahari ini dianjurkan ke kita itu banyak minum air. Jangan sampai dehidrasi. Apalagi yang kerja di panas matahari banyak minum air. Tapi dengan catatan minum airnya jangan berdiri. Di samping sunnah rasul, dan itu penelitian, ya penelitiannya termasuk penelitian dari profesor dokter Alwi Sabu. Itu mengilu itu di samping sunnah. Untuk itu supaya anu hulu itu mengilutan luhu alih mesinga itu di ginjal itu. Oh itu tingkat dokter kita mau penjelasin lebih jelasnya. Oh itu jenangan penelitian buat itu umonga, monga butia. Mengalau ulu'u, itu kan sunnah kan? Patah sisa liap itu intu palau itu ulu'u. Itu penelitian, termasuk penelitian. Tahun 80-an buku itu sempat saya beli. Itu baik-baik. Penelitiannya itu. Itu pembaca latih. Dasar penelitian dari Profesor Doktor Dokter Alwi Sabu. Itu di jari-jari itu ada zat pembusuk. Tapi bukan zat pembusuk mautodo. Apa yang kita cerna cepat diproses. Ya, boleh maaf, boleh. Lanjut. Mentoto angu, ya. Memaluh balai kopi wati, ya. Aman. Yang punya nama Susanto Rauf. Omolua final kuni, tanggal 18. Ya, tanggal 18. Dan itu boleh disiarkan langsung. Ya, itu. Yang punya nama Sen, salam dari Solo. Solo di waktu malam hari. Poyo-poyo ononu di Dumuali. Kota Solo. Poyo-poyo. Suara li. Likunimu ma poyo-poyo. Di Dumuali mak mengolah-mengolah. Yo, Solo. Terima kasih Solo. Salam sayang selalu. Udah. Yo, wassalamu ada wala ulun talu yang ada di Solo. Lanjut lagi, yang punya nama Ulukti Asi Uya mah susah mulami butia utina kun de bodu tual meta lulu ati ya. Yo, bolo ma bolo ati ame dungu. Karena tep mah di lutut di bawah. Ada di boti onto enggak malu ati ya. Yang punya nama asli plat DN. Salam lonto pangkalan bun. Kalimantan Tengah. Ndip-ndip buti ternyata buti Walungso Kalimantan Tengah buti au. Njo asli plat. Asli plat di situ Njo. DM, IDM belum tahu. Njo buti de mai lu ngala buti malah di udin aku. Njo. Nya. Winda. Lanjut yang punya nama Zanjin. Assalamualaikum Pak Kuni. Dari Kota Mubagu. Kota Mubagu. Ya, bagaimana? Aku Ibu Idon. Apa dulu? Pokoknya begitu. Madia guru. Padahal dia udah tuh studi itu pintual apa di masalah Kota Mubagu. Ya. Lanjut. Siapa ini? Mawolo ti yang punya nama apa ini? Pok baca wolo itu wicon aku, Jo. Angku mah bingung mati yang pok baca. GRSWNA. Wih, mawolo ti. Mawolo itu betul garis-garis. Ya, Pak Kuni, kamu penama, aku pakai di naskah monolog. Tidak apa-apa. Jo, tadu wolo. Ya, siapa lagi? Wolo maaf wolo yang punya nama siapa? Sang Surya beradu di balik. Apa ya? Ema ilo tabode lo oto moluango oloti pertalain dalalo ma ditomota jo iya. Mudia donggoju sekarang bertiju donggo ya mutia antrian to Pertamina
Lagi antrian buat ke Pertamina, Jo. Nah, itu ya mudah-mudahan Jo ma depo ma mahu ah. Ya. Mahu awal dia mai buat dia tidak mama lali di buat dia. Oh. Iya, maton buat dia oi bila helo. Malu ali dia buat dia kala jalom. Ya. Kalau ma bolo. Lanjut. Ya. Siapa lagi ini yang punya nama Deo Dima? Anggup pengaruh cahaya itu. Yang punya nama siapa lagi? Ula Tipo. Ya Unana. Ido Susan Toraov. Di mana finanya kunit? Di studio. Ya. Di studio, ini di belakang saya ini, studio Basar. Ini toh, hari Jumat. Ya, lanjut. Yang punya nama Mastin Umi Kanja. Assalamualaikum Pak Kuni, anak rantau Gorontalo di Jakarta. Ih, tidak bila polo di Jakarta, tak terlalu awalati, apa lalami nggak? Ibi loh, udah mau untung nggak? Huh, nah. Itu, ya kalau di Gorontalo masih panas kuat. Panas sekali atau panas kuat, Jo, donggol lantau-lantau ngot belahu. Bultu Jakarta, wanungu patu belahu, patu lo kendaraan, patu lo aspal, bele pomo, madi dumali pomo masuk alok dupo to bele-bele halo. nana tinggal lain. Jo, siapa ini yang punya nama Olo Uti ala Alabi? Nana, madi doo tu gama. Ya. Malek tutu warna dia buti o untuk ngama ma ujung malu baca lah tiap tiap lah bilion aku jak boto iyo. Salam saya dari Gorontalo sekarang merantau di Manado. Oh Manado gotek ngang. Oh iya dang. Kau Manado di mana le? Gua bilang kalau di kampung mana begitu le gua supaya iya tu siapa tahu tu mau dapat di Manado. Kau nanti tunggu aku dapat le gua. Jadi, maan pali polio logat naku ma waloti yang punya nama Yudin Moonti. Jo. Ma Haji. Wailo hewati ya. Pakuni mololoh bari. Wih, deu titi. Jo. Ima bendina na Jo. Ya alhamdulillah Jo sehat. Yang punya nama Rusni Mahmud. Assalamualaikum. Jo alaikumussalam. Yang punya nama lucu. Salam London Australia Gaga Tipe. Oh tipe Gaga tipe aku ni. Ih, kamai ndak boleh polo Australia pa. Dibeli ta Australia ya ta talu awlati ala aminga. Bibilo sebut dia mau ontonga. Dia bila polo Australia, pilih potiju, pilih bahasa lemeh Londalo, an pilih bahasa lemeh Engkeleti uti, dia atu tulu mama he utama aluati acarati, dia ma pok toto lemeh Engkeleti, ambala mu baca lu hulu Londalo bangga ngolo bol ma Engkeleti. Ambala, ambala ma apu. Jo, ai bolo odo lah datai Australia, bolo salam odo mongong tata bule-bule be itu. Yo, lanjut. Yang punya nama Iman Kecil. Jaatan longola umat pakuni mas tengah mati boti bensin. Kira-kira pengaruh lo dupoto Jaatan, indo beto. Jaotawa wanu, indo beto. Indo beto. Beto jaatan beto. Itu singkatan bo indo jaatan. Jaatan. Ya atawa wanu. Indo baido. Ya atan longola. Ya atan wanu longola. Setengah mati. Ini bawa dalam tiap Allah. Mungkin pengaruh lo dupoto. Mungkin kapali juga di poti lunggulai. Atau gimana. Tapi uwalio mau tuheta. Tapi kenyataannya. Ya gitulah. Begitulah pidato. Ya. Lanjut. De pula ni Ibu Linda. Ih. Gaga ini tahu ulo de pula tahu ti eh, uti tati tahu ulo de pula, yo.
Dela popo ela pema o poli ode tamo aami uja bolo ma milala upamai ala lo puputo terutama to bihu dalalo jo mulai to wito memang ma tunggu awal lo mame mung wito cuma pembuka lo acara beti udila mak mo ma puputo udila mak mo pai to tulu mo pomo mahulo itu tu hau an mal to lo lomota enjo nami to meto I enggak mila beti apalagi tas cerewet oh nanawa apalagi behila patang melapatali oi boleh hitung potong dalam ambala tas cerewet mali alangkaya pak hitung bot nah ndak wito beto uti uti odu hengah hengulio oh yang punya nama Zanjin tadi malam aku ni bintang bulan bulan sabit. Oh bintang bulan tadi malam? Ah, oh ya. Walau walau maaf bu, yang punya nama Yakob. Walau lo habari pakuni, ya. Walau maaf walau, itu kata mesti walau lo dua o. Walau lo dua walau dua o itu. Walau dua o. Walau lo karena harus dibedakan. Wololo, wau wololo, wanu wololo, bagaimana? Wanu wololo sedih, sama dengan tilo, wau tilo, tilo mama, ti tilo mama, tilo kapur. Jadi harus ada dua vokal. Yang namanya bahasa Gorontalo dia kan bahasa vokal. Tada ta buru vokal dia sampai dulu dulu lagi. Walau maaf walau olo ti nama itu supaya jelas sama lo tato wau tato tato karat tato basah ya ihe wau ihe ihe parutan ihe parut lah ya nama itu ya sebagai itu perbandingan lanjut yang punya nama Mawalo uti NH di dempet satu di poodi di pakun. Tuh heta Allah mailo hengu bulalo. Ya. Ya mahilam ngailo abu ba jo bulal mo hengu se. Uloti yang punya nama Git Sakuba. Masatia mo ne lewat live. Om lumai bedung helatu radio ya. Indo beido. Omong-omong meju dong kau zaman ini itu kan beradio. Nah itu. Jadi waktu TTT atau utotolu. TTT atau radio. TTT atau Facebook. Wau TTT atau TikTok. Ya. Nah itu dong kau itu zaman ini. Mesti ikut zaman. Aja atau lalu zaman ini. Walau maaf walau. Ya. Jauh walau maaf patilan betul bodi atal dungong. Lanjut. Yang... Ih, jangan kasih lalu begitu. Yang punya nama Cindy dia kirim S itu kah? S itu kopi ya? Jangan kasih lalu begitu apa? Lanjut yang punya nama Raider. Salam dari Desa Mohyolo, Kecamatan Aspara Kapakun. Jo, Mohyolo beto. Ya, watiap itu maklong ngailah beto to, wala, to, beto irigasi raksasa. Jo, ngailah teto, lo ailah tawes. Ya, bolo dua lapo data. Lanjut yang punya nama Abu Sama. Salam dari Pulau Bakun. Jo, jo, ya. Nebo dongko pentilanga Allah tu pulau apa? Jo, lanjut yang nama Bagas Koro. Ya, itu Bagas Kara di mata menilam niat ya Allah dalah ningale kan mulai baca Bagas Koro ya Bagas Kara lanjut ini Buti DP mama menonton radio ya wati ada atau tolu to radio Facebook kau anu omo-omo lumai kan bo radio dia ontong laku kan tidak mau dapat dia sampai kegantengan cece bapi bapuji sendiri lah. Yang punya nama siapa ini Mardan Sidik. Halo, halo juga. Salam dari Bolmut. Oh, Bolmut. Jo, Bolmut. Selamat bertugas ya. Terima kasih.
yang punya nama Wonoti, titik-titik bagian ini tidak jelas lah lewat. Yang punya nama Caca, Pak Kuni mau kirim salam ke Kak Eja. Mana dia? Oh, ada di studio besar dia. Ada sementara ada technical meeting lo bintang radio. Ada di belakang saya ini studio besar. Lanjut. Yang punya nama Nol Diputra, Pak Kuni, Wolohulontaloma Masatia, Watia to belo utie. Pak Kuni, Wolohulontaloma Masatia. Watia to belo. Wih, to belo. Ya. Terima kasih to belo. Ya, salam sayang selalu. Jo, to belo. Yang punya nama di sini, Pak Kuni, Wolohabari Lohulontalo. Apa kamar Dehudi di Tohulontalo? Amdia. Asli itu loh, asli itu. No. Nah, mal Dehudi di Tohulontalo. Amdia. Jo. Di Polo Dehu. Jo. Asli itu, jawaban asli itu. Amdia. Amula dialu itu maksudnya. Amdia. No, amula dialu. Lanjut. Jungkeiki. Jo. Halo Pak, halo juga yang punya nama Mina. Itu maksudnya Maina. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama kontrol waktu dulu Ahmad. Seberapa tahun tiba Kuni di studio? Hah? Maksudnya ini ba'asu acara ini, acara Hulondalo Lipuu, alhamdulillah su 36 tahun. Dan baru ini acara so Indonesia ti dongko bertahan umat 36 tahun. Anjo, berarti hulu-hulu acara ti kalau bebe mau. Anjo. Oke, lanjut. Yang punya Asna Anasir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya nama Isra. Assalamualaikum, Pak Kini. Alah, Pak Kini walau ti, Pak Kuni apa? Mabelali. lanjut, yang punya nama Nixon. Assalamualaikum, Pak Kuni, waalaikumsalam. Yang punya nama Cindy. Salam dari Amurang. Aduh, Amurang, kutik kang. Oh iya, dang. Makasih Amurang, dadah. Ya, salam jo pak orang Gorontalo di Amurang nih. Nanti buat kuda apa jo? Cuma tong melewat akan ke Manado kang. Jo. Lanjut, yang punya nama Zanzin. Pak Kuni, saya minta tanya DP bahasa Gorontalo, Babela DP Onoti. Bahasa Gorontalo apa? Babela. Jo. Mau dulu ah. Ya. Mau dulu ah. Ya. Setahu boleh mau dulu ah. Lanjut, yang punya Dev. Iya, nah Pak Kuni mulai tada udah lalu ada biluhu Pak Kuni. Mulai bayar to panipi baito Pak Kuni. Oh, mulai panipi baito kan itu akan diperbaiki itu jalan itu. Ya, tapi itu ya mau popi dalam mulai panipi baito. Oh, mesti de alat-alat kena dari pestar panipi memang tak ada mula itu ngau-ngau oh hiu ngatur si motor balasin dia uang walingai perlu pesa dia lo butir rem ya karena mentata lama mau bunuh rem pak karena pengaruh panas ya insyaallah deh mah biolog saya dengar itu akan diperbaiki ya. Lanjut yang punya nama Kiki. Alah budi ada kirim akan emot tertawa abah. Alah yo. Lanjut Mama Nada. Oh betapa titi Pak Kuni teh dung helatu radio. Ya sesaya saya lo di Pak Kuni yo. Alah maaf lo. Yang punya nama Cik Gu Diar. Cikgu, sehat selalu Pak Kuni. Jo, alhamdulillah. Yang punya nama Yusuf. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Walolo, tampak oh lagi di situ. Walolo, habari Pak Kuni. Salam kenal dari Perum Residen 3 Watia Om Bilal. Jo. Kontrol waktu naku.
yang punya nama Chandra. Chandra Buana na na na na. Oh Chandra Darmawan. Yo. Assalamualaikum Pak Kunis. Waalaikumsalam. Saya dari Batu Da'ah Hungayu. Oh tuh Hungayu teh itu ya. Di apa nama li Pak Kunis? Pak Kunis. Yo. Oh tuh Hungayu. Yo. Kalau dua lo. Lanjut. Ada harus sampai taman di situ, Pak Rintu Rajak. Yo, lanjut. Yang punya nama Yonis. Assalamualaikum Pak Kuni. Pak Kuni walau artilio himono. Oh, himono. Ini jadi panjang. Lihat waktu dulu. Itu himono itu dari kata telimono. Ada cerita telimono. Tidak beda. Longolat tio ilimonu itu imo-imonu itu tertegur, katakanlah itu tertegur. Kenapa nak widow tertegur? Karena si orang itu punya kelebihan. Tunggulah tio imonu walo, widow punya kelebihan. Dia putih, dia cantik. Kalau wanita dia ganteng, rambutnya memang tak atur gagah. Dia masih kecil. Dah ohe oime lua lo tau, oherania lo tau. Teto dutua lo imonu begitu. Itu begitu. Dari kata telimonu. Nama orang itu. Ilo ngelati itu hilang gula telimonu. Karena kegantengannya itu. Ya. Nah itu begitu. Ya, ada kaitan dengan sejarah itu Pak. Itu. Tinggal bos saya sempat baca gitu loh. Lanjut. Gik. Sakuba, Pak Kuni bukan Pak Kini. Oh, jojo, Pak Kuni. Nampak tak tulis iba Pak Kuni, Masya Allah. Yang punya nama JK9030. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cik Gudiar, awet muda Pak Kuni ini amin. Alah, berpengaruh lo kamera ini apa? itu sampai kamera poli bergengsi, mahal. Bukan Pak Bibi Poli itu, ah. Gua sekedar kasih tahu. Bukan Pak Bibi Poli. Jo. Kampo Bibi Poli itu ah. Ya. Lanjut. No. Lanjut. Padil. Apa itu bitule? Bitule. Ya. Nah itu. Apa itu bitule? Bitule. Ya. Itu. Ya bisa di istilahkan. Ubi lo hutan. Ya. Itu. Kalau suka makan bitule datang kamar sekarang. Nah. Ada sama saya. Bitule ugilaro, bitule kalakala, bitule uilahe, uluo. Sekarang ini. Ya, sekarang ini uluo. Jangan khawatir. Nah, walaupun apa yang dimana, tiba kuni sama kan bitule, tima oli ka iwan, dia pernah lo hintu, utima amat lepi talemai, ka iwan tut lemayo, te maton po'olo, Tewani tatun po oro tipo maton te saya mau lihat dulu hati itu orang kalau depi tai beto wala hati bitule ya lebih dalam bitule hati ma po oro lebih dalam bitule ya. Bila mau ma wali kuni mana? Minta boleh umbali lalu mengoliti. Umbali lalu mengoliti. Karena ada dua wani. Oh, tiwan li satu arah. Oh, jojo. Tewani li satu arah. Wolo olo tewani li kuni ida. Jadi dua-dua. Pokoknya. Jo, wolo dua lah bawa datang. Tijak tan matun baca latihan ana tu TikTok. Main lumanti ada. Itu satu kali masa itu banyak sekali. Lama susah buti ya. Ya. Yo, ma walau ti main dojo buti aku tu. Ya. Ya salam dari Biluhu Timur Pak Kuni Jo Biluhu yang punya nama Luote Iwan Kadir to Londo Dulamayo Enti Pakuni Jo
mita tana iyo ya waluan dia iwani nya demi bitule langsung seka njo ina no ma itule kala-kala lo bitule bitule gilaro bitule wilahe hi wa nula-nula lo bongo aduh memang kuat memang kuat nah nama di doa wa mali bacaan aduh yang punya nama Supriyadi Daud. Assalamualaikum akoni ummul waidi di wallahu aalam bisawab. Nya enggak ada ya tutam tota ada bo itu pom potalu doa. Yang punya nama Iwan Jakaria. Assalamualaikum akoni jo. Waalaikumsalam. Walau waido walo mahindu hungolo aito. Kolang kaling. Hungolo lo aito kolang kaling lanjut dulu yang punya nama Maimun Nosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemito hadir koi lah tuma koi ai yo busa tidak dapat sempat pergi hati betul tata hati ma ilopono timemi guamo ya buat dari sini hati seurus ke sana ke sana ya kalau salamu delewawan guamo nono ha koi ai lah. Jo, wame ilo pulito aku tu koi, boleh pilih dalam apa? Nah, jatuh bah. Jo, boleh pilih dalam apa? Cuba ngotot dalam mengolah. Enden, dalam mengolah, mengotot atau tanpa boleh lihat mata dan kata tuh yang ngaputi yang salah dan mengata yang ngapain nama itu rumah aku tu, umi mau mutu maka ketulung, umi mau bubur lain, dia boleh itu buat dia mah itu bah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Untuk kondisi Katuplah atau kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bulang Utara, tepatnya di Desa Longaya, alhamdulillah sudah bisa ditangani.
2: Ini pesantren sudah ada, sudah izin oleh Pak Kiai, tinggal mungkin kita dorong lagi agar ketersediaan sarana pendidikan pesantren itu bisa diadakan.

0: Pendengar, inilah warta siang selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026. Selengkapnya bersama saya Nora Ainsyah, Banggai. Selamat siang. Pendengar, secara bersamaan tiga kecamatan di Kabupaten Bone Bolango terjadi kebakaran lahan. Proses pemadaman api dilakukan tim gabungan bersama masyarakat setempat dengan menggunakan armada pemadam dan secara manual.
1: Kebakaran lahan terjadi secara bersamaan di tiga kecamatan di Kabupaten Bone Bolango malam tadi. Tiga kecamatan tersebut, Kecamatan Suwawa Tengah, kebakaran lahan terjadi di Desa Lombongo, Kecamatan Tapa, Desa Langge, sementara di Kecamatan Bulango, kebakaran terjadi di Desa Lomaya. Pemadaman api di Kecamatan Suwawa Tengah dilakukan tim gabungan BPBD Bone Bolango dan BPBD Provinsi, tim Karhutlak Polda Gorontalo, Kementerian PU dan PMI, serta Satpol PP Bone Bolango dengan menggunakan armada pemadam kebakaran, sementara di Kecamatan Tapa dan Bulango dilakukan BPBD Bone Bolango dan masyarakat setempat. Koordinator BPBD Bone Bolango Akhir Babionggo pagi tadi menjelaskan proses pemadaman api terkendala akses menuju ke lokasi kebakaran, armada pemadam tidak dapat menjangkau ke lokasi kejadian kebakaran. Pemadaman api dilakukan bersama masyarakat setempat secara manual.
2: Untuk kondisi Karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bulang Utara, tepatnya di Desa Lomaya, alhamdulillah sudah bisa ditangani oleh masyarakat di desa sekitar, yaitu Desa Kopi, Desa Lomaya, dan Desa Langge. Karena lokasi dan kondisi sangat tidak memungkinkan untuk armada damkar, maka masyarakat berinisiasi untuk memadamkan secara manual. Kalau istilah mereka itu paka-paka ombak, jadi hanya dipukul dan dibersihkan di sampah atau tanaman kering tidak saling berhubungan, jadi dibuatkan jalur agar apinya tidak menembak lebih luas. Setelah ditelusuri oleh pihak Babinsa dan Babinkar Timas, itu 90% ada pembakaran lahan. Ada unsur kesengajaan dibakar, tapi ternyata tidak bisa dicegah apinya melebar.
1: Sementara itu, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Bone Bolango Jaya Rusdin Kono yang menangani kebakaran di Desa Lombongo mengungkapkan tim gabungan berupaya mengendalikan kobaran api dengan menggunakan armada pemadam kebakaran gabungan dari BPBD, Polda PMI, Satpol PP, dan Kementerian PU.
3: Untuk Damkar Bone Bolango, kami menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan anggota 10 orang, dibantu dari Satpol 5 orang, dan tim Karhutla Polda Gorontalo serta rekan-rekan dari PMI, Kementerian Pekerjaan Umum, dan satu unit dari BPBD Provinsi Gorontalo. Untuk penyebab kebakaran belum kami ketahui, untuk yang terbakar lahan, tapi sudah masuk juga di hutan lindung.
1: Kebakaran yang terjadi di Desa Lombongo hingga berita ini dilansir masih dalam penyelidikan. Sementara itu, dari hasil penyelidikan di lapangan, kebakaran di Desa Langge dan Lomaya, Kecamatan Tapa dan Bulango, akibat kelalaian dari pemilik lahan yang melakukan pembakaran rumput dengan kondisi lahan yang kering di tengah musim kemarau dengan cepat api menjalar. Informasi yang diperoleh, hingga saat ini kebakaran di tiga kecamatan tersebut api berhasil dipadamkan pada dini hari. Warga dihimbau agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah atau membersihkan lahan dengan cara membakar, khususnya ketika kondisi lahan dalam keadaan kering. Masyarakat segera melaporkan jika menemukan titik api agar petugas melakukan penanganan secara cepat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun kedua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 menjadi momen evaluasi terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
4: Peringatan hari ulang tahun kedua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 menjadi momentum evaluasi kerja lembaga legislatif selama 2 tahun terakhir. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili mengatakan, evaluasi dilakukan untuk melihat berbagai pekerjaan yang telah berhasil, berjalan maupun masih dalam proses. Hal tersebut disampaikan Idrus dalam peringatan HUT kedua DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa 15 September 2026. Idrus mengatakan evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja DPRD pada tahun-tahun berikutnya. Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD menjaga kebersamaan meski berasal dari partai politik yang berbeda. Menurutnya persaingan politik seharusnya dilakukan saat pemilu. Sementara saat menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, seluruh anggota DPRD diminta berlomba-lomba memperjuangkan aspirasi masyarakat.
5: dengan himbauan saya bahwa kalau kita mau bertarung bukan saat ini. Kita tunggu saat pemilu, kita bertarung bebas nih. Tetapi hari ini kita bagaimana melayani keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, kita berlomba di situ. Mana yang paling juara di situ? Golkar kah, PDIP kah, Nasdem? Silakan.
4: Idrus juga mengatakan perbedaan warna politik tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari saat menjalankan tugas sebagai anggota DPRD. Ia mendorong seluruh anggota DPRD berlomba merealisasikan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi kemarau yang melanda sejumlah wilayah Gorontalo.
0: DPRD Provinsi Gorontalo meminta kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan dapat dioptimalkan untuk menjamin kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Berikut laporan Raihan Datau.
6: Persoalan kuota dan penyaluran BBM bersubsidi menjadi salah satu pembahasan DPRD Provinsi Gorontalo dalam kunjungannya ke PT Pertamina Patraniaga di Jakarta. Dari hasil koordinasi tersebut, hingga kini belum terdapat penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Gorontalo. DPRD mendorong kuota yang telah ditetapkan dapat disalurkan dan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi sebelumnya dengan BPH Migas terkait persoalan kuota dan antrean BBM. Menurut Mixon, BPH Migas memiliki kewenangan menetapkan kuota, sementara PT Pertamina Patraniaga bertugas menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan.
7: Kunjungan kita kan tentu lanjutan dari kunjungan kita kemarin ke BPH Migas terkait dengan antrian BBM. Nah, sudah dijelaskan bahwa nanti kesimpulannya mereka akan membentuk satgas dalam rangka pengawasan distribusi daripada BBM tersebut. Ya, cuma penyaluran. Beda kalau BPH Migas kan pengaturan. Kalau mereka penyaluran. Nah, penyaluran itu tentu diatur. Kenapa diatur? Karena sudah ada memang dari BPH Migas kuota setiap-tiap SPBU. Nah, ini yang paling ditekankan tentang distribusi pengawasan. Ya, karena ada beberapa misalnya kendaraan, mestinya kalau sudah tiap hari datang, ya, mesti patut dicurigai bahwa ada apa ini. Nah, sehingga perlu pengawasan ke depannya dan tentu pembuatan satgas yang lebih efektif untuk pengawasan BBM.
6: Mixon mengatakan koordinasi antara BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya komunikasi tersebut penting untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Komisi 2 juga mendorong evaluasi terhadap penyaluran dan antrian BBM dilakukan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Hasil evaluasi itu akan menjadi bahan DPRD dalam mengawal kecukupan kuota hingga akhir tahun sekaligus memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi di Gorontalo.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Gorontalo mengapresiasi prestasi siswa MTS Negeri 1 Kota Gorontalo yang telah berhasil memperoleh masuk tingkat nasional terkait dengan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR 2026. Kegiatan PIKR tersebut mencakup bagaimana menyikapi permasalahan narkotika di kalangan generasi muda, khususnya peserta didik.
8: Untuk mencegah penggunaan narkoba di lingkungan peserta didik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan di satuan pendidikan, khususnya sekolah madrasah. Khusus tahun 2026 ini, pihak BNNP Gorontalo melakukan kerjasama dengan MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Gorontalo, Brigjen Polisi Sri Bardiati mengemukakan melalui kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR yang mengajarkan kepada peserta tentang bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan barang haram tersebut. Dengan memberikan pemahaman kepada siswa seperti ini akan diketahui dampak kurang baik terhadap diri sendiri apabila mengkonsumsi barang haram termasuk narkoba.
9: Jadi disinilah anak-anak kita, anak-anak remaja kita, anak-anak remaja kita dikuatkan kemampuannya, mentalnya, semuanya sehingga masa depannya tentunya menjadi masa depan yang luar biasa, masa depannya penuh ceria, bergerak menuju Indonesia emas. Tentunya Indonesia emas bersih narkotika, narkoba.
8: Kepala BNNP Gorontalo berharap dengan kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja akan menguatkan mental para siswa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara. Sri Bardiati mengapresiasi keberadaan siswa MTS Negeri 1 Kota Gorontalo yang telah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional terkait Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Ini merupakan salah satu capaian prestasi yang membanggakan bagi dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Gorontalo Kota resmi menetapkan tersangka Jeffrey Taha alias Yogar sebagai tersangka pada kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang dokter rumah sakit Siti Hadijah Kota Gorontalo, Muhammad Rifki Hulalata. Kasupsi Penmas Humas Polresta Gorontalo Kota Ibda Aristia Gani kepada wartawan menyampaikan kronologis kejadian yang dilakukan tersangka Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa tersebut, dokter mengalami serangan fisik. Ia didorong, diremas, dan bahkan dicakar oleh tersangka. Usai kejadian, pihak kepolisian segera mengambil tindakan dengan memanggil tersangka untuk memberikan keterangan.
10: Salah satu dokternya mendengar ada ribut-ribut, ada keributan, bila dia keluar, ternyata diketahui si tersangka ini mengamuk di tempat kejadian. Ditenangkan oleh dokter, tapi malah makin menjadi dan berujung pada penyerangan dokter ini. Jadi dokter ini didorong, kemudian diremas, kemudian dicakar oleh yang bersangkutan.
0: Penyidik telah mengumpulkan data dua alat bukti, termasuk bukti fisik dan keterangan dari saksi-saksi yang hadir saat kejadian. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Ancaman hukuman bagi tersangka adalah penjara selama 3 tahun. Tersangka saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan Polresta Gorontalo Kota sejak tanggal 13 September hingga 2 Oktober 2026 selama 20 hari. Menurut keterangan saksi, terdapat indikasi bahwa tersangka mungkin berada dalam pengaruh alkohol saat kejadian.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Bupati Gorontalo meresmikan Pondok Pesantren Ahwalusalikin di Kelurahan Bulota, Kecamatan Imboto. Pondok Pesantren yang dibangun oleh Real Estate Indonesia atau REI Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
12: Pondok Pesantren Ahwalusalikin yang dibangun Real Estate Indonesia REI Gorontalo di Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, diresmikan Bupati Sofian Puhi kemarin. Peresmian dirangkaikan dengan aksi penanaman pohon dalam rangka menyemarakan musyawarah daerah Musda ke-7 DPD REI Gorontalo tahun 2026. Bupati Sofian Puhi memberikan apresiasi atas kontribusi REI Gorontalo yang kini tidak hanya berfokus pada pembangunan perumahan, tetapi juga mulai memberikan perhatian terhadap pembangunan di bidang keagamaan dan lingkungan. Keberadaan Pondok Pesantren Ahwalus Salikin diharapkan semakin memperkuat pendidikan dan pembinaan keagamaan di Kabupaten Gorontalo pada waktu mendatang.
13: Ini pesantren sudah ada, sudah didirikan oleh Pak Kiai, tinggal mungkin kita dorong lagi agar ketersediaan sarana pendidikan pesantren itu bisa diadakan dan ini lewat pembinaan langsung dibina oleh REI Kabupaten Gorontalo.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Arif Mone, menyebut pembangunan Pondok Pesantren Ahwalus Salikin menjadi bagian dari komitmen REI untuk berkontribusi terhadap peradaban. Pondok pesantren yang dibangun oleh REI Gorontalo tersebut juga diharapkan menjadi proyek percontohan bagi pengurus REI di daerah lain di Indonesia.
14: Belum ada di seluruh Indonesia pesantren itu yang diinisiasi oleh DPD REI-nya. Yang ada setiap anggota itu membangun pesantren. Tapi yang diinisiasi langsung oleh DPD REI-nya baru di Gorontalo. Saya sudah keliling, belum pernah ada yang DPD REI-nya yang punya pesantren sendiri.

0: lebih menarik bagi siswa. Teknologi ini dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran yang memungkinkan siswa mengeksplorasi konsep secara lebih interaktif. Namun penggunaan AI dalam penggunaan, maksud kami, namun penggunaan AI dalam pembelajaran tetap membutuhkan peran guru untuk memastikan informasi yang diterima siswa benar atau sesuai. Benar dan sesuai. Ketua MGMP Matematika SMA Provinsi Gorontalo, Nangsi Gerisa, mengatakan hasil yang diberikan AI tidak selalu benar sehingga perlu divalidasi. Menurutnya, guru tetap memiliki peran penting dalam membantu siswa memeriksa dan memahami jawaban yang diperoleh dari teknologi tersebut.
1: Apa yang dihasilkan AI itu tidak selamanya benar, jadi harus divalidasi. Dan ya, disinilah guru hadir untuk membantu siswa untuk bagaimana kita validasi jawaban dari AI. Dan AI di dalam kelas saya tidak gunakan untuk jawaban akhir, tidak ya. Saya manfaatkan untuk membuat media eksplorasi. Tentu saja mereka bersemangat karena mereka merasa bahwa kita bisa belajar konsep baru, tapi terasa seperti bermain ya. Artinya konsep ini pelan-pelan ditanamkan dengan cara yang mereka sukai. Akhirnya mereka bisa lebih mengingat dan lebih kena, lebih dekat dengan mereka.
0: Pendekatan tersebut membuat siswa dapat mempelajari konsep matematika melalui pengalaman yang lebih dekat dengan cara belajar mereka. Nangsi menyebut siswa menjadi lebih bersemangat karena pembelajaran terasa lebih seperti bermain sambil memahami konsep baru. Menurutnya, konsep yang dipelajari dengan cara yang disukai siswa akan lebih mudah diingat dan terasa lebih dekat dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, AI menjadi alat pendukung pembelajaran, sementara guru tetap menjadi pengarah dan validator dalam proses belajar. Pendengar, mahasiswa KKN tematik Desa Lonuo memperkenalkan teknologi tepat guna standarisasi kemasan dan pemasaran digital melalui pelaku UMKM keripik ubi dan bawang goreng. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lonuo, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini mengangkat tema transformasi usaha kerupuk dan bawang goreng melalui TTG, standarisasi kemasan dan pemasaran digital ini untuk ketahanan pangan keluarga. Sosialisasi dan pelatihan dibuka Kepala Desa Lonuo, Yunita Suleman, dan dihadiri dosen pembimbing lapangan sekaligus narasumber, Roy Pakaya, serta narasumber lainnya. Dosen pembimbing lapangan Roy Pakaya berharap program yang dilakukan mahasiswa dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Royce juga mendorong pemerintah desa melanjutkan pembinaan dan dukungan terhadap pelaku UMKM, termasuk dalam pemanfaatan teknologi, perbaikan kemasan, dan pemasaran digital.
2: Untuk pemerintah desa, kami berharap program ini dapat dilanjutkan melalui pembinaan dan dukungan terhadap pelaku usaha agar UMKM lokal semakin berkembang. Sedangkan untuk pelaku UMKM, kami berharap dapat memanfaatkan teknologi tepat guna, memperbaiki kualitas dan kemasan produk, serta mulai memperluas pemasaran melalui media digital.
0: Ia berharap keripik dan bawang goreng Desa Lonuo dapat berkembang menjadi produk unggulan desa, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mendukung ketahanan pangan masyarakat. Pendengar sekian, Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nurensyah Banggai. Terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.
3: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
3: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa, Radio Republik Indonesia. Suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
4: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
3: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Insya bersama Anda di kesempatan hari ini. Program LDR 100% Indonesia dibuka kembali buat Anda yang ingin requestan lagu. Lagu Indonesia yang kali ini saya akan hadirkan. Ini lagunya dari penyanyi lawas, ada penyanyi baru juga ada. Jadi ini lagu-lagunya campur ya. Kita bersama kali ini ada, saya sudah ya, saya sudah hadirkan pendengar LDR 100% Indonesia untuk kesempatan hari ini ya, di menit ke-14 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Ternyata ada relay LDR 100% Indonesia. Dan memang hari ini ada Budi Doremi yang bakal bersama di kesempatan hari ini pendengar. Sorry banget. Jadi musiknya udah dinaikin. Ada Tengku Safiq dan Yudi Ismail akan mengantar Anda di 100% Indonesia Nasional. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta siang ini bersama Yudi Ismail dan juga ada bersama Tengku Syafiq. Nantinya akan menghadirkan Budi Doremi.
1: Siapa kita supaya kita bisa mencintai diri kita.
2: Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Ya.
2: Tapi ada juga yang enggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
2: Dari tadi nih.
1: Udah,
2: Albert
1: jauh nih.
2: Di Bau-Bau.
1: Oh, Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo.
3: Hai,
1: selamat
3: Albert.
1: Siang.
2: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu Bang Albert.
3: Iya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan Bupati Medan Sawo, sekarang sudah jadi Wakil Gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi. Yang ini naik angka dia naik jabatan jadi Wakil Gubernur.
2: Okay.
3: Itu luar biasa. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
2: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau harus kadang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita atau cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albert, ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
4: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
4: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kata kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
4: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
1: Jadi
4: kita gak melebar.
1: Betul.
4: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
1: Kayak
4: tadi pagi ngobrol sama temen. Menurut kita, menurut lo Bud, self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita. Atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
4: Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
4: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri ya kan. Asupan diri sendiri itu tadi kalau diri sendiri enggak bahagia atau tidak. Ini bagaimana kita
2: cinta diri sendiri nih lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Siap.
5: Sama
2: siap.
5: Bang Yudi.
2: Dengan siapa?
5: Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
5: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
2: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
5: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya.
5: Terus satu lagi. Satu lagi Ling-Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih Uncle Gazi.
2: Silakan Uncle Gazi.
4: Uncle Gazi di mana sih tadi?
2: Di Padang kayaknya.
4: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
5: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpiodila yang ada di Bukit Tinggi.
4: Oh, Bukit Tinggi.
5: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Oke, okay, siap. Alright, terima kasih, Angkel.
2: Sama-sama. Salam. Karena namanya disebut langsung muncul nih, Bung Benijo. Di Manado, silakan.
1: Bung Beni.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, eksiskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Judi, bangsa Tengku Safik ya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Bung Beni.
6: Sama juga, alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya, bintang.
2: Iya, silakan. Siap, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hit ya, Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Angkel Gaji Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Okay. Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih. Yeah.
6: Oke Mas Yudi, salam dong.
2: Boleh juga.
6: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya, Ibu Faria di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
2: next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
2: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
7: Selamat siang 100% Indonesia, Friskan Karya, banggakan Indonesia. Selamat siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
2: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
7: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
7: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
7: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
1: Selamat siang.
7: Ini kalau Rama ini, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang
0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan jeda dulu dalam jalannya 100% Indonesia dan kami akan segera kumandangkan azan Asar tepat di jam 14:50 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Ba'd.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali menyajikan 100% Indonesia untuk hari ini langsung dari Pro 1 Jakarta bersama Yudi Ismail dan Tengku Syafiq.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita, ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya
1: boleh.
0: Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
3: Selamat siang Bang Hanafi.
4: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya
0: Ihsan
1: lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
0: Ada Tengku Safiq.
4: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
4: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
4: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
1: Betul.
4: Biasanya kan kalau pasangan
1: itu Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini oh. Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh, boleh jokes ya.
0: Silakan, silakan.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single baru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Terima kasih.
4: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebra dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya, sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubur Sudah Bosan Sendirian ini, okay. Featuring sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi gitu.
2: Oh iya yeah.
4: Yeah. Ya, salam pertama buat ini Al-Ghazi, Kak Rahmat. Terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi.
2: Siap.
4: Bang Tengku,
2: yeah.
4: Bang Budi. Selamat siang.
2: Siang.
0: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Syafi. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, oke.
1: Apa kabar?
5: Puhabah habaget jawabannya.
0: Iya, siap.
5: Apa kabar? Ya, apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah, api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda, iya ini langsung aja bintang tamunya, apa yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, Budi Doremi, kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
5: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah di lagu-lagunya baik yang single maupun yang satu lagi selain single?
2: Album.
5: Album ya, yeah. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
2: Oke.
5: Okay. Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
5: Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul.
5: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Ya.
0: Pertanyaannya. Banyak yang nungguin soalnya.
5: Pertanyaannya. Di Indonesia nih kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Oke.
5: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
5: Terus okay. Untuk Budi Doremi terus berkarya kata. Juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih
5: Tete. 100% Indonesia ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria.
1: Silakan.
6: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Wow.
6: Dengan hari ini. Wow. presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung
6: Budi
0: dengan.
6: Kenal ya orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
6: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
6: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
7: Iya betul. Nah,
6: ya terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Requestnya oke banget ini.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Amin. Maksudnya mau.
6: Mendengar
1: RRI
6: Budi Doremi.
0: Ya ya ya. Oke oke.
6: Alright. Sekali lagi pokoknya selamat ulang tahun RRI, sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau enggak salah. Ica.
1: Ada Kareba.
8: Baju-baju, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
8: Bangga Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
8: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
8: Itu kan adik punya. Halo Mas Budi.
7: Halo.
8: Pas Budi ya. Doremi pas oleh si duduk sila solfeng.
1: Itu tangan nada.
8: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Ya.
8: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu?
0: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini?
8: Apa
0: ya?
8: Gitu? Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
8: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100%
1: Indonesia.
8: Ya.
1: Ya.
8: Pokoknya dari sekarang sampai merdeka itu aku satu tanpa terkecuali. Kapannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas Yudi.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siapa ini? Halo.
9: Kritikan Karya Banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
7: Dengan siapa nih?
9: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
9: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
9: Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
9: Selamat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Upi Bone.
0: Halo.
10: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
10: Upi di Bone.
0: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
10: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
7: Selamat siang, Waalaikumsalam.
10: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
7: Terima kasih.
10: Ya, apa yang saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya, oke.
10: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad
10: Arab.
0: Abjad. Oke. Hijak iya gitu ya.
10: Boleh. Kalau jalan-jalan ke Bone main Bone Bang Budi.
0: Siap.
10: Ya.
0: Ditunggu ya.
10: Tunggu juga ya.
0: Iya.
10: Bantengku juga ya. Bantengku juga jalan ke Bone.
1: Udah pernah. Jauh itu dari Makassar. 6 jam atau jauh. Ini. Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
10: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya dari Makassar.
1: Alright.
10: ada juga penyanyinya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya. Oke. Terima kasih, Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi, WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
11: Ekspresikan Karya, Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
11: Sama Tengku Syafiq.
0: Iya, siap.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari Mulai.
0: Oh, Ayu Ambon. Silakan, Yu.
11: Iya, mau bertanya. Langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
11: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi. Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi?
0: Oke.
11: Iya, namanya maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu kan. Iya, atau okay. Mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi gitu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya. Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Oke, itu aja yuk.
11: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya. Ya,
11: selamat salam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
11: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau enggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Yes. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: tadi bingung yang nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu? Ditanyakan.
12: Betul, iya, kita satu label. Terus gak lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian bareng sama
12: Pinkan. Itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung
0: gitu. Iya.
1: Berarti featuring kita.
12: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
12: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga. Waktu pandemi dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana. Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Baria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live. Dikit-dikit.
1: Boleh lah.

0: spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi. Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri ini?
2: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Yeah. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Ini Bang Upi tadi ya. Yeah. Nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya ya kan.
0: Ada kan
1: Ramadan penuh cinta.
0: Yeah.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
0: Alhamdulillah. Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Oh iya, yang iya dari abjad ya. Karena bisa, ada doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada doreminya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi, dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
1: Okay.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi.
0: Iya.
1: Apakah kenapa mesti Wakatobi?

0: tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat.
1: Oke.
0: Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
2: Jadi
1: memorable ya.
2: Seperti itu ya, ya buat Ayu yang ada di Maluku.
0: Betul.
2: Tengah.
0: Maluku Tengah.
2: Ya
0: Maluku
2: sudah.
0: Tengah.
2: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Uh-huh.
2: Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Tidak, kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Yo yo, what's up yo? Budi the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yo.

0: Bekasi.
1: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696. Atau kalau WhatsApp 8117972791.
1: Kita ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Gak pertanyaannya perlu bertanya, mereka diwakili
1: dari
0: para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam. Perwakilan. Malam. Siang.
2: Selamat malam kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya selamat siang kak.
1: Iya selamat siang.
2: Kata Budi.
1: Nah iya.
0: Iya.
1: Ini kak
3: Syafiq tadi.
1: Iya itu ya itu suaranya kakak Budi.
2: Ya,
1: ya langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, wah ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Kurang
1: tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas. Oke. Okay.
1: Adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi yang mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, okay. Siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp. Betul. 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Istan Taror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Oh, baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah?
1: List
0: lagunya maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja ya. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang
1: saja Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja.
1: Sabar.
3: Minggu lagu baru ya lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, putar-puterin ya kan? Di request. Begitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Oke.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal, Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just Like single sebelum-sebelumnya kayak dan itu kamu. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Doain Kalimantan cepat pulih ya.
3: Silakan. Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Kapan ya Samarinda? Ya kapan Samarinda ngundang aku lagi.
1: Betul. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Okay. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren. Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi lagu-lagunya. Selalu jadi sarana stress rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo. Pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul. Karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate. Karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri. Dan akhirnya mungkin mereka merasa relate. Pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih, tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi, kau hargai hati diri. Mestilah ku coba mengatakannya, kau tampaklah bahagia. Kini aku mulai mengerti,

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
2: Hai. Di Samarinda.
0: Selamat malam, Ori.
1: Eh, pagi.
0: Malam
1: lagi.
0: Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
3: Selamat sore.
0: Oh, sore ya, kalau ya. Samarinda sore. Silakan, silakan, Ori.
3: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
3: Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
3: Ini dengan siapa
1: saja
3: ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
3: Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
3: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
3: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
4: Ya ya, halo.
3: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
4: Menarik.
3: Itu aja.
0: Siap.
3: Boleh salam-salam?
0: Silakan. Silakan.
3: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo?
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo?
0: Halo?
5: Halo, semuanya.
1: Iya?
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, okay, dari Alright. Ori di Samarinda, yeah. Gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
4: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
4: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
4: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya. Betul.
0: Gitu.
4: Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
4: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
4: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
4: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
4: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang, Kak Eli.
6: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
6: ya,
0: silakan.
6: Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
6: Salam kenal ya.
4: Ya, salam kenal.
6: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
4: Iya, oke.
6: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Itu aja.
6: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Iya. Yeah. Oh, gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
4: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu sudah ada video klipnya atau?
4: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube
4: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Okay. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
1: Oke. Okay. Refnya boleh.

0: tadi lagi, emang ya,
1: kan? Kita bisa ngeliat Budi Dorimi langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ya, ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan setelah Budi Dorimi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorimi.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorimi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan? Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, nggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorimi bisa kontak kemana atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Langsung follow ya. Langsung DM.
0: Baiklah. Kalau begitu. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Ya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu.
1: Support terus Budi Dorimi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin. Sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu ada? Yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorimi, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar, demikian tadi kita telah dengarkan LDR 100% Indonesia bersama Budi Doremi yang dipandu oleh Tengku Safiq dan Yudi Ismail. Kami kembali untuk Anda sore ini menanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, untuk menghadirkan tamu kita.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Gali informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali saya Nur Ainsyah bersama Anda untuk sore hari ini di program tamu kita. Dan biasanya setiap Selasa kami mengangkat tentang pengentasan kemiskinan. Sore ini kita mengambil topik desil data kemiskinan dan bantuan sosial. Nantinya kami akan menghadirkan para narasumber, Bapak Agus Sudibyo M. Stad, yaitu Kepala BPS, ya dari BPS Provinsi Gorontalo, kemudian Ibu Sofianti Talibo SKM MSI, beliau Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, dan PMD Kabupaten Bualemo. Kemudian ada Bapak Yusrin S. Hasan SE MEkdev, beliau sebagai Akademisi Ekonomi. Bahwa dianggaplah kita ini penting untuk kembali membicarakan ini, di mana adanya istilah desil yang belakangan ini jadi perhatian ketika muncul ada sejumlah kasus yang ternyata karena adanya ketidaksesuaian data kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Ya, jadi desil ini sebenarnya persoalannya adalah apakah posisi desil tersebut selalu sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di lapangan. Nah, kasus anggota DPR RI yang tercatat dalam desil 4 juga ini menunjukkan bahwa data yang dapat menimbulkan pertanyaan, terutama ketika data yang digunakan belum sepenuhnya diperbarui. Persoalan inilah yang nanti lebih relevan ya ketika dengan 150,60 ribu penduduk atau 12,16% masih berada di bawah di dalam garis kemiskinan pada Maret 2026. Jadi ketepatan data ini menjadi sangat penting pendengar, apalagi di Gorontalo ini ya. Ditemukan warga yang secara kondisi dinilai seharusnya berada di desil 1 sampai 4 tetapi tercatat pada desil 5 sampai 10. Lalu bagaimana sebenarnya penentuan desil ini dilakukan? Maka sore ini kita akan bahas di mana ketika salah menempatkan desil bukan hanya persoalan data, tapi juga dapat berpengaruh pada ketepatan sasaran program bantuan yang diintervensi oleh pemerintah. Saya menyapa dulu ada narasumber kami yang sudah berada di layanan Zoom, Bapak Agus Sudibyo, selamat sore.
1: Selamat sore Ibu Nurain.
0: Iya. Lalu sore ini juga ada dari Dinas Sosial Kabupaten Bualemo, Dinas Sosial dan PMD. Selamat sore, Ibu. Ibu Sofianti Talibo.
2: Selamat sore, assalamualaikum, Bu.
0: Ya, kemudian juga ada Bapak Yusrin Hasan. Selamat sore, Pak Yusrin.
3: Selamat sore, Ibu.
0: Ya.
3: Pak, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Yusrin.
3: Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Ibu. Ya, siap.
0: Baik. Saya ke Pak Agus dulu karena bicara tentang desil ini memang jadi wewenangnya dari apa namanya BPS. Nah, sebenarnya bagaimana sih masyarakat ini bisa memahami yang namanya desil secara sederhana, bahasa masyarakat awam lah istilahnya. Bagaimana kita bisa membedakan hasil membedakan yang mana yang dari desil 1 sampai dengan desil 10 ini, Pak Agus?
1: Ya, terima kasih Bu Nurain. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi desil itu harus kita pahami dulu. Jadi desil itu adalah pengelompokan seluruh. Kita bicara Gorontalo ya, saya ulangi, kita bicara Gorontalo saja. Gorontalo itu ada 240 ribu keluarga. Nah, jadi mengelompokkan 240 ribu keluarga itu dalam 10 kelompok yang sama besar, gitu Bu. Jadi kalau misalkan kita 240.000 dibagi 10, berarti tiap kelompok akan ada berapa tuh? Akan ada 24.000 ya. Desil 1 24.000, desil 2 24.000, desil 3 24.000 sampai dengan desil 10 24.000. Jadi saya ulang, desil adalah pengelompokan seluruh keluarga di Provinsi Gorontalo menjadi 10 bagian yang sama besar setelah keluarga itu diperingkatkan menurut kesejahteraan. Nah, gitu. Nah, yang jadi rame adalah tadi pertanyaan yang tadi tuh. Si A kayaknya desil 1 deh, si B kayaknya desil 2 deh. Nah, gitu. Itu yang lagi rame. Tentunya ini berhubungan dengan yang tadi, pemeringkatan. Nah, model pemeringkatan itu tidak boleh pakai rasan-rasan atau perasaan gitu ya. Jadi model pemeringkatan itu ada bilangan yang pasti yang akan membedakan posisi keluarga itu terhadap keluarga yang lain. Kan gitu, kalau di Gorontalo berarti posisi keluarga 1 terhadap 200, berapa tuh, 240.000 dikurang 1. Kan gitu ya, dia posisinya ada di mana gitu. Nah, ukuran posisi itu atau ukuran pemeringkatan itu kita hitung berdasarkan nilai pengeluaran keluarga per bulan. Nilai pengeluaran keluarga per bulan itu didapat dari mana? Didapat dari model statistik yang memperhitungkan seluruh variabel. Ya, jadi variabelnya banyak nih, tidak hanya pendapatan, tapi ada variabel kondisi rumah, ada variabel kepemilikan aset, ada variabel akses listrik dan air minum, ada variabel pendidikan anggota keluarga, variabel pekerjaan, status pekerjaan, variabel kondisi kesehatan dan disabilitas, bahan bakar, konsumsi listrik, dan seterusnya. Jadi variabel-variabel itu yang akan menentukan suatu keluarga itu pengeluarannya berapa per bulan gitu. Pengeluarannya misalkan 100.000 keluarga A. Terus keluarga B pengeluarannya berapa? 120.000. Berarti keluarga A peringkatnya di bawah keluarga B. Kalau peringkatnya di bawah berarti itu tadi yang paling bawah adalah desil 1, terus ada 24.000 orang gitu kan. 24.000 ditambah 1 itu ada desil 2 dan seterusnya. Nah, begitu pemahaman sederhananya terhadap desil. Kira-kira begitu Bu Nurain.
0: Iya. Baik. Dan tentu mungkin bisa dikatakan bahwa desil ini sebenarnya indikator yang digunakan ini apa saja yang menentukan bahwa orang ini sudah masuk dalam satu desil tertentu. Yang tadi katanya ini kan pemeringkatan, ada pemeringkatan yang dari indikatornya sebagai penghasilan, pendidikan dan lain-lainnya. Ada yang mungkin yang menjadi rancu bagi kita semua ya, istilahnya bahwa yang sebenarnya yang bertepatan untuk desil 1 ini apa-apa saja begitu, yang misalnya untuk pemeringkatan misalnya indikator pendidikan kemudian ditambah dengan apa gitu ya, bisa jadi dia masuk di desil 1.
1: Jadi variabelnya itu suara saya terdengar Ibu Nurin? Terdengar ya?
0: Ada.
1: Jadi variabel yang menentukan peringkat seseorang itu ada 43 variabel tuh yang baru ya. Kalau yang lama itu 39 variabel, kita kembangkan menjadi 43 variabel. Nah, misalkan nih variabel itu misalkan ada kepemilikan aset gitu ya. Punya mobil, punya motor, terus kondisi rumahnya kayak apa tuh? Atapnya apa, dindingnya apa, lantainya apa, terus listriknya berapa kilowatt, terus macam-macam tuh yang 43 variabel. Dari 43 variabel itu dibuatkan sebuah model statistik gitu ya. Sebuah model statistik yang akan memperkirakan keluarga itu pengeluarannya berapa gitu. Ya, saya ulang lagi nih berarti penjelasan yang tadi. Jadi variabel menggunakan model statistik lah, mungkin agak rumit ya kalau saya jelaskan. Jadi menggunakan alpha ditambah beta x kan gitu ya. Nah, x itu yang tadi variabel-variabel yang saya sebutkan. Jadi nanti ada nilai beta x. Jadi tiap x itu nilai betanya beda-beda. Jadi peta X1 ditambah peta X2, X1 misalkan kondisi rumah, X2 misalkan aset, dan seterusnya dijumlah tuh. Dijumlahkan, ditambah dengan karakteristik komunitas tuh. Karakteristik komunitas dalam arti tiap wilayah itu karakteristiknya beda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa menyebutkan nilai pasti nih, desil 1 itu nilainya berapa, pengeluarannya desil 2 nilainya berapa, desil 3 nilainya berapa. Karena apa? Karena tiap wilayah itu nilainya beda-beda gitu. Tiap wilayah nilainya beda-beda dan tiap triwulan berubah gitu. Karena kan update TTSN itu per 3 bulan. Jadi tidak bisa ada satu nilai pasti nih. Jadi desil 1 nilainya berapa gitu. Nilai pengeluarannya berapa, batasnya berapa, itu nggak bisa gitu. Jadi setiap keluarga itu pasti di belakangnya dari model itu akan ada nilai pengeluaran. Keluarga misalkan nilainya

0: waktu sampai dengan model ini dipakai. Jadi walaupun pemerintah misalkan mengentaskan kemiskinan anggaplah di desil 1. Nah, desil 1 orang-orangnya akan pernah hilang gitu, hanya berganti saja. Jadi enggak ada istilah misalkan desil 1 harus selesai. Ya, enggak bisa selesai karena desil itu hanya membagi keluarga menjadi 10 kelompok yang sama. Hmm. Itu sih sebenarnya konsepnya ya, dan variabelnya tadi banyak gitu.
1: Baik.
0: 43 variabel. Gitu.
1: 43 variabel. Baik, kalau dari Dinas Sosial, saya ingin ke Pak Yusrin dulu. Dari Dinas Sosial, seberapa penting posisi desil dalam menentukan penerima bantuan sosial itu?
2: Dinas Sosial atau saya nih? Dinas Sosial Ibu Sofianti.
1: Oh maaf.
2: Tadi
1: ya.
2: Ibu.
1: Ya. Saya. Ibu Sofianti ya. Dari Dinas Sosial Bualemo. Ya, baik.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja berada, baiklah kami mencoba menguraikan terkait dengan seberapa penting sih desil itu untuk dinas sosial. Yang pertama tentunya, desil ini adalah aspek operasional dinas sosial atau lebih ke aspek operasional dinas sosial itu lebih ke perencanaan atau polis yang perencanaan untuk penentuan target sasaran, target penerima bantuan sosial. Karena selama ini yang bisa diukur, yang ada data yang bisa diukur adalah data yang menggunakan desil. Karena memang di situ ada tingkat kesejahteraan di mana ketika data ini sudah dikelola dan akurat datanya adalah kita bisa menentukan atau merencanakan seberapa besar bantuan sosial yang akan kita keluarkan. Kemudian yaitu terkait dengan penyaluran di lapangan tentunya adalah filter otomatis untuk menyaring sasaran penerima bantuan sosial itu. Jadi masing-masing bantuan sosial itu kan punya kriteria ataupun standar yang dimana penerima bansos itu akan disesuaikan dengan kriteria dari masing-masing bansos itu sendiri. Contohnya seperti misalnya untuk jaminan kesehatan itu berada pada desil 1 sampai dengan desil 5. Untuk PBI yang jaminan kesehatan yang di-cover oleh pemerintah pusat itu berada pada desil 1 sampai 5 itu akan mendapatkan bantuan sosial PBI. Kemudian ada bantuan sosial PKH, kemudian ada BPNT, kemudian ataupun bantuan sosial lainnya yang dari lintas kementerian. Kemudian yang ketiga yaitu akuntabilitas hukum, di mana membentengi dinsos untuk yang dari potensi temuan ataupun audit-audit dari ketidaktepatan sasaran. Nah, dengan adanya desil ini tentunya kita akan menjadi acuan bagi kita bahwa bantuan sosial itu akan disalurkan berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian adalah sebagai evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu sudah sejauh mana sih, misalnya desil 1 yang kita intervensi, desil 2 kita intervensi, desil 3 dan sampai di batas mana sih kewenangannya dari Kementerian Sosial, kemudian Dinas Sosial Provinsi, kemudian Dinas Sosial Kabupaten Kota, itu akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi daripada penggunaan desil itu. Ya, seperti itu, Bu.
1: Ya. Ibu, lalu kalau dilihat dari kondisi ekonomi di wilayah kita Gorontalo atau masyarakat kita, ini terkait masyarakat yang memang merasa posisinya ini tidak sesuai dengan kondisi ekonominya, misalnya desil 3 atau sampai desil 4, lalu ternyata dia di posisi desil 5. Lalu gimana ini?
3: Saya balik nanya ya, Bu, gimananya ini seperti apa? Apakah merasa perasaannya saja ataukah memang membandingkan dengan orang lain di sekitarnya yang hampir sama yang desilnya di bawah atau bahkan ada yang lebih mampu dari dia tapi desilnya ada di desil bawah. Seperti itu ya?
1: Mungkin. Ya. Jadi masyarakatnya ini merasa dia di posisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ekonominya seperti itu.
3: Oh, baik. Jadi untuk ketika saya kutip ya yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS tadi bahwa pembagian berdasarkan tingkat kesejahteraan, kita lebih sebutnya kalau istilahnya kalau kita di sosial itu lebih ke tingkat kesejahteraan ya, karena memang kalau desilnya dari segi BPS-nya itu penjelasannya agak panjang, maksudnya seperti itu kan, karena ada pembagian-pembagian pengelompokan. Nah, dari segi tingkat kesejahteraan ini yang ada masyarakat yang membandingkan atau merasa tidak

0: sesuai dengan keadaannya. Itu kan seperti yang saya kutip dari penjelasannya Bapak Kepala BPS Provinsi tadi, bahwa pembagian desil itu bukan berdasarkan hanya satu indikator saja, tapi ada 40 lebih yang sudah dikembangkan sampai dengan saat ini. Yang terakhir saya tahu itu 39, sekarang 43 kalau tidak salah. Ya, itu sudah dikembangkan, yang tentunya ini akan terus berproses. Berproses untuk menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, sesuatu yang baru digaungkan ataupun baru dimulai ataupun prosesnya masih tetap berjalan, tentunya pro dan kontra itu tetap ada, Bu. Itu tidak menutup kemungkinan. Akan tetapi teman-teman di BPS khusus ataupun pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial dan lintas OPD lain atau pemerintah daerah terus memaksimalkan akan hal ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tentunya ketika kita mendapati ada tetangga kita atau ada keluarga kita ataupun ada masyarakat yang tentunya dari segi kacamata yang bisa kita lihat bahwa keadaan ekonominya tidak sesuai seperti itu, ya silakan dilakukan pemutakhiran. Dan tentunya untuk melakukan pemutakhiran ini tidak harus menunggu sensus atau seperti apa, tidak, tapi ini sudah dibuka. Pemutakhiran-pemutakhiran itu bisa langsung dari pemerintah desa melalui operator 6NG desa, ataupun bisa mengusulkan di cek bansos untuk pemutakhiran secara mandiri, dan tentunya ada langkah-langkahnya. Dan juga kami tahu persis bahwa contoh di Kabupaten Bualemo itu BPS membuka ruang sarana untuk di masing-masing BPS itu menyediakan tempat untuk melakukan kunjungan ke BPS langsung untuk menyampaikan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Nanti itu akan di lakukan pemutakhiran data seperti itu, Bu.
1: Baik. Ya, terima kasih, Bu. Lalu saya ke Pak Yusni dulu, karena dilihat dari perspektif akademisi, tentu persoalan ini jadi sangat penting dalam kebijakan sosial. Seperti apa itu?
2: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore Pak Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi, Pak Agus, Bu Sofianti dari Bualemo. Saya ingin menanggapi begini soal pertanyaan, kenapa ini jadi penting ya di dalam kebijakan sosial. Karena desil ini sebetulnya menurut saya ya, ini sudah berubah fungsi. Jadi dulu data kesejahteraan itu kan hanya melayani satu atau mungkin dua program bantuan saja gitu ya. Tapi sekarang sejak adanya DTSN tadi yang ditetapkan sebagai basis data tunggal ya, yang kemarin ditetapkan melalui Inpres nomor 4 ya tahun 2025, satu angka desil ini akan menentukan banyak sekali pintu sekaligus menurut saya. Gitu ya. Ada di situ namanya program Keluarga Harapan, PKH, ada bantuan pangan non tunai, iuran BPJS ya, yang ditanggung negara lewat skema BPP, PBI gitu. Ada KIP kuliah ya. Jadi bantuan rumah layak huni dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah dalam bahasa ekonomi publik, ini desil itu menjadi gerbang tunggal gitu, akses gitu, gerbang tunggal akses kepada hak-hak ekonomi daripada warga. Kenapa ini disebut gerbang tunggal menurut saya gitu ya? Jadi setiap kali ada satu data itu menjadi gerbang bagi banyak program sekaligus, itu taruhannya atau dampaknya, efeknya itu akan banyak gitu ya. Dan itu tidak akan secara linear gitu. Ya kalau dulu data itu, kalau data salah gitu, satu datanya salah, itu mungkin cuma akan kehilangan satu bantuan saja gitu ya. Tapi sekarang kalau satu datanya salah, ini juga bisa menutup 5 pintu bantuan tadi gitu loh. Itu yang menurut saya juga agak penting. Dan ini itu terjadi di waktu yang bersamaan gitu. Yeah. Inilah yang di dalam manajemen risiko itu kita kenal namanya single point of failure. Jadi ada satu titik kegagalan yang kemudian merugikan keseluruhan rangkaian dari tadi. Sistem yang terintegrasi ini menurut saya jauh lebih efisien ya. Kita apresiasi gitu ya, dan saya juga mendukung sangat terkait dengan integrasi ini gitu. Tapi integrasi itu juga ibaratnya kita akan menaruh semua telur di dalam satu keranjang gitu. Jadi kalau yang perlu ditekankan adalah justru meningkatkan standar kehati-hatian terhadap menjaga keranjang itu supaya tidak retak semuanya gitu ya. Nah, makanya kenapa saya juga sering saya ingin mengatakan begini, bahwa ini bukan sudah bukan sekedar soalan statistik saja gitu, bukan soalan orang urusan orang kantoran, ini soal siapa yang bisa berobat ketika sakit gitu ya, siapa yang anaknya bisa melanjutkan kuliah, dan siapa yang rumahnya bisa direhab ketika nanti akan ada musim hujan di masa depan misalnya. Jadi ini semacam apa ya, data di sini apa bukan sebagai cermin, tapi data adalah instrumen aktif yang kemudian ini bisa menentukan pengalokasian anggaran uang negara tadi. Jadi kalau misalkan cermin ini retak gitu ya, ya jadi kita kalau kita ini dia akan kehilangan haknya, masyarakat itu kehilangan haknya. Contoh tadi ya urusan urgensinya, bahkan saya ingin menyoroti soal Gorontalo misalnya ya. Kenapa Gorontalo juga desil ini menjadi penting? 150 ribu penduduk miskin atau 12,16% yang kemudian dilaporkan di 2026 terakhir kemarin, itu bisa saja sekitar 1,5 kali angka dari nasional yang 8,07% gitu ya. Jadi proporsi warga kita yang hidupnya bergantung pada ketepatan data itu jauh lebih besar. Justru kalau misalkan di provinsi yang kemiskinannya rendah, mungkin ini tidak yang hanya menyentuh segelintir orang saja ya. Tapi kalau misalkan di Gorontalo, kesalahan dengan persentase yang sama, ya kemudian ini bisa menyentuh tadi ribuan warga tadi. Jadi kita bicaranya ini adalah soal akurasi data gitu. Akurasi data ini yang kemudian menyangkut terkait dengan nasib satu dari 8 orang dari warga Gorontalo itu sendiri. Ini juga menjadi penting ya. DTSN ini sistem baru yang sedang dalam masa transisi, saya sangat pahami dan saya apresiasi, terima kasih banyak kepada BPS. Jadi selalu di dalam masa transisi itu menurut saya selalu rawan ya, tapi juga ada banyak ruang perbaikan yang bisa kita perbaiki. Demikian, Bu.
1: Baik. Ini menarik. Ketika ada warga yang mungkin sudah masuk pada level atau di desil 5, nah ini sebenarnya adalah mereka kelompok yang rentan ya sebenarnya, atau kelompok yang beresiko. Nanti kita akan lanjutkan lagi bahasan ini, lebih menarik, dan kami berikan kesempatan dulu pada pesan-pesan berikut ini.

0: kemiskinan bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana menciptakan peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah kini mendorong strategi yang lebih terarah melalui penguatan ekonomi rakyat, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga akses pendidikan dan kesehatan, agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok daerah.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
2: Baik pendengar, kita masih di Tamu Kita dengan ketiga narasumber kami di sore ini. Tadi sempat menyentil adanya desil yang ada di posisi 5 dan 6. Dan mungkin ini adalah desil yang beresiko karena mereka ini adalah kelompok yang hampir aman. Kenapa ya hampir aman? Karena mereka ini bila mana ya dikategorikan, misalnya punya rumah nih, punya rumah permanen, tapi belum memiliki dapur, listriknya 450, ya belum, yang masih subsidi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang memang nggak kuat untuk di dalam ekonominya ketika lagi limbung ekonominya, nah ini yang boleh dikatakan mereka ini ada terjepit di tengah-tengah, nggak dapat bansos juga, ya kan? Nah, bagaimana ini Pak? Saya ke Pak Agus dulu, ketika ada warga yang merasa dirinya dalam kondisi miskin, tetapi tercatat di desil 5 dan 10. Apa biasanya yang menyebabkan perbedaan ini? 5 sampai 10, ya. Mungkin
3: saya boleh share screen enggak, Bu Nurain?
2: Ya,
3: boleh enggak? Boleh.
2: Oh, tidak bisa, Pak. Ya.
3: Oh, enggak bisa ya. Karena gini maksud saya. Jadi penentuan desil itu tidak pakai rasan-rasan gitu ya, Bu Sofi ya. Itu bilangan matematik gitu. Jadi iya, tidak Pak. Tidak bisa keluarga mengklaim kayaknya saya desil 5, kayaknya saya desil, nggak bisa gitu. Jadi ada satu metode statistik matematik yang bisa membuat perbedaan gitu ya. Jadi yang bisa membuat perbedaan. Jadi nggak pakai rasan-rasan gitu. Kayaknya saya desil 5 kayak nggak bisa gitu. Jadi ada satu metode yang bisa membedakan keluarga A itu berbeda dengan keluarga B gitu. Nah, metode itu menjamin bahwa perbedaan itu menjadi objektif gitu, nggak pakai rasan-rasan ya. Nah, metode itu dinamakan yang tadi metode pemeringkatan yang menggunakan model tadi, model saya nggak bisa share screen ya, jadi nggak bisa saya tunjukkan tuh. Model Y sama dengan alpha ditambah beta dan seterusnya, itu model statistik. Nah, model itu akan mengeluarkan satu nilai per keluarga gitu. Jadi penjumlahan dari rumah, penjumlahan dari aset, penjumlahan dari disabilitas dan sebagainya itu dijumlah gitu kan, dengan menggunakan metode statistik. Nanti jumlah itu akan keluar tuh, keluarga itu nilai pengeluaran per bulannya berapa gitu. Jadi nggak bisa pakai rasa-rasa nih, sekali lagi nih, nggak bisa pakai rasanya saya lebih kaya dibanding Bu Sophie atau saya lebih miskin dibanding Bu Sophie, nggak bisa. Jadi variabel saya bersama dengan variabel Bu Sophie dengan variabel Pak Yusen itu dimasukkan dalam satu model yang sama tuh. Tergantung ini ya, tergantung karakteristik masing-masing ya.
2: Jadi misalkan pengeluaran saya rumahnya satu keluarga itu Pak, misalnya kan ya, berbeda, masing-masing keluarga itu berbeda.
3: Ya, nah perbedaan itu ditentukan dari isian variabel yang tadi. Kondisi rumahnya kayak apa gitu. Punya sanitasi apa tidak gitu ya. Terus rumahnya tembok apa gedek, itu yang membedakan nanti tuh, yang membedakan pengeluaran itu dari situ gitu. Jadi harus dijumlahin dulu tuh semuanya, 39 variabel itu tadi, tidak bisa bicara parsial rumahnya saja, ekonominya nggak bisa gitu ya. Jadi digabung tuh semuanya tuh, digabung gitu, nanti setelah digabung akan ada satu nilai tunggal tuh, berapa sih kira-kira pengeluaran keluarga itu per bulan gitu. Jadi nggak bisa macam-macam nih, saya rumahnya ini tapi makannya susah, nggak bisa, harus digabung tuh semuanya tuh. Digabung 39 variabel itu, atau sekarang udah 43 variabel, digabung, dijumlah, berapa nih nilai akhirnya gitu. Jadi nilai akhir itu yang menentukan saya bisa dibedakan dengan Pak Yusrin, bisa dibedakan dengan Bu Sophie, bisa dibedakan dengan Bu Nurain gitu, nggak pakai perasaan gitu. Jadi nilai itu yang akan membedakan saya dengan Pak Yusrin, saya posisinya ada di mana? Apakah saya di bawah Pak Yusrin? Apakah saya di bawah Bu Sofi? Nah, gitu ceritanya tuh. Jadi akan ada pembeda keluarga satu dengan keluarga yang 240.000. Diurutkan tuh nanti, diurutkan dari keluarga yang pengeluarannya paling kecil gitu kan, dari hasil penilaian seluruh variabel itu tadi sampai dengan 240.000, barulah dibagi per 10 kelompok yang sama gitu. Ya. Jadi sekali lagi mohon izin buat Bapak Ibu semua, tidak pakai perasaan gitu ya. Kok kayaknya saya lebih miskin dibanding Bu Sofi? Nah, itu kan perasaan. Kalau perasaan ini akan selesai-selesai. Negara ini enggak akan selesai-selesai gitu kalau semuanya pakai perasaan gitu ya. Tapi si model itu juga bisa mengakomodir yang namanya rasa-rasa itu tadi dengan berbagai kanal yang disampaikan oleh Bu Sofi, Bu Pak Yusrin tadi tuh. Jadi misalkan gini, kasusnya Bu Nureni. Ada suatu lansia jompo misalkan ya. Mohon maaf nih. Yeah. Nenek-nenek lah misalkan ya. Dia tinggal di rumah warisan cucunya nih, rumahnya mewah, itu semuanya mewah tuh, punya TV, punya kulkas, rumahnya mewah. Tapi untuk makan sehari-hari beliau sulit, ya sulit tuh, dikasih sama tetangganya, dikasih segala macam gitu kan. Nah, kalau dia masuk model, dia pasti keluar di model 8, desil 8-9 lah, Bu, pasti dia. Tapi kalau kita bicara, oh ini makannya sehari-hari sulit, nah itulah kita bicara pakai perasaan nih, model abaikan dulu. Nah, bagaimana untuk menangani yang gitu? Itulah yang harus jadi pemikiran bersama nih, gitu. Ini sebenarnya PR-nya ada di situ sebenarnya. Orang-orang yang tidak bisa dimodelkan, orang-orang yang terlantar di jalanan yang nggak punya nik, nggak punya KK, itu kan nggak pernah tersentuh bantuan Bu Sofia, karena kan bantuan PNIK, PNIK, KK kan. Itu sebenarnya fokus kita tuh. Fokus kita ngurusin yang itu-itu tuh. Kalau yang ramai ya saya juga bisa ramai. Saya kan kesulitan ekonomi sama kan, karena gaya hidup saya tinggi kan gitu kan. Jadi selalu minta bantuan. Nah itu biasanya yang ramai itu yang bagian itu tuh. Tapi kalau kita pakai nurani ya, kita masih banyak orang-orang di jalanan yang gak punya rumah, yang nik pun kagak ada, kakak gak ada. Terus bagaimana pemerintah menangani itu? Itu fokus kita sebenarnya tuh. Orang-orang yang memang benar-benar miskin gitu. Kalau bagi perasaan, ah saya kayak desil 5, saya kasihnya desil kayak desil 6, desil 4. Itu pakai perasaan lah, susah gak selesai-selesai nih gitu. Nah model itu memastikan bahwa semuanya berjalan secara objektif. Itu kira-kira gambarannya Bu.
2: Iya. Tapi apakah ada masyarakat yang dapat mengoreksi atau memperbarui data apabila memang posisinya ini posisi desilnya tidak sesuai, Pak?
3: Ya, nah Bu Sofi tadi udah menyampaikan kanal itu dibuka, ya. Ini kita jadi rame Pak Yusrin karena baru dalam sejarah kita membuka data individu. Kan dulu nggak pernah Bu Sofi ya, waktu ada DTKS, waktu ada P3KE, waktu ada Reksosek. Orang nggak mengetahui satu sama lain nih posisi dia ada di mana. Nah dengan penyatuan ini semua jadi tahu dirinya sendiri, ini yang jadi rame nih. Dan ini bagus lah, ini arah keterbukaan kan. Jadi orang tahu nih Pak Yusrin saya desil berapa ya. Kalau saya sendiri saya desil 6-10. Nggak tahu saya di desil 6 apa desil 10, saya nggak tahu gitu ya. Tapi pas saya cek Bansos di aplikasinya Kemensos ya, desil 6-10. Nah, ruang-ruang itu bunur-bunur dibuka tuh. Jadi masyarakat bisa mengajukan perubahan desil melalui aplikasi Cek Bansos punyanya Kemensos ya Bu ya. Melalui aplikasi 6NG di kelurahan desa atau melalui BPS gitu. BPS membuka yang namanya aplikasi berbasis web DTSend, Strip Form, Strip BPS, Strip Go, titik go.id, DTSN form, DTSN strip form, .pps.go.id. Semua kanal dibuka, gitu ya. Semua kanal pemutahiran dibuka. Tapi mohon izin kepada para pendengar, ya tidak serta merta, ah saya mau turun desil, nggak bisa. Ah saya kayaknya mau turun desil 2, ya nggak bisa. Tergantung inputan variabel X-nya kayak apa tadi, gitu. Karena harus di running ulang dan dibandingkan dengan seluruh keluarga yang ada, gitu. Jadi pengusulan melalui Cek Bansos, pengusulan melalui 6NG, pengusulan melalui BPS itu tidak serta-merta merubah desil. Tidak. Tapi kita lihat tuh inputan X1-nya kondisinya kayak apa gitu. Kita running ulang gitu ya. Kita running ulang nilai pengeluarannya berapa, baru kita bandingkan dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah dengan posisi semuanya jujur, semuanya objektif ini harusnya pensasaran ini menjadi lebih tajam gitu ya. Kalau semua pakai perasaan, wah negara ini gak lar-lar gitu ya Bu Sofi ya. Gitu metode objektifnya seperti itu Bu. Semua masyarakat boleh, ada 3 kanal yang dibuka, punya Kemensos, Cek Bansos, punya 6NG Kemendagri, sama punya BPS. Silakan mengajukan di kanal-kanal itu. Dan pesan kami jujur gitu ya. Jujur. Karena kalau Bapak Ibu nggak jujur dengan harapan desil bisa turun ke desil 1, akan ada orang yang dirugikan yang hasilnya desil 1 beneran. Mm-hmm. Bapak Ibu. Karena akan mengurangi jatah dia. Karena kan dia dibagi per 10 kan. Yeah. Artinya orang-orang yang memang harusnya desil 1 beneran gitu ya. Beneran nih gitu kondisinya desil 1, dia akan terdorong ke atas Ibu. Karena laporannya tidak jujur itu tadi. Kalau laporannya tidak jujur semakin banyak, maka orang itu kedorongnya semakin tinggi dia. Padahal orang itu gak ngapa-ngapain nih, gak melakukan pemutakhiran, gak melakukan usulan desil dan segala macam. Karena memang biasanya orang-orang miskin itu cenderung pasrah ya Pak Yusrin ya, tidak banyak neko-neko tuh. Betul, betul. Dia gak mengajukan bansos, gak mengajukan cek desil, gak mengajukan ke BPS, udahlah kami terima saja gitu. Tiba-tiba orang yang rame itu, yang mengajukan ke cek bansos sama itu banyak gitu ya, lebih dari 24 ribu. Ya orang itu kedorong ke 24.001 Bu. Coba bayangkan, akan ada orang yang dirugikan gitu dengan usulan yang tidak jujur itu tadi. Nah sistem itu membuat ayolah kita jujur-jujur saja. Itu sebenarnya cek bansos atau apapun sebenarnya arahnya ke sana Bu. Itu kira-kira, terima kasih.
2: Baik, ke Ibu Sofi ini ketika masyarakat yang memang dibuka mekanismenya untuk yang merasa desilnya salah misalnya tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya, seperti apa ini mekanisme yang walaupun ya sudah dikatakan tadi apakah lewat cek bansos dan ada pula yang melalui DTSN itu yang dari BPS kemudian yang dari kementerian. Nah, bagaimana memastikan bahwa kesalahan atau keterlambatan pembaruan data ini tidak membuat masyarakat tuh benar-benar membutuhkan, justru mereka kehilangan akses untuk menerima bantuannya.
4: Terima kasih pendengar mana saja berada. Tadi sudah disampaikan juga, kami sudah menyampaikan bahwa pemerintah itu tidak menutup hak akses masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data. Ada 3 kanal yang bisa kita kunjungi. Cek aplikasi cek bansos, kemudian bisa ke langsung ke pemerintah desa melalui operator 6MG desa, itu juga aplikasi dari Kementerian Sosial. Kemudian ada kanal juga yang dibuka oleh BPS untuk melakukan pemutakhiran data tersebut. Nah, untuk itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS tadi bahwa setiap 3 bulan itu ada pemutakhiran data ataupun ada perengkingan kembali terkait dengan perengkingan kembali untuk desil, penentuan desil seseorang itu akan berada di desil berapa dan desil berapa. Nah tentunya dari kami di Dinas Sosial sendiri bersama-sama dengan pemerintah desa itu kami setiap bulan melakukan pemutakhiran data dan itu rutin dan wajib. Itu dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di, khususnya saya bercerita yang khususnya ada di Kabupaten Bualemo ya. Jadi setiap bulan itu kami punya timing waktu untuk melakukan pemutakhiran. Yang pada intinya adalah pemutakhiran data ini tanpa ada batasan waktu. Jadi selama hari kerja, kemudian sepanjang hari kerja itu dibuka untuk dilakukan pemutakhiran. Dan nanti untuk penyesuaian perhitungan kembali dengan BPS itu akan berlangsung setiap 3 bulan sekali. Nah, ketika ada masyarakat yang merasa, tapi sebenarnya kita harus ini ya seperti yang disampaikan Pak Kepala BPS tadi bahwa kita sepakat bahwa untuk menentukan desil ini bukan berdasarkan perasaan saja, tapi ada indikator-indikator yang harus terpenuhi yang menentukan seseorang ini berada pada desil berapa, seperti itu. Nah, sehingganya ketika ada ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, baik karena untuk data ini kan dinamis ya Bu, bahkan setiap hari akan bisa berubah, yang pindah meninggal, pindah masuk, maupun ada penambahan anggota keluarga dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa abaikan. Sehingganya untuk pemutakhiran data, model pemutakhiran data untuk kami itu setiap bulan dilaksanakan, kemudian untuk penentuannya dari BPS itu untuk perhitungannya setiap 3 bulan sekali dilakukan pemutakhiran kembali untuk menentukan periode penerimaan bansos di periode berikutnya. Contoh kan kemarin tanpa menutup kemungkinan Bu, meskipun dia misalnya berada pada desil seperti yang ribut-ribut kemarin ya, kemarin ya ada yang anggota DPR yang berada pada desil 4 kalau tidak salah, saya sempat lihat juga itu pemberitaannya. Nah itu tidak serta-merta seseorang itu berada pada desil 4 seperti itu dia akan menerima bantuan sosial. Tetapi kan di desa juga itu kan ada verifikasi lagi, verifikasi kembali. Ketika seseorang itu merupakan bagian dari ASN P3K atau perangkat desa ataupun yang menerima upah di atas UMP atau di atas UMK, itu disesuaikan lagi dengan kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Nah, selanjutnya ketika ada orang yang berada pada desil yang di atas tetapi kenyataannya dia dengan keadaan ekonominya masih di bawah, itu dilakukan pemutakhiran. Sehingganya setiap karena pemutakhiran itu lebih diperpendek waktu lagi setiap 3 bulan untuk perhitungan desilnya, akan lebih memaksimalkan seseorang untuk memperkecil seseorang itu yang berhak menerima bantuan sosial untuk tidak menerima bantuan sosial. Akan tetapi itu lagi kembali ke kuncinya adalah kejujuran dan ketepatan daripada pengisian untuk jawaban-jawaban yang akan disampaikan ataupun data-data yang harus disampaikan oleh masyarakat itu sendiri. Karena mengapa nantinya dan sampai ada yang harusnya dia exclusion error ataupun inclusion error, yang harusnya dia ada di luar ada masuk di dalam data, akan tetapi ada yang harusnya orang yang harusnya berada pada desil 1, 2, 3, 4 yang harusnya diintervensi ada di luar dari itu karena hasil dari jawaban-jawaban. Kita analogikan seperti ini ya, kalau kita menginginkan jus alpukat, tentunya yang harus kita blender itu adalah alpukat, kasih susu, kemudian kasih gula seperti itu. Jadi hasilnya keluarannya rasa alpukat yang ada rasa jusnya. Akan tetapi kalau kita menginginkan alpukat dan kita masukkan mengkudu, tentunya hasilnya akan keluarnya bukan seperti itu lagi. Jadi keakuratan, ketepatan menyampaikan informasi, kejujuran dari kita akan sangat membantu pemerintah tentunya untuk memeringkatkan dia harusnya berada pada desil seperti apa. Kadang ibu dan pendengar sekalian yang berada di mana saja berada, bahwa kadang kita merasa bahwa kondisi kita itu kondisi yang paling sangat-sangat membutuhkan bantuan, atau memang kecenderungan untuk ingin mendapatkan bantuan, ataupun bahkan kenyataan di lapangan bahwa ada yang sudah 10 tahun, 12 tahun menerima bantuan, ketika desilnya naik sedikit dan memang sesuai sudah tidak lagi, itu akan sulit untuk dilakukan penjelasan kembali karena kecenderungan untuk itu. Nah, harapan dari ini kami berharap bahwa dengan adanya desil ini Bu, itu bisa menentukan dan memastikan bahwa seseorang itu berhak atau tidaknya menerima bantuan sosial tanpa melihat ataupun tanpa memandang berdasar menggunakan perasaan. Oh, perasaan saya seperti ini, perasaan ini miskin, perasaan ini kaya, seperti itu. Tapi memang real dan kenyataan di lapangan yang akan mendukung seseorang itu berhak berada pada desil berapa dan berhak untuk menerima bantuan sosial apa. Mungkin itu dari saya, Bu.
2: Ya, jadi komitmen untuk dari Dinas Sosial agar bantuan sosial ini semakin tepat sasaran itu seperti itu ya. Jadi tetap dalam pembaruan data yang sering dilakukan oleh Dinas Sosial.
4: Ya, sering pembaharuan data juga, dan kemudian perlakuan jujur terhadap kejujuran, ya. Kondisi dan keadaan kita yang ada saat ini. Kemudian pemutakhiran itu bukan hanya pada saat akan menerima bantuan saya, tidak, tetapi ketika ada proses perubahan data di dalam keluarga khususnya, itu harus segera dilakukan pemutakhiran seperti itu.
2: Ya, baik, terakhir Pak Yusrin, mungkin kita bisa langsung menyimpulkan di akhir kesempatan sore ini dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin dari segi akademisi, Anda melihatnya seperti apa, bila mana ini yang perlu dilakukan, tidak hanya menjadi masyarakat ini tidak hanya menjadi objek pendataan, tapi juga ikut memastikan data tentang dirinya yang benar itu seperti apa.
5: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi apa yang perlu dilakukan gitu ya, agar misalkan ini kita tidak hanya menerima saja sebagai masyarakat. Yang pertama, saya punya empat pesan praktis gitu ya. Yang pertama, yang paling mendesak adalah kita harus aware gitu, harus peduli, dan kita harus cek data. Teman-teman, bapak ibu semua, seluruh masyarakat Gorontalo harus perlu mengecek data. Ya. Jangan menunggu ada bantuan yang gagal cair. Ya. Bisa tadi Pak Kepala BPS sudah menyampaikan, lewat Ibu Sofia juga menyampaikan ada kanal-kanal yang disediakan gitu ya, bisa ke kanal-kanal yang sudah disampaikan tadi. Yang kedua, laporkan saja apa adanya. Ya, saya ingin jujur menyampaikan meskipun ini mungkin ya kurang populer ya. Kadang-kadang godaan kita itu melaporkan diri lebih miskin dari kondisi sebenarnya itu ada gitu. Dan apa ya, sekilas mungkin untuk orang, sebagian orang itu menguntungkan, tapi ketika banyak orang melakukannya bersamaan gitu ya, kemudian ada kuota yang terbatas tadi ya. Jadi ini akan bergeser dari yang paling membutuhkan ke paling yang pandai melapor gitu. Ya, jadi yang kalah ini sebetulnya bukan pemerintahnya. Ya, pemerintah tetap menyalurkan sesuai pagu, yang kalah adalah si tetangga kita sendiri yang benar-benar tidak mampu tapi tidak tahu cara mengurusnya gitu. Tidak punya telepon pintar atau smartphone dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, kita tidak boleh jangan hanya mengurus data sendiri gitu. Jadi dalam satu kampung gitu ya, dalam satu desa misalnya, mungkin ada selalu ada lansia yang tinggal sendirian, ada penyandang disabilitas di sana gitu ya. Bantu ya, mungkin juga sulit keluar. Iya, perlu dibantu untuk ke pemerintah, ke desa dan lain sebagainya. Jadi ini harus dibantu, bantu mereka untuk mengantarkan ke kantor desa, isikan formulirnya ya. Jadi ini ada bentuk apa ya, saya membahasakannya gotong royong yang paling konkret ya di era data, dan di Gorontalo ini menghuyulannya sangat kental ya Bu ya. Jadi ini yang penting untuk kita hadirkan juga. Mungkin itu sis untuk apa ya, untuk tetap kita aware terhadap koreksi dari data data detesin atau data desil tadi itu. Terima kasih.
2: Baik, kita juga sudah di akhir waktu, dan Pak Agus Sudibyo, memang kejujuran ini penting ya, walaupun kita di data yang selalu dilakukan setiap 3 bulan sekali ini terbuka untuk masyarakat yang ingin mengkoreksi, demikian juga dari Dinas Sosial, cek bansos terbuka selalu untuk selalu memperbarui data. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam isian tersebut. Terima kasih waktunya Pak Agus Sudibyo, Ibu Sofianti, terima kasih waktunya di RRI, kemudian Pak Yusrin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu yang lain, dan pada kesempatan hari ini akan membuka bagaimana cara pandang kita terhadap bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah ini, agar tidak ada kecemburuan sosial, kemudian juga yang namanya data kemiskinan ini selalu diperbarui, dan bantulah bagaimana cara kita untuk menyampaikan pembaruan ini. Terima kasih sekali lagi waktunya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Pendengar dan pemirsa, Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Antrean solar di sejumlah SPBU Sulawesi Utara masih dikeluhkan para sopir. Mereka menyebut kondisi ini telah berlangsung berbulan-bulan dan terjadi di hampir seluruh SPBU.
2: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
3: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Kalau mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
2: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
4: Diperiksa tanki, awal 2 tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto kamar yang mengisi lah. Jadi DP foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, dia paling masuk 8, total light 16, 8, 16.
2: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tingkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan bagi wisatawan, Basarnas, dan Dinas Pariwisata Sulut, tanda tangani MOU.
5: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado, Basarnas Sulawesi Utara, bersama Dinas Pariwisata Provinsi melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding sekaligus pelatihan pertolongan di air. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulut yang diikuti puluhan peserta utusan dari kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara. Penandatanganan MOU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergitas antara Basarnas dan Dinas Pariwisata Sulut, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan bagi wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Ketua Tim Peningkatan Kapasitas Soft Skill, Desti Muniarti menyampaikan apresiasi dengan penandatanganan MOU serta pelatihan ini.
6: Kalau tujuan pelatihannya ini dilaksanakan 38 provinsi ya Pak ya. Nah kalau untuk tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui penguatan pengetahuan keterampilan dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan, lalu mengidentifikasi potensi risiko keselamatan, serta melaksanakan prosedur keselamatan jika terjadi kecelakaan di destinasi wisata di Indonesia secara keseluruhan. Nah, alhamdulillah ditindaklanjuti untuk daerah provinsi Sulawesi Utara MOU kerjasama keselamatan wisata untuk menindaklanjuti ya Pak ya. Dari pelatihan ini karena perlu ada pendampingan dan lain-lainnya.
5: Sementara itu Kepala Basarnas Sulut George Mercy Randang menyampaikan kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan SAR di kawasan wisata.
7: Basarnas bersinergi dengan Kementerian Pariwisata serta Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara tentunya bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota di wilayah Sulawesi Utara melaksanakan tindak lanjut dari MOU di Kementerian sehubungan dengan peningkatan kapasitas bagi tentunya pengelola-pengelola destinasi wisata terkait dengan rasa aman, rasa nyaman. Oleh karena itu, sehubungan dengan kerjasama tersebut mengangkat bagaimana peningkatan kapasitas kepada pengelola wisata apabila terjadi hal-hal darurat. Harapan kami tentunya dari pemerintahan dan dari Basarnas tentunya bisa memberikan penyelamatan awal atau penanganan darurat awal agar tentunya tidak berdampak lebih besar lagi tentunya bagi pendatang ataupun wisatawan yang berkunjung di satu destinasi yang harapannya bisa lebih baik lagi atau mungkin kembali dengan senyuman. Tapi kalau terjadi kedaruratan, unsur yang ada ini sebagai mitra Basarnas sudah membekali terkait dengan cara-cara melakukan pertolongan atau penanganan-penanganan darurat.
5: Dijelaskan Kakansar Shores Mercy Randang, pelatihan pertolongan di air menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan peserta menghadapi kondisi darurat di lingkungan perairan. Materi pelatihan diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk memberikan pertolongan awal serta mendukung upaya pencarian dan pertolongan ketika terjadi kecelakaan di kawasan wisata. Dia berharap kerjasama ini dapat terus dikembangkan melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata. Roy Pesak melaporkan.
1: Pendengar dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Limbah kepala hasil aktivitas industri di Kabupaten Gorontalo limbah kelapa hasil aktivitas industri di Kabupaten Gorontalo diolah menjadi produk bernilai ekonomi oleh seorang pelaku usaha bersama Bumdes Ponemoponua.
8: Seorang pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo, Sartono Nusi, menyulap limbah kelapa atau slat oil menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ide tersebut berawal dari kunjungannya ke salah satu perusahaan sabun mandi di Semarang. Sepulang dari sana, ia terdorong mengembangkan usaha pengolahan limbah kelapa di Gorontalo. Langkah awal dimulai dengan menemui pihak perusahaan kelapa yang beroperasi di Kecamatan Limboto Barat. Setelah memastikan ketersediaan bahan baku, Sartono menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan bekas pembuangan sampah di Desa Pone. Sartono juga menggandeng pemerintah Desa Pone dan Bumdes Pone Mopenua untuk menjalankan usaha tersebut. Proses menghasilkan minyak dari limbah kelapa ini sangat sederhana. Sebagian dimasak, sementara sebagian besar lainnya dijemur di bawah terik matahari agar minyak yang bercampur dengan air dan kotoran bisa terangkat ke permukaan lalu dipisahkan. Limbah kelapa yang diolah dapat menghasilkan 3 jenis minyak untuk bahan baku produksi biodiesel, sabun mandi, dan sabun cuci. Meski masih menggunakan peralatan dan tempat sederhana, usaha ini telah menembus pasar ekspor. Bulan lalu, produk lahan limbah kelapa tersebut dikirim ke Korea Selatan dengan omset mencapai ratusan juta rupiah.
9: Cuma satu kendala bagi kami adalah transportasi. Dan kami sangat butuh bantuan daripada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bantulah kami ini untuk transportasi, khususnya untuk transportasi mobil tangki untuk memuat bahan baku yang ada dari pabrik ke lokasi pengolahan kami. Dan juga bahan transportasi kontainer untuk kita mau ekspor, karena barang ini adalah bahan baku dari biosolar atau biodiesel dan bahan baku sabun yang akan bakal kami ekspor ke luar negeri.
8: Kepala Desa Pone Saiful Daud mengatakan keberadaan usaha tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena turut membuka lapangan pekerjaan baru. Ia juga melihat usaha ini memiliki potensi yang sangat besar karena bahan bakunya sangat melimpah. Di sisi lain, usaha ini juga baru dikembangkan di Gorontalo, membuat pemasarannya ke luar negeri menjadi sangat terbuka.
10: Pemasarannya, alhamdulillah, malah kami yang kewalahan untuk melayani pemasaran daripada hasil yang diolah di tempat ini. Biasanya, orang bangun tempat usaha dulu, baru itu berusaha. Nah, kita tidak. Ini kita bangun dulu usaha, sudah ada hasil yang kita lihat, baru itu kita mulai kembangkan secara pelan-pelan.
8: Ketua Bumdes Pone Moponua, Owin, mengatakan sekitar 30 pekerja kini terlibat dalam usaha tersebut. Setiap harinya, mereka bekerja menjemput limbah dari pabrik dengan menggunakan mobil, kemudian menjemur dan mengolahnya di lokasi produksi.
11: Lalu tantangan yang kami hadapi di sini dalam mengelola usaha ini, yakni yang pertama itu berupa peralatan untuk memasak. Sebagian besar di sini kami masih menggunakan secara manual, peralatannya masih manual.
8: Usaha ini akan terus dikembangkan hingga menjadi skala besar. Harapannya, usaha tersebut mampu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sekaligus membuktikan bahwa limbah kelapa yang dianggap berbahaya bagi lingkungan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Dari Gorontalo, Andi Saga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa dari Gorontalo, kita beralih ke RRI Tahuna. Rumpun keluarga Iloheluma Gorontalo di Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan tradisi walima.
12: Suasana penuh kekeluargaan terasa di Kelurahan Manentek, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, sebuah tradisi bernuansa religi kembali hadir. Rumpun keluarga Iloheluma Gorontalo di Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan melaksanakan tradisi walima. Tradisi walima menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Maulid Nabi di kalangan masyarakat Gorontalo. Berbagai hidangan dan sajian disiapkan secara bersama-sama, kemudian dihias dan disusun sedemikian rupa sebagai bentuk ungkapan syukur serta penghormatan terhadap peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu. Ketua Rumpun Keluarga Iloheluma Gorontalo di Sangihe, Yusuf Tumayahu, mengatakan, walima bukan sekedar tentang makanan yang disaji, di balik setiap persiapan terdapat cerita tentang keluarga yang saling membantu, bekerja sama, serta nilai gotong royong yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tanah rantau, tradisi walima seolah menjadi pengingat akan akar budaya yang dibawa dari Gorontalo. Meski berada jauh dari daerah asal, nilai-nilai budaya dan keagamaan tetap dijaga agar tidak hilang ditelan perubahan zaman.
13: Harapan yang paling utama itu adalah kebersamaan, kekompakan, dan inisiatif masing-masing pribadi yang khususnya dalam anggota itu punya niat untuk selalu mengingat, melaksanakan satu budaya leluhur yang ada di daerah Gorontalo, walaupun kami ada di rantau tetap mengingat dan melaksanakan hal seperti itu.
12: Acara tersebut diawali dengan pawai arak-arakan, dilanjutkan dengan acara syukur dan doa hingga pada tradisi adat walima. Jumal Johanis melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Talaut. Harga cabai di Molongwane turun, tapi masih 3 kali lipat harga normal.
14: Harga cabai di pasar Molongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami penurunan. Meski demikian, harga komoditas tersebut masih tergolong tinggi dan membebani masyarakat. Di pasar Molongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, harga cabai yang sebelumnya Rp180.000 per kilogram kini turun menjadi Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut masih 3 kali lipat dibanding dengan harga normal yang berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan bumbu dapur lain relatif stabil. Harga tomat berada di kisaran harga Rp15.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan bawang putih masing-masing bertahan di kisaran harga Rp50.000 per kilogramnya.
15: Untuk harga barito pada hari ini, untuk rica dia dijual dengan harga Rp20.000 untuk per cupaknya. Untuk per kilonya dia dijual dengan harga Rp150.000. Untuk tomat dia dijual per kilonya dengan harga Rp15.000. Untuk bawang putih dan bawang merah dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya. Terima kasih.
14: Tingginya harga cabai di pasar Molongwane menjadi perhatian. mengingat komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan dapur yang sulit dipisahkan dari konsumsi sehari-hari. Meski telah turun Rp30.000 per kilogram, harga cabai masih 3 kali lipat dari kondisi normal. Masyarakat pun berharap pasokan cabai dapat kembali lancar sehingga harga segera turun dan lebih terjangkau. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Nur Encha Banggai atas nama kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
1: Ya, awalnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
0: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga. Makanan-makanan gue juga yang sehat-sehat.
1: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
0: Oh, ada dokternya juga toh? Mm-mm. Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
1: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
0: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
1: Mending ke laboratorium klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya klik www.prodia.co.id.
0: Oke deh kalau begitu. Makasih ya.
1: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
2: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.
3: Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu

Makan nggak makan asal kumpul. Masih bareng kita di sini di 101,8 MHz. Pendengar, kita masih menyuguhkan deretan lagu untuk mengantar waktu kita sampai di sore jelang waktu maghrib. Pendengar, reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih kembali dilakukan dan ini adalah ujian Menkeu baru. Presiden Prabowo Subianto yang melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam penyegaran Kabinet Merah Putih kemarin dilakukan. Dan pergantian menteri ini merupakan hak prerogatif presiden untuk memastikan roda pemerintahan yang bisa berjalan efektif, lincah, responsif, terutama terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Jadi Suhasil Nazara ini memastikan rekam jejak panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan memberikan modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran. Suhasil memang bukan figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia sudah punya banyak dan lebih banyak tahu kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Nah, kendati demikian pendengar, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekedar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat penting. Tapi memang, walaupun Bapak Purbaya itu masih menjalankan tugas pergantian itu dilakukan.

pendengar muslimin dan muslimah, menanti waktu maghrib hari ini kita akan nanti mendengarkan pengajian Al-Quran. Sore ini akan kita bersama Qori'a Fatrawati Ismail yang nantinya akan membawakan Quran surah yang ke-70 atau Al-Ma'rij ayat dimulai dari ayat 1.

0: ibu.
1: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah tentang membantu Allah Subhanahu wa taala bersama Faliat Al-Khatib MH.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kelak di yaumil hisab manusia dan jin akan dihisab menjadi dua golongan, yakni ahli surga dan ahli neraka. Sedangkan makhluk Allah yang lain seperti binatang dan tumbuhan akan dikembalikan kepada asal mereka. Akan tetapi ada beberapa hewan yang mendapat karunia Allah untuk menikmati surganya. Di antaranya adalah untanya Nabi Saleh, semutnya Nabi Sulaiman, burung hut-hut, ikan paus yang menyimpan Nabi Yunus dalam perutnya, anjing Ashabul Kahfi, kambing kurban pengganti Nabi Ismail, anak sapinya Nabi Ibrahim, sapi Nabi Musa, keledai Nabi Uzair, dan Al-Qaswah, untahnya Rasulullah. Mengapa Allah memberikan kemurahan kepada hewan-hewan tersebut untuk menjadi penghuni surganya? Jawaban yang paling tepat tentu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita sedikit merenung bahwa hewan-hewan tersebut adalah contoh bagi kita bahwa mereka juga makhluk Allah yang sepenuh hati menemani para kekasih Allah di jalan dakwah. Kita lihat bagaimana unta Nabi Saleh yang keluar dari batu membantu Nabi Saleh dengan izin Allah untuk memberikan air susunya kepada umat Nabi Saleh tanpa henti. Namun akhirnya dia pun terbunuh oleh kaum Nabi Saleh sehingga mengundang murka Allah. Atau bagaimana raja koloni semut yang kisahnya diceritakan dalam Al-Quran ketika dia dengan begitu amanah memberi peringatan kepada kaumnya agar berhati-hati menghindari pijakan kaki pasukan Nabi Sulaiman. Sungguh sebuah contoh pemimpin yang amanah. Demikian juga Hud-Hud yang bertugas sebagai delegasi penyampai surat dakwah sekaligus tugas spionis bagi kerajaan Ratu Balqis di Sabah. Dan tentu saja bagaimana heroiknya kisah perjuangan anjing Ashabul Kahfi, keledai Nabi Uzair yang dihidupkan kembali oleh Allah menjawab keraguan tuannya akan kemampuan Allah menghidupkan yang sudah mati. Dan unta Rasulullah yang menjadi kendaraan taktis Rasulullah di setiap pertempuran dengan resiko kehilangan nyawanya. Atau juga bagaimana amanahnya ikan paus yang begitu sabar berpuasa untuk tidak mencerna Nabi Yunus yang mendekam dalam lambungnya berhari-hari tanpa mengeluh sama sekali. Padahal dia harus senantiasa bergerak naik turun lautan dengan segenap tenaganya yang luar biasa karena dia bernafas dengan paru-paru yang tentu membutuhkan energi yang tidak sedikit. Kita mungkin kalah dengan si ikan paus ini mengingat kita sering mengeluh capek selepas semenit berdakwah, yang kita mengeluh takut basah dengan gerimis yang turun, yang kita mengeluh kepanasan dengan terik sinar matahari pagi yang mengandung vitamin O dan sebagainya. Kalau hewan saja dengan ketulusan niatnya untuk membantu agama Allah dijamin surganya olehnya, bagaimana dengan kita manusia yang merupakan sebaik-baik ciptaan? Maka sungguh jalan untuk mencapai surga itu jauh lebih lapang dan mudah dibanding dengan hewan-hewan itu. Coba kita bayangkan segenap perintah Allah yang berhubungan dengan ibadah untuk menebus surganya. Semuanya bernilai murah. Salat tidak perlu modal. Puasa enggak perlu modal. Zakat dan haji hanya bagi yang mampu. Senyum dan mempergauli istri saja dianggap sedekah. Mengucap salam juga enggak modal, mudah meriah dan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Bandingkan dengan semua hal yang dilarang oleh Allah. Mau judi butuh modal besar. Mau zina butuh dompet tebal. Mau mencuri, merampok, membunuh orang perlu nyali dan modal yang juga tidak sedikit. Mau ngomongin orang butuh modal juga, biarpun cuma secangkir kopi untuk teman ngerumpi. Dan banyak lagi yang lain dengan tingkat kesulitan tinggi. Tapi anehnya, kuantitas kita untuk mengerjakan yang tanpa modal itu terkadang belum sebanyak yang bermodal besar. Allah sudah memberi kita ladang dakwah yang terbuka lebar. Allah juga memberi kita infrastruktur dakwah yang memadai, dari mulai lingkungan kerja, keluarga, sampai rekan-rekan yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan dakwah. Sungguh jauh lebih mudah untuk merengguh surganya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh hewan-hewan pilihan di atas. Sungguh merugi kalau kita justru hanya menjadi penonton kelak di yaumil hisab, menyaksikan mereka dipersilahkan menuju Taman Firdaus. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Pro 1 Gorontalo Kanal

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang

0: Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah, hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali masih Ainsyah yang temani suasana malam Anda sampai saat ini. Selepas maghrib ya, petang, masih kita di petang saat ini. Mungkin Anda juga baru saja menyimak radio kami, Radio Republik Indonesia 1 Gorontalo. Suasananya masih hangat dengan kondisi sekitar Anda sudah mulai gelap. Tapi ya, kami mengimbau Anda untuk tetap selalu berhati-hati dengan segala aktivitasnya, terutama dalam hal bersih-bersih, mau menyalakan api, dan tentu ini perlu dijaga kalau mau menyalakan api. Masih ada angin yang agak masih agak kencang bertiup. Hati-hati aja untuk kita semua. Masih kami juga hadirkan untuk Anda pendengar Tanah Lagu dan informasi.

0: Anda pendengar, saat ini juga kami turut menginformasikan bahwa KPK menghibahkan ada 7 bidang tanah hasil rampasan perkara korupsi. Itu senilai 3,6 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Pendengar, aset tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan polder resapan air sebagai bagian dari pengendalian banjir. Dan hibah ini merupakan upaya KPK memastikan barang rampasan negara memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedulilah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, Gorontalo.

Pendengar, tidak ada salahnya kalau kita saat ini melakukan penghematan dalam segala hal. Kenapa? Ya karena semua makin naik aja ya, makin merangkak naik harga-harga yang ada. Dan perlu kita juga belajar untuk yang selalu fashionable, perlu juga untuk membiasakan diri dengan capsule wardrobe ini. Kenapa? Ya karena kita harus melakukan apa namanya gaya yang ada dengan konsep berpakaiannya kita dengan jumlah yang terbatas aja, tapi enggak gitu-gitu aja, tapi ini akan bisa dipadupadankan, memberikan berbagai pilihan busana. Istilah capsule wardrobe ini sebenarnya udah dari tahun 70-an melalui Susie Fox, seorang pemilik butik di London, atau juga desainer Donald Karan yang mempopulerkan konsep ini. Jadi memperkenalkan koleksi pakaian dasar yang serbaguna. Kalau saya tuh punya baju atau punya pakaian yang bisa dipadu badan, kalau coklat, dongker, krem, putih, hitam, abu-abu. Jadi ini warna yang sebenarnya nggak hilang dan bisa dimanfaatkan kapan saja. Ya, konsep wardrobe ini yang punya pakaian terbatas, tapi tetap dapat dipadubadankan dengan berbagai kebutuhan. Abu-abu itu bisa jadi dengan abu-abu muda, abu-abu light gitu ya, light gray, dan ada juga beige atau warnanya yang mau bilang coklat marah, bilang krem mau marah. Gitu ya, jadi warna yang netral yang mudah dipadupadankan dengan konsep seperti ini. Orang kayaknya memiliki banyak beragam pilihan, padahal hanya teknik dan bagaimana dia memadupadankan pilihan busana tanpa memenuhi lemari dengan terlalu banyak pakaian. Jadi istilah capsule wardrobe yang mulai dari 70-an ini benar-benar tidak menetapkan jumlah pakaian tertentu yang wajib dimiliki, hanya jumlah koleksi dapat disesuaikan dengan aktivitas, kemudian gaya hidup, kebutuhan pekerjaan, dan preferensi pribadi. Misalnya nih ya, yang suka, yang terlalu aktif dengan aktivitas kerjanya, nah kerjaannya ini mau apa ya, apa dia selalu turun lapangan, berkendaraan, tentu memiliki pakaian yang bisa dimanfaatkan tanpa harus menyusahkan. Misalnya dia seorang wanita, ya harus menyesuaikan momen kerja di lapangan itu berat. Kayak apa sih? Jadi lebih mudah mungkin memilih dengan menggunakan celana. Celananya cewek ya, pants. Pantsnya yang punya cewek. Nah kayak gini nih yang biasanya kita mau menggunakan pakaian yang ada di lapangan, tidak mau terlalu kotor, pakainya warna hitam aja atau dongker atau coklat tua. Jadi atasannya tinggal diganti-ganti, mungkin tinggal nambahin scruff sedikit. Oh ini jadi berubah lagi nih tampilannya, atau ditambahkan jaket atau blazer. Akhirnya tidak terlihat kaku bahwa dia lagi habis kerja. Dan inilah prinsip-prinsip capsule wardrobe yang punya pakaian warna mudah-mudah semua dikombinasikan. Warna netral, hitam putih, abu-abu, navy, coklat ini jadi warna dasar. Anda pasti ingin melakukan ini dan bisa dicoba.

0: pendengar dimanapun Anda berada, muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, saatnya kami akan kumandangkan azan tanda masuk sholat isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Sekaligus saya Aisyah undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa, Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
3: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
2: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Saya Denielsa Sylvie Bookings menemani Anda di Gorontalo malam ini sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia Tengah.

pendengar kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id, pendengar di mana pendengar untuk update informasi dari rri.co.id terkait dengan adendam B ya, tekankan pengisian jabatan eselon 3 itu harus tepat. Untuk kebutuhan pengisian sejumlah jabatan eselon 3 yang masih kosong menjadi perhatian pemerintah Kota Gorontalo dalam rapat koordinasi dan evaluasi atau RAKOREF rutin. RAKOREF yang berlangsung di Bandayo Loliladia ini membahas evaluasi kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pangan. Dalam pembahasan ini pemerintah kota juga menyoroti sejumlah jabatan eselon 3 yang masih perlu diisi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, di mana Wali Kota Gorontalo Adendam B juga menegaskan pendengar bahwa pengisian jabatan ini harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia yang akan diberikan tanggung jawab gitu ya. Aparatur yang ditempatkan pada jabatan tertentu harus punya kemampuan untuk langsung menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu ya, diberi tanggung jawab yang mana dia kerja, tanggung jawabnya apa gitu ya. Evaluasi kebutuhan pimpinan OPD dan jabatan eselon 3 juga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Gorontalo bagaimana menata pelaksanaan pemerintahan agar berjalan lebih efektif. Namun pendengar, dalam rapat ini belum dirinci nih jumlah pasti jabatan eselon 3 yang masih kosong maupun waktu pengisiannya. Updatean informasi dari rri.co.id.

Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa obat paten lebih berhasiat. Hal ini karena banyak obat generik memiliki harga yang lebih murah, sehingga dianggap hanya memberikan khasiat yang sedikit. Akan tetapi, bukan itulah yang membedakan keduanya. Secara singkat, obat paten merupakan obat yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan farmasi yang memiliki hak paten. Sedangkan obat generik merupakan obat paten yang telah habis masa patennya, sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi. Perbedaan lain antara obat generik dan obat paten adalah warna, kemasan, label, dan bentuknya.

Pendengar update informasi dari rri.co.id, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan setiap tambahan anggaran dalam perubahan APBD Kota Gorontalo tahun anggaran 2026 ini harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, di mana pendengar penegasan ini disampaikan saat menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Gorontalo 2026 dalam rapat paripurna di Aula 1 kantor DPRD Kota Gorontalo, di mana dalam perubahan APBD 2026 belanja daerah direncanakan meningkat 63,53 miliar atau 6,32% dari sebelumnya itu 1,004 triliun menjadi 1,068 triliun gitu ya. Di mana peningkatan belanja ini tidak boleh hanya dimaknai sebagai bertambahnya nilai anggaran pemerintah ya, untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif Pemkot Gorontalo dan akan mengendalikan belanja yang dinilai kurang produktif dan memastikan setiap program kegiatan maupun subkegiatan memiliki target serta indikator kinerja yang jelas. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro Satu RRI Gorontalo. Selanjutnya kita akan ikuti mimbar agama Buddha. Mimbar agama Buddha hari ini pendengar oleh Yanti Viani Woe dengan judul Keselamatan dalam Dhamma. Tetap di Pro Satu RRI Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik? Ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Dhammapada, Syair 160. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur Dharma. Tema kita pada hari ini adalah keselamatan dalam Dhamma. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagai manusia yang masih menjalani kehidupan yang terus berubah, berkah keselamatan menjadi harapan yang senantiasa dicari semua orang. Dengan berkah keselamatan, mereka berharap dapat menjalani kehidupan ini dengan selamat dan juga selamat setelah meninggal dunia. Makna selamat dalam menjalani kehidupan ini dapat berarti terbebas dari segala kesulitan dan mara bahaya. Semua yang direncanakan menjadi lancar serta senantiasa memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Sedangkan selamat setelah meninggal dunia berarti terlahir di alam bahagia atau surga. Berbagai macam cara terkadang dilakukan agar berkah keselamatan yang diidamkan tersebut dapat diperoleh, termasuk mencari perlindungan pada kekuatan eksternal di luar dirinya yang diharapkan dapat memberikannya berkah keselamatan. Pendengar yang berbahagia, keselamatan dalam kebenaran universal Dhamma bukanlah berasal dari kekuatan eksternal, melainkan pada kekuatan internal yang sebenarnya ada dalam diri setiap orang yang menitikberatkan pada kesadaran penuh tanggung jawab dalam diri umat Buddha berupa pengendalian diri atas setiap perilaku yang dilakukan baik melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Dengan memiliki pengendalian diri dan memahami kebenaran akan hukum karma, umat Buddha tidak akan pernah menyalahkan pihak lain atas setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan ini, serta tidak akan mencari keselamatan pada faktor eksternal di luar dirinya. Guru Agung Buddha bersabda, "Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari." Dhammapada, Syair 160. Sementara dalam Samyutta Nikaya Atarakita Sutta dikatakan, "Sabata sambuto laji rakitoti pawucatiti." Dengan bersungguh-sungguh, terkendali di mana-mana, seseorang dikatakan terlindungi. Dan di lain kesempatan, Guru Agung Buddha pernah bersabda, "Jadilah dirimu pulau perlindungan bagi dirimu sendiri." Dengan memahami ajaran Buddha, menjadi jelas bagi kita bahwa keselamatan bukanlah bergantung pada kekuatan eksternal, melainkan kepada kesadaran, kemauan, dan usaha dari masing-masing orang untuk melakukan pengendalian diri melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani, karena diri kita sendirilah yang bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan ini. Pendengar yang berbahagia, pengendalian diri merupakan wujud dari melakukan kebajikan dan menghindari kejahatan sesuai dengan hukum karma yang bersifat universal. Maka siapapun yang menabur kebajikan dan menghindari kejahatan akan menuai kebahagiaan dalam kehidupan ini, dan setelah kematian akan terlahir di alam surga. Melakukan kebajikan dengan benar, itulah Dhamma. Jika orang dapat mengisi hidupnya dengan melakukan kebajikan, hidupnya menjadi benar.
Itulah cara untuk memperoleh keselamatan. Karenanya, umat Buddha hendaknya dapat mengisi kehidupan ini dengan banyak melakukan kebajikan dalam setiap aspek kehidupannya. Sebagaimana yang disampaikan Guru Agung Buddha, Dhammo Haverakati Dhammacari, ia yang mempraktikkan Dhamma dilindungi oleh Dhamma itu. Artinya, hanya dengan praktek Dhamma, orang terselamatkan oleh Dhamma. Kelahiran di alam surga bukanlah menjadi tujuan akhir umat Buddha, karena merupakan keselamatan relatif yang sifatnya tidak kekal. Ada keselamatan yang lebih tinggi lagi, yaitu keselamatan absolut atau kebebasan mutlak, yang merupakan terbebasnya suatu makhluk dari putaran arus kelahiran dan kematian samsara yang penuh penderitaan duka. Guru Agung Buddha telah mengajarkan Dhamma kepada kita dan menunjukkan jalan mulia berunsur 8, Ariya Attagikamaga. Untuk dapat merealisasi kebahagiaan tertinggi Nibbana sebagai tujuan praktik Dhamma dan tujuan akhir umat Buddha. Beliau senantiasa mendorong kita agar bersungguh-sungguh dan tekun untuk merealisasi Nibbana. Hanya diri kita sendirilah yang harus berusaha untuk dapat mempraktikkan moralitas sila, konsentrasi samadhi, dan kebijaksanaan panya. Pendengar RRI yang berbahagia, keselamatan absolut hanya dapat dicapai dengan merealisasi Nibbana, yang merupakan pemadaman total dari semua kekotoran batin, keserakaan, loba, kebencian dosa, dan kebodohan kegelapan batin moha. Keselamatan dalam Dhamma idealnya adalah dapat secara sempurna terbebas dari semua kekotoran batin. Sebagai umat Buddha, marilah kita mengembangkan perilaku yang terkendali melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani dalam kehidupan sehari-hari, dan bertekad untuk berjuang dengan penuh kesungguhan agar tidak hanya memperoleh keselamatan relatif, namun hingga pada keselamatan absolut dengan merealisasi Nibbana. Demikian rangkaian mimbar agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pro 1, Gorontalo, Kanal

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, di mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas. Sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, melihat kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin ya, Pak, yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya, bisa mancing belakang rumah, pengen lemon. Kenapa dipecat
13: itu? Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil. hasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
19: Sementara itu perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
23: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari tuh justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena

0: selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini. Saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Artinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
1: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih berjual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oso.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
5: Memeriksa tangki yang membuat tangki dan dilayani terus STNK sesuai dengan kendaraan. Lalu di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi di foto yang di foto tip mesti sama. Kalau pasukan sama, kembali masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional

0: Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
1: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilannya itu mendadak sekali ya, Kak, ya. Karena di rumah kan belum fighting, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
0: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPC Air Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPC Air Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
2: Kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPC Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
0: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SEA 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna Gebinit terbanyak di dunia. Nah, Google Indonesia menyebut Indonesia kini masuk dalam 5 besar negara dengan menggunakan Gemini terbesar secara global. Menariknya bukan hanya jumlah pengguna yang menjadi sorotan, di mana pola pemanfaatan Gemini oleh masyarakat Indonesia juga dinilai cukup unik karena banyak digunakan untuk kebutuhan yang bersifat personal, kreatif, serta yang dilakukan melalui perangkat seluler. Gemini ini, pendengar, teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh Google, dan layanan ini pertama kali diperkenalkan pada Desember 2023 sebagai penerus Google Bard. Dan perwakilan Google Indonesia, Mira, mengungkapkan Gemini kini telah mencapai 1 miliar pengguna. Bahkan pencapaian ini menjadikan Gemini sebagai produk Google ke-14 yang berhasil menembus angka 1 miliar pengguna bulanan. Di mana Gemini ini juga disebut sebagai produk Google yang paling cepat mencapai jumlah pengguna tersebut dibandingkan produk-produk Google lainnya. Nah, di Indonesia, penggunaan Gemini ini banyak diarahkan untuk kebutuhan kreatif. Jadi Google ini mencatat sekitar 32% pengguna Gemini di Indonesia berkaitan dengan aktivitas berbasis kreativitas. Pola penggunaan ini juga terlihat dari cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan Gemini, di mana pengguna tidak hanya memasukkan pertanyaan dalam bentuk teks, tetapi juga memanfaatkan foto, gambar, hingga video. Dan Google menyebutkan bahwa pengguna seperti ini sebagai multimedial, yakni pemanfaatan AI dengan menggabungkan berbagai jenis input atau konten tidak terbatas pada tulisan. Info selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id. Tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami, Pro Satu RRI Gorontalo. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dengan Sandiwara Radio dari RRI Singaraja dengan judul Merdeka di Hati. Tapi setelah lagu dari Sal Priadi featuring Nadine Amizah, Amin Paling Serius.

0: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
1: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
0: Ilo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
1: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
0: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
1: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya lu.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
3: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
1: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
1: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
3: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
3: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
2: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
3: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
2: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
0: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
1: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
0: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
1: Bli hanya takut loh.
0: Kenapa?
1: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
0: Bli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
1: Mengapa kamu bisa segar itu, loh?
3: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, Kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
1: Iya, Lu. Beli berangkat dulu ya.
3: Hati-hati ya, Beli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer. Katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
2: Nah, itu baru semangat Indonesia.
3: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Cuci makanan sebelum dimasak ini sering dianggap sebagai langkah bagaimana menjaga kebersihan. Namun beberapa bahan pangan ini justru dapat menyebarkan bakteri ke dapur jika dibilas dengan air mengalir. Di mana beberapa makanan ini tidak perlu dicuci sebelum dimasak karena air dapat memindahkan bakteri dari permukaan bahan makanan ke wastafel, meja dapur, peralatan hingga makanan lain. Sepertinya daging mentah ya. Daging mentah, ayam, sapi, babi, unggas lainnya ini menjadi salah satu bahan yang sering dicuci sebelum dimasak. Padahal kebiasaan ini justru dapat meningkatkan resiko kontaminasi silang. Nah, air dari proses mencuci daging bisa membawa bakteri menyebar melalui percikan kecil yang tidak terlihat, dan bakteri ini dapat berpindah ke wastafel, meja dapur, pisau, talenan atau makanan lain yang ada di sekitarnya. Ada juga seafood mentah seperti ikan, udang, kepiting, lobster dan kerang. Ini juga tidak perlu dibilas sebelum dimasak, di mana mencuci seafood mentah tidak membuatnya lebih aman tetapi dapat memperbesar peluang penyebaran kuman di dapur. Nah, langkah yang lebih tepat yaitu memisahkan seafood mentah dari makanan siap santap, setelah itu membersihkan peralatan yang digunakan dan masak seafood hingga matang gitu. Ikan yang matang biasanya punya tekstur daging lebih padat dan mudah terpisah menggunakan garpu. Sementara udang, kepiting dan kerang akan berubah warna serta dia punya tekstur lebih kenyal. Terus juga sayuran kemasan ya, sayuran hijau kemasan dengan label sudah dicuci atau siap makan tidak perlu dibilas kembali ya. Produk seperti bayam, kale, arugula dan campuran salad itu biasanya sudah melalui proses pencucian sebelum dikemas. Mencuci ulang produk ini di rumah tidak selalu juga membuat lebih aman. Jika tangan, wadah atau permukaan dapur kurang bersih, proses ini justru dapat membuka peluang terjadinya kontaminasi silang. Terus telur kemasan, ya, telur menjadi salah satu makanan yang sering dicuci sebelum dimasak karena banyak orang menganggap cangkangnya itu perlu dibersihkan terlebih dahulu. Padahal telur kemasan yang dibeli dari toko itu tidak perlu dicuci ulang gitu. Dan informasi selengkapnya juga Anda bisa cek di rri.co.id. Tetap terus di Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan waktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, di dunia ini banyak sekali ya macam-macam gelas gitu ya untuk minum sehari-hari. Dan ternyata kalau milih gelas untuk minum sehari-hari ini bukan hanya soal bentuk, harga atau tampilan bahan pembuat gelas juga itu perlu kita perhatikan ya. Karena wadah ini bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Prinsip utamanya adalah bagaimana memilih wadah yang sesuai peruntukan, berkualitas baik, mudah dibersihkan dan dalam kondisi tidak rusak. Gelas kaca menjadi salah satu pilihan yang praktis untuk penggunaan sehari-hari. Kaca pada umumnya itu punya permukaan yang mudah dibersihkan dan tidak mudah menyerap bau. Ya, untuk minuman panas, penggunaan kaca tetap perlu memperhatikan jenis gelas karena perubahan suhu yang ekstrim bisa menyebabkan kaca itu mengalami kerusakan atau pecah. Jadi pilihan berikutnya yaitu adalah bagaimana kita memilih gelas kaca tebal. Ini umumnya lebih kokoh untuk penggunaan harian. Ya, meski itu pendengar, kelebihan bukan satu-satunya ukuran keamanan, kondisi gelas, kualitas bahan, serta kesesuaian produk dengan suhu minum tetap harus diperhatikan, terutama ketika digunakan untuk kopi, teh, atau minuman panas lainnya gitu. Stainless steel juga banyak digunakan sebagai wadah minuman karena kuat dan tidak mudah pecah. Namun, konsumen sebaiknya itu memastikan dulu produk memang diperuntukkan bagi kontak dengan makanan atau minuman, misalnya mencantumkan keterangan food grade. Prinsip ini sejalan dengan standar keamanan bahan yang bersentuhan dengan pangan, karena material wadah bisa memiliki kemungkinan berpindah atau berimigrasi ke makanan dalam kondisi tertentu. Betul tuh ya. Gelas atau cangkir keramik juga bisa digunakan selama kondisinya baik, terus lapisan permukaannya tidak rusak atau terkelupas. Jadi kita harus perhatikan nih ya, terhadap kualitas lapisan menjadi penting gitu, karena bahan tertentu pada keramik atau peralatan makan bisa menjadi sumber pangan unsur kimia apabila itu tidak memenuhi ketentuan keamanan. Informasi lebih jelasnya seperti biasanya Anda bisa cek di rri.co.id ya. Kita ke lagu mancanegara dulu deh. Ada lagu dari Charlie Puth, Girlfriend.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kesetiaan dan Prasangka merupakan novel romantis yang ditulis dengan latar tahun 1813 oleh Jane Austen, sehingga dianggap sebagai novel klasik. Jane Austen mengungkapkan perjuangan wanita di abad ke-19 saat itu. Ia juga memperkenalkan kepada para pembaca tentang Bennet Sister dan kehidupan mereka. Jane Austen yang menuangkan cerita dari sudut pandang kaum menengah ke atas pada abad ke-18. Novel ini juga banyak mengandung kritik, terutama kritik terhadap perempuan yang hanya dijadikan objek sebagai istri saja. Hal itu dapat dilihat dari satu kalimat. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal, bahwa seorang pria lajang yang memiliki harta pasti membutuhkan istri. Ya, seolah-olah istri hanya kelengkapan bagi kekayaan dan hanya suatu objek. Buku ini memiliki kelebihan, di mana ia memiliki alur cerita yang sederhana. Meskipun cerita yang ada dalam buku ini merupakan kisah yang cukup lama, tetapi alur cerita yang dihadirkan masih sederhana. Penulis mampu membuat alur cerita yang dibungkus dengan kisah-kisah romantis sehingga pembaca tidak akan terasa ketika membaca buku ini. Alur cerita yang sederhana membuat pembaca mudah memahami setiap jalan ceritanya. Terlebih lagi, pembaca akan mengetahui sedikit gambaran tentang kisah cinta di masa lalu. Buku ini, seperti pada umumnya novel-novel lainnya yang mengandung atau memiliki makna kehidupan di dalamnya. Begitu juga dengan novel Pride and Prejudice, yang di dalamnya terkandung banyak sekali makna kehidupan, sehingga mampu untuk mengubah cara pandang pembaca memaknai kehidupan ini. Salah satu makna kehidupan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan penilaian yang sudah kita buat tak selamanya akan benar atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kelebihan lainnya dari buku ini yaitu ia menggunakan rangkaian kalimat yang tidak membosankan. Penulis Jane Austen mampu menata kata demi kata yang terangkai begitu bagus dan indah. Oleh sebab itu, setiap kata-kata indah yang ada di dalam novel ini dapat membawa pembaca seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Kelebihan dari buku ini lainnya adalah mengandung beberapa topik feminisme di dalamnya. Maka dari itu bagi para wanita sangat pas untuk membaca novel ini, karena dapat meningkatkan nilai feminisme dalam dirinya. Sementara itu bagi laki-laki yang membaca novel ini bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai wanita. Meskipun buku ini memiliki kalimat yang tidak membosankan, tetapi ada beberapa bagian cerita terdapat bahasa yang sulit dipahami sehingga terkadang perlu dibaca berulang. Buku ini juga memiliki cerita yang berat. Ditambah lagi, penulis menonjolkan topik-topik yang mungkin kurang diminati karena menggunakan latar cerita tentang tempo dulu. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa cerita memang sulit dipahami, sehingga membaca novel ini akan terasa lebih lama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kasih mendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital, aplikasi RRI News ya. Anda bisa update informasinya di aplikasi RRI News ataupun di rri.co.id. Satu lagu lagi ya, sebelum kita ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu. Kita masuk dulu ke lagu New Entry. Ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

pendengar apa kabar malam hari ini? Ya, untuk Anda dimanapun Anda berada, semoga malam ini menjadi waktu yang tenang untuk beristirahat. Bagaimana kita bisa menikmati suasana atau sekadar duduk sendiri sambil mengenang cerita-cerita yang pernah dilewati gitu ya. Ruang Rindu menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu nostalgia, khususnya tahun-tahun 90-an. Buat yang pernah tumbuh di era 90-an, ini ada banyak hal yang tiba-tiba terasa dekat ketika mendengar lagu lama ya. Ada yang langsung ingat masa sekolah, terus juga ada yang ingat mungkin cita-cita dulu ya. Menariknya kita bisa lupa banyak hal dari masa lalu gitu, tapi begitu sebuah lagu terdengar, kenangan ini seperti punya jalan sendiri untuk kembali gitu. Malam ini kita tidak perlu buru-buru melupakan masa lalu. Kita nikmati saja kenangannya, karena tidak semua yang telah berlalu itu harus disesali gitu. Ada yang cukup kita kenang saja, kemudian tersenyum dan berkata, ternyata pernah ada ya masa seindah itu.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak.
3: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hey, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

semuanya akan fine-fine aja gitu. Masih bisa bertemu besok, ah masih bisa telepon nanti gitu, masih ada waktu untuk mengatakan sesuatu. Tapi ternyata tidak semua cerita itu memberi kita kesempatan kedua. Dan mungkin karena itulah lagu-lagu lama seperti ini tetap bertahan gitu, bukan hanya karena melodinya enak didengar ya, tetapi karena ada perasaan yang kita alami di dalamnya gitu, rasa kehilangan, rasa menyesal, atau mungkin rasa rindu ya. Nah, bicara soal rindu, ada satu lagu Indonesia yang rasanya tuh hampir semua orang pernah dengar, bahkan mungkin ada di antara Anda yang langsung teringat seseorang gitu. Intro lagunya terdengar seperti ini. Ya, kita dengarkan lagunya Dewa 19 Kangen.

0: Indonesia, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Buku yang mengingatkan kita bahwa kadang rasa bahagia itu sebenarnya sederhana ya, bukan soal punya banyak hal, tetapi tentang bisa menikmati keberadaan seseorang yang kita sayangi. Ada orang yang mungkin tidak pandai mengucapkan kata-kata romantis, ya tidak sering memberikan hadiah, tapi caranya memperhatikan, caranya mendengarkan, atau sekadar selalu ada ketika kita membutuhkan, ya justru itu yang membuat kita merasa dicintai gitu ya. Nah, masih dengan suasana cinta dan nostalgia malam ini, kita akan beralih ke lagu mancanegara yang populer juga di era 90-an. Suaranya juga lembut, romantis, dan cocok sekali nih menemani malam yang tenang seperti sekarang. Untuk Anda yang sedang bersama orang tersayang atau mungkin sedang sendirian sambil mengenang seseorang, inilah Boyz II Men, I'll Make Love You.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Prosatu RRI Gorontalo. Kita tuntaskan untuk Ruang Rindu hari ini. Ya, terima kasih atas atensi dengar Anda. Dan next ini pendengar, kami ajak Anda pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ya, di mana jazz musik menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Kisah Nenek Penjual Sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan Pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati Pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan, hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi ₹1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek

0: malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. Ambil saja uang kembaliannya, kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir. Bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
1: Salam Persatu.

nggak sih isu swasembada pangan ini kembali jadi fokus utama kebijakan pertanian Indonesia di awal tahun 2026? Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan strategis, sekaligus memperkuat produksi dalam negeri. Targetnya jelas, semakin banyak kebutuhan pangan masyarakat yang dipenuhi dari hasil lokal. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam swasembada beras. Setelah beras, pemerintah berencana memperluas upaya swasembada ke berbagai komoditas pangan lainnya. Langkah ini bukan cuma soal ketersediaan pangan, tapi juga berdampak besar pada stabilitas harga, peningkatan kesejahteraan petani dan peternak, serta penguatan kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.

0: berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hal.

تتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

Mendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini Selasa 15 September 2026. Wakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio saya, Daniel Sasilvi Bookings, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Satu lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Untuk edisi siar hari ini, 16 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini tepatnya hari Rabu 16 September 2026, saya Nur Aisyah bersama Anda untuk Gorontalo pagi ini. Mengawalinya dengan religi pagi. Kami akan hadirkan hari ini religi pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Insyaallah para narasumber akan segera hadir untuk kita bersama, dan nantinya akan dipandu oleh Yayan Jafar. Kita menantikan.

Ada Brother, segera kita akan bergabung dengan studio RRNet karena narasumber kita sudah hadir dan kita akan dengarkan bersama Yayan Japar.

0: menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Rabu 16 September 2026 atau di 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, Religi Pagi kembali hadir menemani Anda di hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Anda nantinya bisa bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini pendengar dan juga sahabat budaya kita sudah terhubung melalui virtual Zoom bersama para ustadz yang bertugas di hari ini. Yang pertama saya sapa ada Ustadz Haji Hairudin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Hair.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yayan.
1: Jo, alhamdulillah sehat Ustadz Hair ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Dokter. Alhamdulillah. Dan berikutnya ada Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Assalamualaikum Ustaz Husni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz Khair seperti biasanya mengawali jumpa kita untuk Religi Pagi di hari ini, muka dimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustaz Khair.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak tadi malam kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita diberikan nikmat lagi untuk dapat menikmati hidup ini. Dan pagi hari ini melalui RRI kita mengikuti Religi Pagi dengan topik ilmu Al-Quran dan Tajwid. Mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat kepada kita semua dalam membaca Al-Quran dan juga memahami apa yang disebut dengan ilmu-ilmu dalam Al-Quran, sehingga senantiasa memberikan dan memperbaiki hidup kita kepada arah yang lebih baik, tentu kepada kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang terakhir nanti kita akan dapatkan. Mari kita ikuti terus dengan narasumber yang luar biasa, ada Pak Dr. Haji Husni Idrus yang merupakan pakar Al-Quran, mudah-mudahan akan memberikan solusi kepada kita semua. Saya kira itu barangkali Pak Yayan.
1: Baik, terima kasih Ustadz Hair. Penelpon pertama untuk Religi Pagi di hari ini. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
4: Dari Ibu Rahmin Rajat di Molamah.
1: Ibu Rahmin Rajat. Ya, teduh lo Ibu Rahmin.
4: Pertanyaan saya, apa yang tertandung di dalam surat At-Taubah? Kalau membaca surat At-Taubah, cukup membaca surat Istiazah dan tidak perlu membaca basmalah. Apa yang tertandung di dalam surat itu? Mohon dijelaskan.
1: Baik, terima kasih Ibu Rahmin Rajat. Masih di layanan telepon 08 021-9664-8664. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Religi Pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bung Aman.
5: Iya.
1: Iya, Bung Aman di Tilong Kabila. Pak Ustaz. Silahkan pertanyaan.
5: Ayat Al-Quran banyak yang sudah tahu dan banyak

0: pertanyaan pertama tadi, kandungan dari surat At-Taubah.
1: Ya, ini saya kira sudah berapa kali dijelaskan dalam pemahaman kita dalam pengertian ilmu tajwid dan Al-Quran ini, bahwa surat At-Taubah ini tidak dimulai dengan basmalah. Kenapa tidak dimulai dengan basmalah? Ada beberapa pendapat para ulama kita. Yang pertama, bahwa surat At-Taubah itu dianggap sebagai bagian atau sambungan dari surah Al-Anfal. Jadi surah Al-Anfal itu 75 ayat dan surah At-Taubah 129 ayat. Yang kedua, bahwa di dalam surah At-Taubah itu bercerita tentang pemutusan hubungan antara Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman dengan orang-orang musyrik. Sehingga di situ terjadi yang namanya sesuatu yang sifatnya memberikan penegasan bahwa hal itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Jadi tidak pantaslah ketika Allah bercerita tentang ayat-ayatnya dan diawali dengan kata Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, yang ketiga adalah bahwa surah At-Taubah ini adalah surah yang tadi menceritakan hal-hal yang sangat krusial di dalam kehidupan seorang muslim, sehingga tidak wajarlah ketika Allah memakai kasih sayang atau kalimat-kalimat memberikan sesuatu yang sifatnya Allah memberikan yang kenikmatan di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian bahwa surah At-Taubah ini adalah surah yang khusus di dalam penurunan Al-Quran, tetapi dengan surah An-Naml juga ada tertulis basmalah, maka tetap 114 basmalah di dalam Al-Quran sebagai pembeda antara satu surah dengan surah yang lainnya. Nah, demikian penjelasan beberapa daripada surah At-Taubah yang tidak diawali dengan basmalah, tapi kita boleh memakai a'udzubillahi minasyaitanir rajim atau istiazah. Nah, yang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita memulai dengan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quriyatil qur'an fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua saya perlu barangkali jawab juga, kemarin ada ketemu dengan Bapak Rafdin Pakaya tentang yang kemarin barangkali masih tertinggal, bahwa beliau menanyakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi itu, beliau mengatakan tidak ada tanda baca di situ. Jadi perlu saya berikan pengertian bahwa tanda baca itu yang kita pahami dalam Al-Quran ada dua ya. Yang tanda baca menurut tajwid yaitu sakal-sakalnya. Jadi fathah, kemudian kasrah, dhamma, fathatain, dhamma, kasratain, dan dhammatain. Nah, kemudian sukun, tasdid, itu semua adalah yang disebut dengan tanda-tanda bacaan dalam ilmu tajwid dalam Al-Quran. Yang kedua adalah tanda-tanda wakaf yang telah kami jelaskan kemarin ketika menjawab pertanyaan dari Pak Rafdin Pakaya. Nah, kemudian kita lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau biasa kita kenal yang ayat kursi, itu banyak sekali tanda-tanda yang kita pahami ya. Misalnya di pertama dikatakan oleh Allah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, itu para ulama kita menetapkan di situ ada tanda wakaf jim ya. Jim itu artinya boleh berhenti dan boleh lanjut. Nah, kemudian yang kedua, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, di situ ada qaf lam ya atau al-aula waqfu, boleh berhenti. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Di situ ada juga qaf lam ya atau al-waqfu aula ya. Nah, itu juga bisa berhenti di situ. Kemudian seterusnya, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Nah, di situ juga qaf lam ya. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, juga di situ wakaf jim ya, boleh berhenti dan boleh lanjut.

0: dan seterusnya sampai akhir itu banyak sekali tanda-tanda, namanya tanda-tanda baca di dalam ilmu tajwid. Jadi dengan demikian bahwa di surah Al-Baqarah ini tetap menetapkan tanda-tanda baca baik secara tajwid maupun secara tanda-tanda wakaf atau tanda berhenti yang ditetapkan oleh para ulama kita. Yang memang pertama, Al-Quran ini tidak memiliki sakal, tidak memiliki tanda-tanda. Kemudian oleh para ulama kita, terutama dari sahabat Ali bin Abi Thalib atau Al-Aswad, itu memberikan tanda-tanda tentang bagaimana orang-orang di luar daripada orang Arab bisa dapat memahami, membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Saya kira itu barangkali penjelasankannya. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih Ustaz Khair. Pertanyaan kedua tadi Ustaz Husni dari Bung Aman di Tilongkabila. Tafadhal Ustaz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Wabadu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, kalau tidak salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini memiliki beberapa makna. Pertama, ayat ini berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang dalam akidah disebut dengan al-qada wal qadar. Yang kedua, ayat ini menegaskan bahwa di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketentuan yang diputuskan oleh Allah atas keinginan dan pilihan manusia. Nah, ini yang disebut dengan al-ikhtiar. Ikhtiar bahwa manusia disuruh memilih. Dan pilihan itu bebas untuk dipilih oleh manusia apa saja. Dan kemudian Allah memutuskan ketentuan itu berdasarkan ya pilihan manusia. Ya, makna ayat ini bisa dilihat dari sisi terjemahannya. Sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau merubah nasibnya. Jadi ada keadaan kita sejak lahir itu diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk merubahnya. Ya, ketika dia berusaha merubahnya, Allah pun akan menetapkan sesuai dengan pilihannya. Manusia lahir dalam keadaan bodoh, la ya'lamuna syai'a. Ya, la ya'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Bodoh itu takdir. Tapi takdirnya adalah mu'allaq, digantungkan pada ikhtiar manusia yang bisa dirubah. Setelah dia lahir bodoh, dia belajar dan kemudian jadilah dia pintar. Maka berarti pintar itulah takdir Allah yang kedua setelah manusia mau merubahnya. Nah, itu maknanya Allah tidak mau merubah kebodohan kecuali mau manusia mau merubah kebodohan itu dari usahanya. Manusia lahir dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Profesi sederhana, kehidupan terbatas. Tapi Allah serahkan untuk merubah nasib itu dengan kerja, dan dia setelah itu kerja. Nah, Allah rubah status kemiskinannya menjadi orang yang cukup sejahtera atau menjadi orang kaya. Maka perubahan itu hasil daripada pilihan manusia untuk merubah nasibnya. Allah pun tetapkan perubahan itu ya sebagaimana keinginan manusia untuk melakukan perubahan. Hari ini dia sudah jadi kaya. Demikian. Kemudian begitulah seterusnya, ada yang disebut dengan al-af'al al-ikhtiyariyah, perbuatan manusia yang itu bisa dirubah oleh manusia. Ya, dirubah oleh manusia yang tidak menjadi yang baik, disitulah tentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak bisa usaha atau kehidupan kita ini kita hanya serahkan kepada Allah. Ya Rabb, saya lahir dalam keadaan miskin. Tidak ada manfaat saya bekerja, pasti miskin terus. Saya lahir dalam keadaan bodoh. Saya tidak mungkin saya akan jadi pintar. Kata tidak mungkin itu berarti menafikan potensi kekuatan, energi, kemanusiaan yang Allah berikan pada diri setiap manusia untuk bisa berubah. buktinya bahwa orang lain bisa. Nah, Allah juga tidak akan merubah nasib kita kalau kita hanya bersandar pada apa yang kita yakini. Tidak akan jadi kaya, tidak akan jadi miskin, tidak akan jadi pintar. Maka kita akan begitu seterusnya. Tapi kalau kita ingin merubahnya, maka terjadilah perubahan-perubahan itu. Itu makna surat Ar-Ra'd ayat 11. Lanjut.
1: Baik, terima kasih Ustaz Husni. Di layanan telepon sudah ada Tineneli Afni di Buladu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan.
3: Ya, dalam membaca Al-Quran itu Pak Ustaz harus rajinnya, baca hurufnya, baca huruf. Ketika membaca Al-Quran itu salah satu huruf, salah makna Pak Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana orang yang sering membaca Al-Quran walaupun baru mengaji itu tetap salah-salah Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Iya, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Religi Pagi.
4: Halo.
1: Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dari Hamzah Herman.
1: Pak Hamzah Herman, iya.
4: Begini Pak Ustaz, ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru dibaca Ra, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, oh dibaca Ta, apa bagaimana, beda mana Pak Ustaz? Bacaan begitu Pak Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan pertama tadi Ustaz Hair dari Neneli Afni di Buladu. Kepada Ustaz Hair.
0: Ya, jadi kita terus-terus sepanjang hidup ini itu belajar ya. Belajar kepada Al-Quran. Karena kita tidak bisa sampai kepada taraf kesempurnaan. Yang bisa taraf sempurna itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan huruf dot itu yang diucapkan oleh Rasulullah itu paling sempurna dot, ya. Tapi kalau kita semuanya itu, ya boleh jadi kiri dan kanan, karena dot itu adalah geraham kita ketemu dengan lidah, apa pinggir lidah kita itu. Itu tidak bisa ada yang sempurna kecuali Rasulullah menurut para ulama kita. Dengan demikian memang kita harus belajar terus. Kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja itu dimaafkan. Ini selalu dijelaskan oleh Pak Dokter kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu tidak di luar daripada kontrol kita, maka diangkatlah kesalahan itu untuk kita. Nah, dalam mempelajari ilmu tajwid ini ada 4 hal yang kita harus pelajari dan sangat mutlak kalau kita melakukan belajar dalam ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu ketika kita membacanya itu fardu ain untuk kita melaksanakan. Tapi kalau membacanya dalam konteks secara umum itu fardu kifayah. Nah, jadi kalau kita sudah masuk kepada konteks membacanya Al-Quran itu, ya kita harus memahami tentang hukum-hukum daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang menurut Imam Muhammad Ibnu Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu memang diturunkan dengan tajwid, ya. Nah, sehingga fardu ain, siapa yang tidak membacanya dengan tajwid, maka dia termasuk orang berdosa. Kenapa demikian? Kata Ibnu Jazari, ya, Ibnu Jazari mengatakan, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan memakai tajwid dan sampai kepada kita juga dengan perantaraan ilmu tajwid itu sendiri. Nah, maka suara dan qiraat itu sendiri adalah merupakan tanda daripada ilmu tajwid itu sendiri. Jadi paling tidak ada 4 yang kita bisa pahami di dalam ilmu tajwid. Yang pertama adalah makharijul huruf, ya, atau tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, para ulama kita membagi ada 5 tempat, ya. Ada tenggorokan, ada di lidah, apa ada di bibir, ada di rongga hidung, dan ada di rongga mulut. Nah, itu ada lima tempat keluarnya huruf itu. Di mana huruf-hurufnya misalnya di tenggorokan ada huruf alif dan huruf ha. Nah, itu di bawah sekali dekat dada ya. Jadi tenggorokan di bagian bawah itu tempat keluarnya itu. Kemudian di tengah-tengah ada huruf ain dan ada huruf ha ya. Nah, itu tempat keluarnya di tengah-tengah tenggorokan. Nah, begitulah seterusnya para ulama kita memberikan tempat-tempat keluarnya huruf-huruf tadi. Huruf lisan misalnya huruf lidah itu dikeluarkan mulai dari pangkal tenggorokan sampai ujung lidah. Itu ada semua tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian ada yang disebut dengan ahkamul huruf atau hubungan antara huruf. Ya, jadi bagaimana kalau huruf nun misalnya nun mati atau tasdid tanwin ketemu dengan huruf-huruf yang 15 misalnya disebut dengan ikhfa. Adalah huruf ta, huruf sa, dan seterusnya. Itu semua adalah tanda-tanda tajwid antara huruf dengan huruf ketemu. Kemudian ada yang disebut dengan al-haqu al-haq al-akam al-mad wal-qasar. Bagaimana menetapkan panjang dan pendeknya ucapan. Ya? Nah, jadi ada yang dua harakat atau disebut dengan mad tobi. Ada yang empat harakat, ada yang enam harakat. Ketika misalnya mat asli ketemu dengan hamzah, kemudian misalnya mat tabi'i ketemu dengan sukun dan tasdid, nah, itu ada hukum-hukumnya seperti itu. Ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat. Kemudian ada yang disebut dengan ahkamul al-waqaf wal-ibtida. Bagaimana kita memulai sesuatu dan bagaimana kita berhenti. Makanya ada waqaf-waqaf seperti yang kami sebutkan di awal tadi. Ada wakaf jim, ada wakaf mim, ada wakaf to, dan wakaf kof lamnya, sot lamnya, dan seterusnya. Semua itu adalah tanda-tanda baca yang ada dalam ilmu tajwid. Ya, saya kira itu barangkali secara singkat.
1: Baik, pertanyaan kedua tadi Ustadz Husni dari Pak Hamzah Herman. Tafadhal Ustadz.
5: Ya, merubah bacaan Al-Fatihah dari sisi hurufnya dengan sengaja, maka itu berdosa. Ya, maka itu berdosa. Idza akhta' al-imamu fa'alaihi lahum. Jadi kalau ada imam baca Al-Fatihah dengan cara merusak bacaan, dengan sengaja mengganti huruf atau menghilangkan kata, maka sholatnya batal. Kalau di sholat ya, kalau di luar sholat, maka bacaannya tidak berpahala. Tapi wa idza akhta al imamu wa idza asaba al imamu falahu wa lahum. Tapi ketika dia baca itu benar, maka salatnya imam dan makmum dua-duanya sah benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika imam membaca atau siapa saja membaca Al-Fatihah ya mengganti huruf atau mengganti huruf yang sudah ada dalam surat Al-Fatihah dan menggantinya itu disebabkan karena udzur. Udzur ini sifatnya manusiawi. Pak Imam tidak bisa lagi baca Rabbil Alamin karena giginya tinggal dua. Sehingga huruf R, huruf Ra itu tidak terucap dengan sempurna. Rata-rata kalau sudah giginya ompong itu biasanya R itu jadi tarkik. Tidak ada tafkhim. Ya, atau karena dia sakit sariawan, atau karena dia tidak tahu, maka tidak berlaku hukum baginya. Yurfa'u salah satu, ada tiga golongan manusia yang tidak kena hukumnya. Dia tidak berdosa. Al-jahilu hatta ya'lama. Orang yang tidak tahu apa-apa, ya sampai dia mengetahui apa-apa. Nah, kalau ada yang baca siratal ladzina, dia baca siratal ladzina ta dan ta, dia ganti dan dia tidak tahu bahwa memang tidak tahu mana bedanya ta dan ta, maka dia tidak berdosa. Hanya tidak boleh jadi imam atau tidak boleh setiap hari jadi imam. Dia ini posisinya imam-imam insidental. bisa jadi, maju jadi imam kalau tidak ada lagi yang jadi imam. Tapi kalau selama ada yang jadi imam fasih, maka mereka yang berhak. Tapi ketika dibaca dengan sengaja merubah ayat atau huruf dan dia tahu ada yang benar, maka imamnya berdosa. Ya, dan sholatnya batal karena merubah rukun. Sama dengan ada imam yang menghilangkan kata siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di tulisan Al-Fatihah alaihim itu dua kali. Siratal ladzina an'amta alaihim itu pertama. Ghairil maghdubi alaihim itu kedua. Ada imam di Gorontalo, saya sendiri langsung dengar alaihim kedua, dia tidak baca. Ya, dia cukupkan dengan alaihim pertama. Ini namanya menghilangkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Maka kalau dia lakukan itu dengan sengaja biar cepat sholatnya, batal sholatnya karena batalnya rukun surat Al-Fatihah yang tidak sempurna. Lanjut.
1: Baik, Ustaz Husni, ini juga sudah ada yang bergabung di layanan WhatsApp. Pertanyaannya sama dari Laskar. Ketika bacaan Al-Fatihah dari imam dalam sholat banyak yang keliru, apakah makmum tetap boleh mengucapkan amin atau tidak?
5: Boleh. Jadi kalau posisi salahnya itu karena tidak ditahu, maka makmumnya mengucapkan amin. Ya. Karena imam juga tidak tahu. Dia merubah ayat, tidak fasih, dirubah. Dia sebenarnya orang tahu dia tentang Al-Fatihah, tapi dia ingin, biasanya orang ingin cepat-cepat. Ya, tidak ada lagi ikhfa, tidak ada lagi idgham, bahkan menghilangkan ayat. Tercatat dia punya rekaman jejaknya, ya. Jejak rekamnya bahwa di masjid itu dia suka sekali merubah ayat, suka sekali dia menghilangkan ayat, suka sekali membaca tidak fasih. Padahal dia orang tahu. Maka tidak boleh bermakmum di belakangnya, ya. Tidak boleh bermakmum di belakangnya. Karena kenapa? Karena kalau mau bermakmum di belakangnya dan kita tahu bahwa dia perusak ayat, maka ini bisa mengakibatkan sholat kita dan sholatnya itu tidak sah. Ya, sholat kita dan sholatnya tidak sah. Dan itu fatal kalau terus kita ikut. Maka bisa kita mufaraqah. Mufaraqah itu keluar dari saf, tidak mengikuti dia. Sama dengan di Gorontalo itu ada bacaan ya yang sengaja dirubah padahal mereka tahu yang tertulis dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dunia dikasih panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada keyakinan bahwa itu dibaca karena ada keyakinan, ya, keyakinan tasawuf atau keyakinan tarekat dan seterusnya. Yang katanya ada nama setan dan seterusnya. Ini tidak benar. Kalau itu dilakukan sengaja maka batal sholat. Batal sholatnya imam, ya. Makmum yang pro juga batal. Kalau dia pro, senang dan suka. Tapi yang tidak batal itu yang tidak pro. Tidak senang dalam hati kenapa dibaca itu. Tapi tidak bisa demo, toh, tidak bisa protes. Maka sholatnya tetap sah. Karena dia memungkiri itu. Seperti itu. Lanjut. Baik.
1: Ya, ada tambahan dari Ustadz Hair. Tafadhal Ustadz Hair.
0: Cukup, Masya Allah.
1: Baik. Ada juga Pak Raflin Pakaya yang sudah bergabung di layanan WhatsApp, tapi tadi sudah dijawab Ustadz Hair, ya. Ustadz Husni dan juga Ustadz Hair, kita break sejenak dulu untuk Anda tetaplah bersama kami.
6: Rabbis sama
7: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi, masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya, menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Anda masih bersama kami di Religi Pagi hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Masih bersama dengan Ustadz Husni dan juga Ustadz Khairuddin. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
2: Dari Om Iwin di Bualemo.
1: Om Iwin di Bualemo.
2: Ya, pertanyaan saya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, innallahi ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pertanyaan Pak, amanat yang bagaimana yang harus disampaikan dan yang berhak menerima amanat itu seperti siapa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah di menit ke-53 dari pukul 5 pagi. Ustaz Husni, barangkali bisa dijawab Ustaz.
3: Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah itu kepada ila ahliha. Amanat ini titipan ya. Amanat itu titipan. Kalau sama kita itu amanah, dia hanya titipan yang kita hanya punya hak guna, bukan hak milik. Dan semua alam ini dia titipan amanah. Ya inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina yahmilnaha. Jadi manusia ini wa yahmiluha al-insan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah itu kepada gunung langit tapi enggan menerima, manusia yang menerima itu. Ya, itu amanah itu dia adalah titipan. Sama dengan kita, amanah itu adalah titipan yang ketika kita dititipkan barang, maka kita yang menjaganya. Dan kalau ada pesan untuk disampaikan kepada orang lain, ila ahliha antu adul amanati ila ahliha. Ya, terima titipannya dan kemudian sampaikan kepada orang yang dimaksud. Pak, saya titip ini ya, misalnya tidak ketemu dengan bapak, bapaknya ini, nanti bapak sampaikan. Maka orang mukmin itu adalah orang yang dia tidak berkhianat dengan amanah. Idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji, ya idza hadatsa kadzaba. Orang munafik itu ketika dia ngomong pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia ingkar. Wa idza tumina khana, ketika dia dititipkan amanah dia menyelisih amanah. Nah, makanya amanah ini adalah sesuatu titipan yang harus dijaga. Nah, kalau memang titipan itu untuk orang lain dititip ke kita, maka berkewajiban untuk kita menyampaikan sesuai dengan pesannya. Saya kira maknanya seperti itu dan kita sudah berada di penghujung ya waktu. Terima kasih.
1: Iya, Ustaz Hair, barangkali ada sedikit tambahan, Ustaz?
4: Cukup, Pak Yayan.
1: Baik. Ustadz Husni, seperti biasanya untuk menutup Religi Pagi di hari ini, mohon kembali untuk didoakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Kita berdoa bersama. Allahumma ja'al subahana subahas salihina wa masa'ana masa'al muttaqin wa lisana lisana dhakirina qurubana qurubal khashin. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Khairuddin. Ya,
4: terima kasih
3: Pak Yayan dan semua keluarga besar RRI Gorontalo dan semua para pendengar ya Religi pagi-pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami kemarin yang Rekau Paten pernah kerjasama dengan salah satu bank untuk pembangunan perumahan petani milenial. Itu 6 bulan lalu, tinggal mungkin tinggal dikolaborasi, follow up lagi.
2: Belanja pegawai ini kalau kita lihat tren 3 tahun terakhir justru menurun dari 800 miliar tinggal menjadi 600 miliar.

Sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi edisi Rabu 16 September 2026, selengkapnya bersama saya.

0: Selamat pagi pendengar. Menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo, kebutuhan rumah di Kabupaten Gorontalo saat ini masih tergolong tinggi. Laporan Andi Sanga.
1: Kebutuhan rumah bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo saat ini diperkirakan mencapai sekitar 100.000 unit. Tingginya kebutuhan hunian ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, mengingat Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo. Menyikapi kondisi ini, Bupati Sofyan Puhi menyebut pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. 6 bulan yang lalu, pemerintah daerah telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan salah satu perbankan untuk menyediakan fasilitas kredit pemilikan rumah bagi petani milenial. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi generasi muda yang bekerja di sektor pertanian untuk memiliki hunian. Di samping itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Kini, pemerintah Kabupaten Gorontalo juga membuka ruang kolaborasi dengan Real Estate Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk pengembangan perumahan di wilayah Kabupaten Gorontalo.
2: Kami kemarin yang dari Kabupaten pernah kerjasama dengan salah satu bank untuk pembangunan perumahan petani milenial. Itu 6 bulan lalu, tinggal dikolaborasi di follow up lagi. Dan itu khususkan untuk petani milenial. Kenapa petani milenial? Karena itu pertama, kami ingin generasi muda ini kembali ke pertanian, karena core-nya kita masih di situ. Memang kami dapat program-program dari kementerian, BSPS dan lain-lain. Tapi karena itu kan pasarnya lain, persyaratannya yang lain. Siapa yang dapat BSPS sangat, ada syaratnya tertentu. Kami kemarin ini dapat 3.000, tapi kan syarat ketentuan berlaku di sana. Semua tersalurkan. Yang sekarang sudah 200 sudah selesai. Yang masih lain sementara jalan. Subsidinya kan 20 juta per rumah. Selain dia dapat BSPS, kami juga dapat kasih sertifikat gratis dari BPN dan kemudian izin-izin kayak IMB itu gratis semua. Dari
1: pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap berbagai skema dan kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat dan diperluas. Dengan dukungan pemerintah pusat, perbankan, serta pengembang, kebutuhan hunian di Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.
0: Pemprov Gorontalo terus melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Pemberian pemahaman kepada masyarakat peternak terkait dengan pembangunan pabrik sebagai rantai distribusi patut untuk diketahui.
3: Pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi terus dipermantap oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara bagi para peternak. Diharapkan program pemerintah pusat ini akan membantu masyarakat khususnya para peternak dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan protein ke depan. Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo, mengutarakan pihaknya terus memberikan pemahaman kepada para peternak tentang keberadaan pabrik yang akan dibangun pada program hilirisasi tersebut. Ia ingin dengan memberikan pemahaman tersebut, masyarakat di daerah Gorontalo Utara akan memahami pembangunan pabrik yang menjadi rantai distribusi dalam menunjang kebutuhan para peternak.
4: Dengan masuknya kegiatan ini, kesiapan daripada peternak sudah, karena peternak ini sekarang itu kan sudah berlangsung juga untuk kegiatan untuk broiler sama layer cuma sementara jalan juga. Cuma bagaimana bukan berarti mengambil kegiatan yang sudah ada, tapi bagaimana kita mensitutusi. Artinya dengan harapannya bahwa petani mendapatkan produk yang sedikit lebih murah. Kalau kesiapan peternak sudah siap, mereka untuk menerima ini, dan mereka sangat berharap sekali dengan ini. Karena dengan tadi, dengan kita memotong mungkin rantai distribusi, mungkin kita juga sekarang ambil DOC-nya dari Manado, nanti kan di sini sudah ada DOC-nya dari Gorontalo, berarti kan mengurangi biaya transportasi gitu. Oleh karena itu, para peternak itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari apa yang mereka laksanakan sekarang gitu. Jadi pada prinsipnya para peternak di Gorontalo sudah siap dan sudah menunggu mengenai kegiatan ini gitu.
3: Menurut Kadis, pada prinsipnya masyarakat termasuk para petani saat ini terus menunggu pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melaksanakan tahapan pembangunan pabrik di beberapa kecamatan serta desa yang dianggap strategis mendukung program ini. Kolaborasi dengan semua unsur termasuk Pemda Gorontalo Utara yang menjadi tempat pelaksanaan program pemerintah pusat terus dipermantap. Hendra Raup melaporkan.
0: Peristiwa kebakaran rumah, hutan, dan lahan di wilayah Kabupaten Pohuwato meningkat sejak musim kemarau melanda wilayah Gorontalo. Pemerintah mencatat sedikitnya ada 17 peristiwa kebakaran yang terjadi pada rentang bulan Juni hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding periode Januari hingga Mei 2026 yang mencatat hanya 10 kejadian. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Muthalib Dunggio mengatakan, peningkatan kejadian kebakaran ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemerintah telah membentuk posko siaga darurat di kantor BPBD Kabupaten Pohuwato sebagai pusat pemantauan, koordinasi, dan pelayanan cepat peristiwa kebakaran. Langkah serupa juga dilakukan di Kecamatan Taluditi dengan menggandeng sejumlah pihak terkait.
5: Di tingkat kabupaten, kami sudah membentuk posko siaga darurat, itu berpusat di BPBD. Kemudian di masing-masing kecamatan, atas inisiatif dari masing-masing camat, mereka mendirikan posko darurat. Untuk wilayah Taluditi memang saat ini sudah terbentuk poskonya dan mereka sudah melakukan penanganan secara mandiri, melibatkan dunia usaha yang ada di sana.
0: Masyarakat juga diimbau untuk selalu berhati-hati dan mewaspadai setiap potensi kebakaran, terutama saat melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menyebabkan kebakaran. BPBD menekankan kesiapsiagaan seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mencegah kebakaran meluas dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Pendengar, memasuki periode rawan kebakaran, masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara diminta tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Pembakaran lahan yang tidak terkendali dapat memicu api merambat ke kawasan hutan dan menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Untuk memperkuat penanganan, BPBD Gorontalo Utara telah membangun kerjasama dengan TNI 715 dan MOEA yang berada di Kecamatan Sumalata. Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Usman Nagarus mengatakan kolaborasi tersebut dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani potensi karhutla. Ia juga meminta masyarakat menghindari pembakaran saat membuka lahan pertanian. Menurutnya, pencegahan harus menjadi perhatian bersama karena api dapat dengan mudah meluas ke kawasan hutan.
6: Alhamdulillah hari ini kita ini sudah kerjasama dengan TNI 715 dengan MOEA yang ada di Sumalata. Ini untuk sama-sama membantu kita dalam hal penanganan karhutla ini. Sekiranya dari pemerintah daerah banyak menghimbau ini kepada masyarakat agar supaya jangan membuka lahan untuk lahan pertanian lagi, karena ini bisa berisiko ketika misalnya melakukan pembakaran, maka ini akan berisiko untuk kebakaran hutan di daerah. Alhamdulillah sudah kita sampaikan ke masyarakat-masyarakat itu melalui pemerintah kecamatan, pemerintah desa, di mana setiap kali ada hajatan ataupun kegiatan yang ada di desa ataupun kecamatan itu selalu disampaikan oleh pemerintah kecamatan, dihimbau masyarakat agar supaya tidak melakukan pembakaran hutan sembarangan dan juga pembakaran lahan pertanian.
0: Imbauan pencegahan juga terus disampaikan hingga tingkat kecamatan dan desa di Gorontalo Utara. Pemerintah kecamatan dan desa diminta mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan pertanian secara sembarangan. Edukasi tersebut disampaikan dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk saat hajatan dan kegiatan desa maupun kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga sekaligus mencegah karhutla sejadini. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gorontalo meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Di Kota Gorontalo, wilayah yang dinilai cukup rawan berada di sekitar Kelurahan Dembe dan Dembe Lekobalo, terutama kawasan sekitar danau dan kaki gunung. Selengkapnya wawancara Destriansa Mahmud bersama Kepala BPBD Kota Gorontalo Henry Tikoalu berikut ini.
7: Pak Kaban, ini di daerah atau titik mana saja menjadi wilayah yang teridentifikasi paling rawan mengalami karhutla, Pak, di selama musim kemarau ini, khususnya di Kota Gorontalo, Pak Kaban?
8: Oh, kalau sebenarnya kalau kebakaran apa hutan dan lahan kalau di Kota Gorontalo kan ya tidak terlalu seperti daerah lain yang ada kawasan hutan lahan yang besar. Tapi kalau khusus di Kota Gorontalo yang agak rawan ini yang ada di sekitar sepanjang Kelurahan Dembe, Dembe Lekobalo, karena sudah berapa kali kejadian sampai tadi pun ada kejadian di Dembe di sekitar danau dan di sekitar kaki gunung. Itu sudah kalau di Dembe itu kalau tidak salah sudah sepanjang kemarau ini sudah sekitar 3 atau 4 kali
7: Di Dembe.
8: Kalau di tempat lain juga ada, di tempat di kelurahan-kelurahan di kecamatan lain ada, tapi biasanya akibat orang mungkin bakar sampah atau apa yang apa, tapi lingkupnya kecil, tidak seperti di tempat lain sampai membakar sampai terbakar sampai kawasan hutan yang besar.
7: Iya. Pak Kaban, apa saja langkah konkret ini yang dilaksanakan atau yang akan dilakukan oleh BPBD Kota Gorontalo untuk mengantisipasi atau menangani karhutla ini, Pak Kaban?
8: Ya, kalau di Kota Gorontalo, ya karena kita memang luas wilayahnya kecil, langkah-langkah BPBD sebenarnya semenjak musim kemarau masih dari awal akhir bulan Juni, kalau tidak salah pertengahan bulan Juni, kami melalui pemerintah Kota Gorontalo sebenarnya sudah turun mulai sosialisasi pada saat pelaksanaan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan yang ada di seluruh Kota Gorontalo. Kita memberikan sosialisasi, saya selaku kepala BPBD seringkali diberikan kesempatan untuk memberikan apa materi penyuluhan tentang menghadapi kekeringan, terutama tentang tata cara kekeringan dan pencegahan kebakaran lahan ataupun kebakaran bangunan. Itu sudah mulai akhir bulan Juni, kalau tidak salah awal bulan Juni kita sudah mulai turun. Kemudian setelah ada kita ada sama bersama-sama dengan siaga karhutla bersama Pol yang dilaksanakan di Polres Gorontalo bersama OPD-OPT dan dinas-dinas terkait. Pada saat itu kami bersama-sama dengan dinas terkait dalam hal ini dari pihak Polres melalui Babinsa Babinkadnil Kamtibmas, kami sudah sempat melaksanakan kegiatan di kelurahan-kelurahan, terutama kelurahan-kelurahan yang wilayahnya ada pegunungan, bersama aparat kelurahan setempat. Pada saat awal bulan Juli itu tim dari BPBD bersama dengan Babinsa Babinkadnil Kamtibmas memberikan pengertian-pengertian arahan kepada masyarakat untuk hati-hati dalam apa melaksanakan kegiatan, terutama pelarangan untuk apa membakar sampah, ya, membuka lahan dengan cara membakar. Itu sudah pernah kita laksanakan bersama-sama.
7: Ya, oke. Terakhir Pak Kaban, ya, himbauan kedaruratan ini bagaimana untuk masyarakat jika melihat atau menemukan potensi titik api di lingkungannya ini, serta kemana mereka harus melapor, Pak Kaban?
8: Oh iya, jadi ini seperti salah satu apa materi yang kami sering berikan bila turun ke masyarakat, walau lewat apa sosialisasi di kelurahan ataupun tim kami turun bersama instansi terkait. Yang pertama tentu himbauan buat masyarakat untuk selama musim kemarau ini hati-hati, kalau bisa jangan membakar sampah sembarangan, apalagi jika ada masyarakat yang mempunyai lahan dan ingin membuka lahan dengan cara membakar, jangan. Yeah. Jadi untuk masyarakat, jangan membakar sampah sembarangan dan jangan membuka lahan dengan cara membakar. Yang kemudian yang kedua, untuk seluruh masyarakat, untuk hati-hati menggunakan peralatan-peralatan yang bisa memicu kebakaran, baik itu kebakaran lahan dan hutan, ataupun kebakaran bangunan. Hati-hati menggunakan peralatan. Kemudian yang ketiga, bila ada kejadian seperti itu, dimintakan kepada masyarakat untuk secepatnya melaporkan ke instansi terkait, dalam hal ini ke tim pemadam kebakaran Kota Gorontalo yang standby 1x24 jam, yang biasanya bekerja sama dengan instansi terkait, biasanya dengan BPBD, dengan aparat keamanan Polres, TNI. Bila ada kejadian kebakaran akan bekerja sama untuk melaksanakan pemadaman.
7: Baik, terima kasih banyak Pak Kaban atas waktunya.
8: Ya, terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, anggaran fiskal pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2027 mengalami penurunan. Penurunan APBD Provinsi Gorontalo ini berdampak pada belanja pegawai dan belanja modal.
2: Anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Gorontalo tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,271 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Penurunan APBD Provinsi Gorontalo ini berdampak pada penurunan belanja pegawai dan belanja modal tahun anggaran 2027. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukri Gobel, mengungkapkan penurunan belanja pegawai dan belanja modal pada tahun 2027 bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan aparatur, pembangunan, infrastruktur, serta pelayanan kepada masyarakat. Ia mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun anggaran secara selektif dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kebutuhan pembangunan daerah.
3: Belanja pegawai ini kalau kita lihat tren 3 tahun terakhir justru menurun dari 800 miliar tinggal menjadi 600 miliar. Tetapi karena komponen pembaginya sehingga amanat undang-undang yang menyebutkan belanja pegawai 30% itu masih saat ini masih terlampaui. Demikiannya juga belanja modal mengalami penurunan karena belanja modal itu ditopang oleh DAK fisik dan DAU specific grant yang kita masih menunggu dana transfernya ketika APBN disahkan. Kemudian ada komponen yang cukup besar yaitu namanya dana transfer ke kabupaten kota. Dana transfer ini kurang lebih hampir sekitar 10% dari total belanja kita, kurang lebih 152 itu ditransfer ke kabupaten kota.
2: Sukri menjelaskan pemerintah tetap berupaya memastikan anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan akan diarahkan pada kebutuhan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Meski terjadi penurunan pada sejumlah komponen belanja, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan menjalankan program prioritas. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, untuk mendukung program BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gorontalo Utara melakukan pendataan terhadap jumlah tenaga kerja yang berada di perusahaan. Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah yang berinvestasi dengan perusahaan besar yang jumlah tenaga kerjanya banyak. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendaftarkan para pekerja di daerahnya pada instansi terkait dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini penting dilakukan untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja tersebut dari hal yang tidak diinginkan. Roy Van Solang, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pekerja, terkait manfaat signifikan yang diperoleh melalui program perlindungan tenaga kerja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Goru terus melakukan pendataan terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.
5: Kami dari pihak pemerintah dalam Snapker memang akan melakukan sosialisasi. Bahkan sekarang ini sementara mendata perusahaan-perusahaan yang masih belum mendaftarkan menjaminkan tenaga kerja agar mereka ini patuh terhadap aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Memang di Gorontalo Utara ini ada dua perusahaan yang besar, yaitu PLTU, ada di Tomilito, dan juga tenaga kerja bengkar muat yang ada di Anggrek.
4: Roy Van Solang berharap dengan melakukan sosialisasi terhadap perusahaan dan para pekerja akan menimbulkan kepatuhan akan peraturan yang berlaku. Kadis menyadari Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki perusahaan besar dengan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak.
1: Pendengar, 18 atlet bridge Gorontalo mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas tahun 2026 di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kejurnas kali ini, kontingen Gorontalo menargetkan juara 3 umum.
2: Pengurus gabungan Bridge seluruh Indonesia Gapsi Provinsi Gorontalo mengirimkan sebanyak 18 atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Bridge yang akan berlangsung di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 18 atlet tersebut terbagi atas 9 atlet junior dan 9 atlet senior putra-putri. Ketua Gapsi Provinsi Gorontalo Isman Yusuf malam tadi mengungkapkan keikutsertaan Gorontalo di Kejurnas tersebut salah satu upaya pengurus memberikan pengalaman bertanding kepada atlet khususnya junior di tingkat nasional. Seluruh atlet yang diturunkan telah melalui proses persiapan dan diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik dengan membawa nama baik Provinsi Gorontalo.
6: Dari Gapsi Provinsi Gorontalo secara resmi telah memberangkatkan 15 orang atlet ya untuk mengikuti Kejurnas di Mamuju Sulawesi Barat. Dan memang seorang atlet ini merupakan hasil dari sebuah seleksi yang kita lakukan sejak dari 3 minggu yang lalu ya, di mana para atlet ini sudah kita lihat dan dinilai berdasarkan kegiatan secara offline ya di 3 tempat, yaitu di SMK Bina Mandiri, kemudian dilanjutkan di RRI, dan terakhir di sekretariat. Ditambah dengan di sela-sela itu juga mereka ada mengikuti seleksi dengan secara online dan melakukan permainan bridge secara online. Hasil kombinasi dari perhitungan secara offline maupun online itulah maka diputuskan Mas Adet Ino yang memenuhi syarat untuk mengikuti sejumlah kejuaraan di Kejurnas di Mamuju.
2: Isman menjelaskan keikutsertaan atlet Bridge Gorontalo di kejuaraan nasional ini kesempatan bagi atlet untuk mengukur kemampuan setelah menjalani proses latihan dan mengikuti berbagai kompetisi di daerah. Selain itu, keikutsertaan dalam kejurnas ini juga menjadi bagian dari proses evaluasi pembinaan atlet Bridge di Provinsi Gorontalo. Pengalaman menghadapi atlet dari berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan mental dan kemampuan bertanding. Pada kejurnas tersebut, pengurus gabungan Bridge Provinsi Gorontalo menargetkan seluruh atlet meraih medali dan masuk 3 besar. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Norensia Banggai. Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian, Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Allahumma labbaik, labbaik.
1: Alhamdulillah ya Ma, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
2: Ah, itu yang buat mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
1: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini, sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
3: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853-9478-1515, Kota Gorontalo.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: terjangkau hingga ke perangkat terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya di pagi hari ini. Dan kami akan kembali menghadirkan layanan masyarakat berupa radiogram yang berasal dari Direktur Program Pasca Sarjana. Berasal dari Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa baru program doktor atau S3 manajemen. Kemudian seluruh calon mahasiswa baru program RPL Angkatan 3 S2 Manajemen dan seluruh mahasiswa program RPL Angkatan 1 dan 2 di mana saja berada. Program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri melaksanakan kegiatan yaitu martikulasi bagi calon mahasiswa baru program doktor atau S3 dan program magister S2. Studi kepakaran bagi mahasiswa angkatan 1 dan angkatan 2 RPL pada program magister S2 manajemen. Pada hari Sabtu, 19 September 2026, narasumber martikulasi yaitu Profesor Dr. Mursalim Nohong SEMSI CWM, Dr. Ayu Anastasia Rahman SIPMA, Dr. Sudarsono, SAMM, Ismail Tahir, SPD, MPD, PhD. Narasumber studi kepakaran sebagai berikut yaitu Profesor Asosiasi Ronald Ki Quinto, GPA, dari Institute of Public Administration and Governance, Bataan State Peninsula University, Philippines. Kemudian Profesor Asosiasi Eric G. Lopez, MPA, dari Institute of Public Administration and Governance, Bataan State Peninsula University, Philippines. Kemudian ada Profesor Dr. Mursalim Nohong, SEMSI, CUM, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Lalu ada Dr. Andes Heri Saksono, MSI, dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri atau PRPDN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Pelaksanaan artikulasi dan studi kepakaran dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, bertempat di lantai 3 Gedung Program Pasca Sarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Kelurahan Wonggaditi. Kepada seluruh peserta, diharapkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Demikian radiogram ini disampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Direktur Profesor Dr. Arifin Tahir MSI dan Ketua Program Studi Magister Manajemen Dr. Sudarsono SEMM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga apa yang sudah direncanakan hari ini menjadi jadwal yang ketat, kemudian ini dapat memenuhi target Anda. Dan di sela-sela aktivitas pagi ini, kami hadirkan juga informasi cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh prakirawan, ya, yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Said Mahadir.
3: Info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Rabu 16 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur, dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
3: Demikian info cuaca.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar yang terus mengikuti siaran kami pagi hari ini. Dan tentunya juga semangat pagi hari ini masih akan kami gelorakan untuk Anda yang mau beraktivitas. Udah mau ke kantor, mau ke tempat kerja, ya jangan sampai ada yang ketinggalan. Ingat-ingat lagi nih, ada yang kelupaan, yang di kamar, yang di ruang tamu, dan mungkin ada di ruang makan, sarapan. Ya, kami masih akan menghadirkan berikut ini lagu dari...

Pendengar dimanapun Anda berada, ada kabar yang mungkin buat kita semua masih menjadi satu dukungan moral untuk semua keluarga mereka yang di saat ini tengah dicari keberadaannya, yaitu 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupa Datu 1 yang sampai saat ini sudah memasuki hari yang ke-9 operasi pencarian dan penyelamatan di perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan membagi area pencarian menjadi 5 sektor dengan luas total sekitar 3.962 mil laut persegi untuk meningkatkan efisiensi operasi. Dan Sekjen Pewarta Foto Indonesia PFI Pusat Galih Pradipta memimpin koordinasi pencarian dengan strategi pembagian area yang terstruktur. Ya, dengan kondisi yang ada di sana yang menjadi kendala dalam proses pencarian adalah ombak cukup kuat, angin kencang dan kabut itu membuat jarak pandang terbatas. Kondisi tersebut mengikuti penyisiran penggunaan KN SAR Antasena dan menurutnya kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Ya, lumayan agak sulit karena ada kabut, jarak pandangnya terbatas, ombaknya pun lumayan kuat dan anginnya cukup kencang. Dan tim SAR juga sudah memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan. Namun hingga saat ini belum ada temuan yang dapat memastikan keberadaan mereka.

Terima kasih pendengar Merakit Perahu dari Hi-Fi. Kalau kita dengarkan tadi, ini cukup membuat kita lebih bersemangat ya pagi hari ini. Dan kita juga bisa melihat waktu sekarang sudah beberapa detik lagi ke depan untuk menghadirkan program pagi kita, yaitu di Gorontalo pagi ini. Untuk sesi pertama kami akan mengangkat tentang mendukung kebijakan pemerintah, yaitu berpartisipasi aktif, kritis, konstruktif dalam agenda pembangunan nasional. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi. Ini dia, kami akan hadirkan untuk Anda pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi pendengar. Topik kita di pagi hari ini edisi Rabu 16 September 2026 yaitu mendukung kebijakan pemerintah, berpartisipasi aktif, kritis, konstruktif dalam agenda pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah ya pendengar, masyarakat sebagai bagian dari dari bangsa juga memiliki peran untuk ikut mendukung, mengawasi, sekaligus memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah. Ya, pastinya kalau ada warga yang mengambil bagian dan itu dengan memahami kebijakan, tentu dia akan menyampaikan pendapat secara terbuka, lalu bisa juga mengingatkan ketika ada persoalan. Juga yang ikut terlibat dalam berbagai program yang tentunya ada manfaatnya buat sesama. Nah, di sini pendengar kami akan mengundang Anda untuk memberikan tanggapannya melalui line telepon 0821-9664-8664. Karena dukungan masyarakat itu tidak selalu berarti menerima setiap kebijakan tanpa kritik, ya enggak? Nah, di sini warga dapat mengambil bagian untuk bagaimana memahami kebijakannya, menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Karena partisipasi masyarakat itu menjadi lebih penting agar pembangunan ini tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tapi juga mendapat dukungan dari pengawasan warga. Mendapat pengawasan dari warga, lalu bagaimana masyarakat ini bisa melihat perannya, terutama dalam mendukung kebijakan pemerintah dan ikut memastikan pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini kita akan undang Anda untuk ikut bersama melalui line telepon 0821-9664-8664 yang mau memberikan tanggapannya tentang bagaimana Anda itu akan bisa berpartisipasi memberikan masukan yang dianggap penting agar pembangunan ini bisa berjalan dua arah, dari atas ke bawah, bawah ke atas, gitu kan?

Pendengar dimanapun Anda berada, kami ingatkan untuk sesi awal ini kami buka lagi kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung nanti untuk memberikan masukan, tanggapan di line telepon mengenai topik yang kami akan bahas ini. Bagaimana masyarakat bisa mengambil bagiannya untuk memberikan pendapatnya secara terbuka? Bagaimana warga ini bisa memberikan atau sumbangsi pikirannya untuk mendukung kebijakan pemerintah dan bisa memastikan pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan kebutuhannya masyarakat. Ya, karena kadangkala ada aturan atau kebijakan yang diturunkan namun belum sejalan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, di sini kita akan buka line telepon 0821 9664 8664.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan bersama salah seorang masyarakat. Ya, Pak Fajri Akijab, beliau berada di Kota Gorontalo saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi.
1: Iya.
0: Ya, Pak Fajri, tentunya Anda melihat ini sebagai, karena sebagai masyarakat, bagaimana Anda melihat ini peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk Gorontalo itu sendiri, seperti apa?
1: Baik, terima kasih ya. Kalau menurut saya sih, masyarakat itu jangan ditempatkan hanya sebagai penerima kebijakan. Nah, pemerintah ini membuat kebijakan, tapi masyarakat yang merasakan langsung dampaknya kan. Jadi bentuk dukungan yang sehat itu bukan selalu mengatakan kita setuju, melainkan ikut mengawasi dan berani menyampaikan ketika ada yang perlu diperbaiki. Karena kalau semua hanya mengiyakan, pemerintah juga kehilangan cermin untuk melihat kebijakannya sendiri. Yeah. Kira-kira begitu.
0: Lalu apakah bentuk aspirasi masyarakat yang baik menurut Anda?
1: Partisipasi bukan sekadar hadir ya ketika diundang ataupun ramai di media sosial gitu. Partisipasi yang sebenarnya adalah ketika masyarakat mau memahami persoalan, kemudian menyampaikan aspirasi dan ikut mengawasi hasilnya. Jadi jangan sampai masyarakat hanya aktif ketika kebijakan sudah bermasalah. Idealnya masyarakat dilibatkan sejak proses perumusan, bukan hanya diberitahu setelah semuanya sudah diputuskan.
0: Nah, ketika pemerintah sudah menurunkan satu kebijakan atau pemerintah ini memberikan kebijakan yang menurut masyarakat ini masih punya kekurangan, yang seperti apa seharusnya masyarakat ini bisa menyampaikannya, kritik ya, berupa kritik gitu. Seperti apa seharusnya menurut Anda?
1: Ya. Ya, kritik jangan dibungkam ya, tetapi juga jangan juga dibungkus dengan emosi gitu. Nah, pemerintah ini perlu membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan serangan terhadap pemerintah. Nah, sebaliknya masyarakat juga harus bisa membedakan kritik dengan sekadar kemarahan gitu. Menurut saya kritik yang paling kuat itu adalah kritik yang punya data, alasan fundamental dan kemudian menawarkan jalan keluar. Nah, jadi bukan hanya sekedar ini salah, tapi ini masalahnya, ini dampaknya, dan ini yang mungkin yang bisa diperbaiki.
0: Kalau menurut Anda, Pak Fajri, selama ini masyarakat Gorontalo, apakah menyampaikan sesuai data ketika mengkritik pemerintah, atau hanya karena ada dorongan tertentu dari pihak-pihak yang sedikit, mengintimidasi lah istilahnya?
1: Ya, kalau saya rasa sejauh ini ya, terhadap isu-isu yang kemudian muncul ke permukaan, saya melihat bahwa di era yang sekarang tentunya masyarakat sudah semakin pandai ya. Namun dalam hal ini kita tidak bisa mengeneralisasi masyarakat tertentu gitu, karena ada beberapa oknum yang mungkin terkesan berbicara sesuai kepentingan gitu. Jadi ketika kita sebagai masyarakat gitu, harusnya kita mulai istilahnya membudayakan kembali literasi, karena kan ketika kita berbicara berbasis data, maka tentunya pemerintah juga akan dengar aspirasi kita.
0: Jadi literasi perlu ditingkatkan lagi bagi masyarakat gitu ya Pak ya?
1: Iya, begitu. Karena di era disrupsi digital saat ini kan hoax mudah menyebar gitu. Jadi bagi saya masyarakat dan juga mungkin sekaligus akademisi gitu, berbicara soal gimana literasi kembali dibudayakan kembali di masyarakat kita, sehingga informasi yang begitu cepat di dunia yang volatil ini gitu, jadi kita bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang sekadar opini ataupun mungkin fakta atau pendapat yang menjerumuskan gitu.
0: Iya, harus jeli gitu ya, kita harus lihat.
1: Iya, harus jeli terhadap informasi gitu.
0: Betul, kita ini banyak sekali gelombang hoax yang masuk, artinya filternya kita ini harus juga kuat nih, bisa menangkal, ya kan? Nah,
1: iya.
0: Menurut Bapak, mungkin ada harapan yang terpenting yang mesti dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah agar kedua ini bisa saling mendukung satu sama lain. Seperti apa?
1: Baik. Artinya? Siap. Saya kira yang paling mendasar ya, jangan sampai komunikasi pemerintah dengan masyarakat ini hanya terjadi ketika pemerintah membutuhkan dukungan. Misalkan ada politisi kemudian yang datang ke masyarakat hanya di saat momen menjelang pemilu gitu. Nah, komunikasi publik ini hanya harus berjalan dua arah gitu. Pemerintah perlu belajar mendengar, sementara kita masyarakat perlu belajar menyampaikan kritik secara tepat. Karena kepercayaan publik tidak lahir dari seberapa sering pemerintah berbicara, tetapi dari seberapa jauh masyarakat merasa didengar.
0: Kalau misalnya, Pak, gejolak yang Anda lihat, misalnya di salah satu tempat yang memang melakukan penolakan terhadap sebuah kebijakan misalnya, apakah ini sebuah bentuk bahwa pemerintah tak pernah mendengar, begitu?
1: Ya, saya rasa masyarakat saat ini mulai krisis kepercayaan gitu, terhadap para pemangku kebijakan ya. Namun lagi-lagi ketika pemerintah dianggap mulai bisa dipercaya, nah itu berarti ada hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah terhadap masyarakat tertentu gitu. Jadi yang perlu masyarakat pemerintah lakukan adalah bagaimana kebijakan itu ataupun perkataan itu sesuai dengan apa yang mereka tindakan gitu. Terintegrasi dengan ketika misalkan ada ide-ide yang diejawantahkan menjadi sebuah implementasi yang konkret, maka kita masih akan melihat bahwa oh, ternyata pemerintah kita tidak seburuk itu.
0: Baik, terima kasih Pak Fajri sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo pagi ini.
1: Siap, sama-sama ya. Bu,
0: selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak.
1: Siap, makasih
0: ya. Demikian Pak Fajri Kijab dari Kota Gorontalo, beliau warga masyarakat yang juga mungkin sekaligus juga akademisi yang bisa memberikan tanggapan pada apa yang kami bincangkan di pagi ini di topik sesi pertama ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, apa yang menjadi dukungan kita terhadap pemerintah ini yang nantinya akan menjadi langkah-langkah perbaikan ke depan. Semoga kita yang memiliki aspirasi dapat menyampaikannya dengan cara lugas dan tentu tanpa terbungkus dengan sesuatu yang bisa saja memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akan kembali dengan topik kedua. Jadi nantinya kami akan membahas di sesi kedua ini, yaitu industri tambang bertumbuh, apa dampaknya bagi Gorontalo.

selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati, bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sesi kedua kami akan hadirkan tentang industri tambang yang bertumbuh, apa dampaknya bagi Gorontalo. Memang pertambangan kini mulai mengambil posisi yang semakin penting dalam struktur ekonomi Gorontalo, pendengar, di mana ada data BPS ini menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 59,96% itu secara tahunan pada triwulan 2 2026 sekaligus menjadi lapangan usaha dengan pertambangan tertinggi di Gorontalo. Angka ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan pertambangan, bahwa aktivitas ekstraktifnya bukan lagi sekedar sektor pendukung, tapi mulai dari menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Baik, pendengar, kami mengundang Anda untuk bisa berkomentar di pagi hari ini dan juga bisa memberikan tanggapannya di line telepon 0821-964-8664 terkait hal ini. Ya, fenomena makin kuat dengan mulai berproduksinya tambang emas Pani di Kabupaten Pohuwato sejak Februari 2026, juga adanya pertambangan emas dan tembaga yang ada di Bone Bolango. Tentu ini adalah sebuah skala produksi dan investasi yang semakin besar, tentu membawa peluang ekonomi. Di mana di sini ada investasi bisa masuk, aktivitas usaha juga meningkat, ada lapangan kerja yang mulai terbuka dan munculnya kebutuhan terhadap berbagai industri pendukung-pendukungnya. Jadi pendengar, kami ya bersama Ibu Femi Udoki, Ibu Kristina Femi Udoki, beliau Wakil Ketua Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Bu.
1: Iya, selamat pagi. Maaf, saya bisa klarifikasi, saya bukan Wakil Ketua Pansus Pertambangan, tapi Pansus tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang di situ mengatur juga tentang iuran pertambangan rakyat.
0: Oke, baik. Mohon maaf, sedikit kekeliruannya. Iya. Iya. Jadi dengan pertumbuhan sektor pertambangan yang saat ini terjadi di daerah Gorontalo, juga adanya penggalian di wilayah ini, apakah DPRD melihat ini sudah ada dampaknya dari sisi pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil, Ibu?
1: Iya, jadi sebenarnya yang tepat bicara ini Komisi 2 ya. Karena kalau sudah di situ, itu memang sudah kewenangan Komisi 2, tetapi tidak apa-apa. Jadi terkait dengan ini, bicara pertambangan rakyat atau pertambangan apa dulu ini?
0: Iya, kalau pertambangan rakyat, Ibu.
1: Kalau pertambangan rakyat, perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah baru disahkan. Kemudian ini kan masih evaluasi ke Mendagri. Nah, untuk saat ini kalau dari pertambangan rakyat ya memang belum, namanya juga kalau belum legal ya pasti belum ada pendapatan untuk daerah. Lagi pula kalaupun misalnya itu ada pendapatan untuk daerah, itu hanya untuk untuk tujuannya untuk kemandirian fiskal yang kemudian penggunaannya itu sudah jelas, yaitu untuk biasanya adalah untuk lingkungan. Ada tiga komponen sebenarnya itu di IPERA itu, wilayah, kemudian pengusahaan, dan yang berikut adalah lingkungan. Itu. Jadi untuk sementara kalau dari pertambangan rakyat yang jelas belum, kan IPR juga baru satu atau dua ya yang terbit izinnya, yang IPR-nya, sehingga untuk saat ini belum begitu.
0: Oke, okay. Ibu, tambang yang menghasilkan kekayaan alam ini bisa dikata ini kekayaan alam yang tidak terbarukan. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah biar nantinya manfaat dari pertambangan ini tidak berhenti hanya pada aktivitas produksi, tapi ini akan bisa menjadi dikonversi jadi investasi yang jangka panjang, Bu?
1: Iya, kalau bicara tambang ini kan memang sebenarnya kalau kita bicara soal tambang ya ini kan tidak terbukaan. Nah, otomatis tidak seperti yang lain-lain yang misalnya bisa di apa namanya stoknya kita tidak tahu. Tapi kita harus bersyukur juga Gorontalo stok untuk potensi tambangnya cukup luar biasa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana lingkungan itu tetap aman. Dampaknya untuk peningkatan ekonomi masyarakat mungkin iya, pendapatan masyarakat mungkin iya, dari sisi ekonomi okay. Tetapi kan ada dampaknya dari sisi sosial, kemudian juga lingkungan. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana ini supaya bisa apa namanya ada kontinuitasnya atau bisa berlangsung, bisa bertahan ini, ya ya namanya juga potensi alam ya, kita tidak bisa iya bagaimana ini supaya bisa bertahan. Betul. Ya semakin digali kan justru lingkungan semakin terancam.
0: Iya. Betul.
1: Iya.
0: Baik. Ya, terima kasih Bu Femi waktunya bersama
1: halo.
0: Kami. Ya, halo. Ibu. Iya, Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Terima kasih waktunya ya bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Iya.
1: Ya. Halo.
0: Baik, Ibu Femi, ya. Ya. Terima kasih Bu Femi waktunya bersama

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saya bersama Pak Furqon di Pohuwato. Selamat pagi, Pak Furqon.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan tanggapan Anda tentang topik kita pagi ini, Pak Furqon.
1: Ya, jadi saya tertarik dengan topik ini, Ibu. Karena saya itu di pemerintah apa?
0: Iya, bisa di dikecilkan radio itu. Kontrolnya, Pak Pak Furqon, monitornya volumenya dikecilkan ya. Dulu, ya.
1: Di pemerintahan itu saya dipercayakan sebagai kami punya namanya Lembaga Forum Penataan Ruang. Nah, Lembaga Penataan Ruang ini dia khusus untuk merekomendasikan atau menerbitkan namanya PKKPR. Nah, terkait dengan ini IPR yang tadi sempat dibahas, memang persyaratan utama juga IPR itu adalah PKKPR. Begitu. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini IPR, dan ini kendala utama, ini di Pohuwato itu, kalau tidak salah, sudah ada 5 yang mengajukan permohonan KKPR, dan yang satu sekarang sudah berproses, yaitu koperasi yang ada, koperasi produsen yang ada di Kecamatan Dengilo. Namun yang jadi mungkin ini jadi pertanyaan para pemohon yang berminat urus IPR berbadan hukum koperasi dan IPR perseorangan, ada dua yang sampai hari ini tidak tahu mau dibuat atau tidak. Itu yang pertama tadi sudah disinggung oleh ibu yang ibu Lopi.
0: Jadi belum ada kejelasan ya Pak ya?
1: Ya, belum ada kejelasan itu reklamasi. Reklamasi itu kan itu kubangan-kubangan yang bekas digali oleh para pengelola ini IPR ditimbun kembali. Nah, itu belum jelas itu.
0: Okay.
1: Berapa harusnya. Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung juga tentang IPERA. Izin pertambangan iuran. Nah, ini sampai hari ini Ibu, dan ini perlu kami sampaikan, sampai hari ini tidak tahu siapa yang akan, katanya perda. Nah, siapa yang membuat perda ini?
0: Okay.
1: Ini yang kelemahan di Republik.
0: Ya,
1: kelemahan
0: baik.
1: Di Republik itu tidak lengkapnya. Ya,
0: kami paham, Pak Furqon.
1: Ada dua topik.
0: Ya.
1: Ada dua yang jadi persoalan.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Baik, kami sudah menangkap jadi, apa yang menjadi persoalannya, ya. Pak Furqon. Terima kasih waktunya bersama kami.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Ya. Selamat beraktivitas kembali dan kita akan break

0: pertama lo nyusahin diri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir, bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedulilah.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: BIP atau BIP, Bongki, Indra, dan P. Kelompok musik yang terbentuk dari tahun 2000, mereka bergabung dengan vokalis Irang dan drummernya Jaka Hidayat. Mereka melanjutkan karir dengan nuansa barunya. Sekarang ini untuk kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan judul Mentari Pagi. Sengaja kami pilihkan lagu ini untuk bisa menyemangati suasana paginya. Topik ketiga di kopi pagi hari ini kami akan mengangkat tentang pagi ini tentang kemarau yang makin terasa, makin kering, karhutlah juga jadi ancaman. Jadi pendengar, ini kami akan tunggu juga Anda di sini bisa berkomentar karena musim kemarau yang semakin panjang, ekstrim ya tahun ini. Dampaknya juga serius bagi warga kita yang ada di Provinsi Gorontalo. Peningkatan suhu udara yang drastis, juga minimnya curah hujan, membuat vegetasi, rumput, dan lahan terbuka menjadi sangat kering, mudah terbakar. Dan kondisi ini secara otomatis pendengar mendongkrak kerawanan lingkungan, di mana pemicu kecil saja seperti puntung rokok yang menurut Anda sudah selesai Anda gunakan, ini akan dibuang. Nah, tapi jangan sembarangan ya membuangnya, karena ini akan bisa memicu kejadian yang tidak diinginkan. Buang puntung rokok sembarangan, lalu pembukaan lahan dengan cara membakar, ini dapat dengan cepat akan bisa merubah jadi sebuah bencana kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini kita sudah bersama Pak Leodowik David atau Pak David dari Tagana Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini karena kasus karhutla yang ini terus bertambah selama musim kemarau. Jadi seperti apa kondisi yang sebenarnya yang biasanya ditemukan Tagana ketika pertama kali turun ke lokasi kebakaran, Pak?
1: Baik. Tentunya hari ini saya sampaikan dulu untuk rekan-rekan yang bertugas mungkin di lapangan, para petugas damkar, TNI Polri, BPBD, PMI dan sebagainya, dan Tagana yang saat ini sementara siap siaga dan menanggulangi bencana kebakaran.
0: Semangat ya, Pak ya.
1: Memang kita untuk perakiraan cuaca kita dari BMKG ini memang untuk masa kekeringan kita masih cukup agak lama untuk prediksinya ya. Tapi semua kita berharap bahwa kita bisa keluar dari situasi yang kurang nyaman ini. Memang ini memang tidak bisa kita persalahkan siapapun karena memang sudah cuacanya seperti itu. Namun bagi kami sebenarnya di beberapa kemarin, baru 2 hari lalu kemarin, itu rekan-rekan berjibaku di wilayah Bonebolango di Kecamatan Suawa untuk memadamkan api. Di sisi lain, rekan-rekan lain berkonsentrasi untuk menyalurkan air bersih di masing-masing wilayah. Dan sebenarnya untuk kebakaran ini memang kita kemarin sudah berusaha untuk sambil menyalurkan air bersih itu, kita berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dengan bencana kekeringan ini, termasuk bencana kebakaran yang mungkin bisa saja terjadi di mana saja. Dan semua ini setelah kita evaluasi memang lebih banyak atas dasar kelalaian kita sendiri sebenarnya. Saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa mungkin ada evaluasi sistem penanggulangan bencana, karena memang kebakaran atau kekeringan ini sudah di warning jauh sebelum ini tentang bahaya kekeringan dan segala macam ini oleh BMKG dan instansi terkait. Sehingga mungkin ada penekanan-penekanan atau pemberdayaan kepada seluruh potensi, baik itu potensi yang ada di atas sampai ke bawah. Nah, itu pun tidak bisa terlaksana kalau tidak ada optimalisasi, termasuk optimalisasi media-media. Dan kami sangat berterima kasih kepada RRI yang sudah sangat rutin selama masa kekeringan ini selalu melaksanakan instruksi-instruksi ataupun memberikan informasi tentang bahaya-bahaya kebakaran ini. Saya terima kasih sekali kepada RRI dan media-media lain yang sudah ikut bergabung menyampaikan bahaya-bahaya. Sehingga kita bisa juga menggunakan informasi-informasi sekarang itu. Kami sarankan kepada pemerintah desa itu supaya bisa melaksanakan informasi-informasi tersebut melalui masjid-masjid, terutama melalui pengeras-pengeras suara dan sebagainya. Dan sebagian juga kita sarankan kepada desa-desa, pemerintah desa untuk bisa memperdayakan pemuda-pemuda yang ada di desa untuk bisa melaksanakan sosialisasi sekaligus pengawasan, controlling kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan hal-hal yang kemungkinan berpotensi untuk melakukan pembakaran-pembakaran yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian kita juga sebenarnya dari pemerintah seharusnya melakukan penegasan regulasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sehingga ada efek-efek yang bisa, efek jera yang kita bisa laksanakan kepada masyarakat kalau memang ini dilaksanakan atau kebakaran ini terjadi akibat kelalaian, maka laksanakan regulasi yang ada sebenarnya. Sehingga ini bisa membuat ikatan-ikatan yang baik untuk di masyarakat. Demikian saya kira.
0: Iya Pak, kalau masyarakat menemukan asap atau titik api di sekitar tempat tinggal maupun kawasan lahan kering, nah langkah cepat apa yang sebaiknya dilakukan agar api ini tidak cepat meluas sebelum tim penanganan tiba?
1: Baik, memang beberapa macam kendala yang kami temukan di lapangan adalah biasanya titik api itu muncul pada titik-titik yang sulit dijangkau oleh air atau apa dan sebagainya ya, sehingga masyarakat itu melakukan pemadaman dengan cara manual, dengan mungkin menggunakan dahan ranting pohon basah dan sebagainya, dan untuk pengerahan massa pun kepada pada saat pemadaman itu terkadang tidak maksimal kalau kita melaksanakan yang kita harapkan oleh masyarakat yang berada di titik, sebab petugas ini agak jauh kalau kita laksanakan dan petugas sangat terbatas di masing-masing wilayah, sehingga kadang-kadang kebakaran di kecamatan atau di kabupaten, salah satu kabupaten itu harus dibantu, di backup oleh petugas-petugas dari wilayah kabupaten kota lain, bahkan dari masyarakat yang dari kabupaten atau desa-desa yang lain. Sehingga kalau ketika masyarakat melihat titik asap ataupun api seperti ini, seharusnya itu ada tindakan langsung yang dari masyarakat dengan ada memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara membatasi ruang gerak api ketika sudah dalam kondisi seperti itu. Namun kenyataannya di lapangan di lokasi-lokasi titik tertentu itu akan agak sulit karena memang ada beberapa tempat yang memang sangat sudah kering, kemudian material-material yang ada di sana itu yang sangat mudah terbakar. Sehingga kalau kita arahkan masyarakat dan sebagainya memang agak kesulitan, sehingga kita perlunya kepada masyarakat kita mau melaksanakan kebakarannya secara bersama-sama.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak David waktunya di RRI.
1: Terima kasih.
0: Iya, selamat beraktivitas kembali Pak David.
1: Ya.
0: Demikian Pak David atau Ledowik David dari Tagana Provinsi Gorontalo. Kami mengundang Anda pendengar yang mau berkomentar, line telepon 0821-9664-8664. Karena waktu yang kami akan berikan pada Anda masih ada sisa 5 menit ke depan, jadi Anda bisa berkomentar lagi di sini, line telepon 0821-9664-8664. Ada Pak Mulis di Limboto. Selamat pagi Pak Mulis.
2: Assalamualaikum.
0: Pak Mulis atau Pak Mu'is?
2: Alhamdulillah, yang kemarau ini sudah sekitar 4 bulan.
0: Alhamdulillah gitu ya.
2: Ya, kita harus syukur.
0: Harus syukur itu Pak ya, harus mengingatkan ini karena pengingat buat kita.
2: Iya. Musim panas dan musim hujan ini merupakan ketentuan Allah.
0: Betul.
2: Iya. Kemarin juga kami sudah melaksanakan sholat istisqa bersama dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Telaga Biru.
0: Iya.
2: Tapi belum mendung juga langit.
0: Semoga secepatnya.
2: Kami juga sudah memberikan bantuan alat kabarnya kepada daerah-daerah lain yang mengalami terlalu titik kebakaran tahun ini. Nah, itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Gorontalo ini, jangan sembarang buang puntung rokok yang pecandu-pecandu rokok ini. Biasanya begitu terjadi. Begitu kita mungkin pulang tengah malam, misalnya dari pacaran sendiri kita lah. Begitu juga rokok, buang saja di...
0: Kasih mati di, dulu Pak kalau ada barokok kasih mati dulu, itu. Sampai mati betul-betul.
2: Cuma dibuang, cuma dibuang di...
0: Tidak apa-apa injak ke sana.
2: Kalau kita buang di rumput yang terjal, ini akan menyulitkan bagi kita, termasuk yang pemadam kebakaran juga, kita juga kalau kita berubat buat hal-hal yang tidak baik bagi kita.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pastikan dulu, sekecil apapun api yang ada di puntung rokok ini, pastikan dia padam dulu. Ya, baru itu sampahnya dibuang tempat sampah. Nah, kalau dia tidak dipadamkan, api kecil bisa jadi besar. Kami masih menunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan kami tunggu. Ya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, halo. Ya, diundang kembali Anda yang mau ke line telepon 0821-9664-8664. Ya, silakan Anda ingin berkomentar, masih ada waktu. Line telepon, halo. Belum. Baik,

0: Baik, pendengar, kita saat ini sudah bersama dengan Pak Asemi di Kabila. Selamat pagi, Pak Asemi.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya.
1: Ya, dengan Titaku ini?
0: Bukan, Pak, dengan Ainsa.
1: Oh, iya.
0: Atau di Pro 4.
1: Iya, oke. Nanti jam 10.
0: Iya.
1: Oke. Dari saya singkat sekali.
0: Ya.
1: Tapi sangat kemarau panjang. Soal yang sekarang ini diterapkan oleh masyarakat dan kita semua. Buang dan membakar sampah. Itu hanya bukan hanya berbahaya untuk membakar sampah itu. Tapi ke depan kita mengundang yang tidak diundang, yaitu banjir yang hati-hati yang membuang sampah. Seenaknya sekarang, tapi ke depan banjir yang luar biasa karena saya lihat sembarangan saja yang membuang sampah.
0: Yeah.
1: Kasihan masyarakat kita.
0: Jadi sekarang kan musim kemarau, jadi bersih-bersihnya itu wajar ya, tapi mungkin tetap harus mengedepankan kehati-hatian.
1: Iya, harus hati-hati.
0: Baik.
1: Karena ada dua orang yang tidak ada di tempat itu, sembarangan mereka yang membuang dan yang membakar.
0: Oke, baik.
1: Tidak ada mereka di tempat.
0: Ya.
1: Terima kasih
0: Pak Semi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarau yang panjang membuat kita harus selalu berhati-hati, pendengar. Dengan kondisi seperti ini, ya memang terlihat ada gunung atau bukit-bukit yang memang sudah begitu kering, ya. Lahan jagung yang gagal panen ini memang masih terbengkalai dan ini bisa saja memicu kebakaran kalau Anda tidak hati-hati. Mau bakasi bersih ladang, oke. Tapi mungkin tetap ada kewaspadaan menyediakan air. Tapi alangkah baiknya tidak melakukan pembakaran apa-apa di lahan, ya. Silakan Anda mau berkomentar, masih ada waktu. Buat yang berkomentar ada di line telepon 0821 9664 8664.

0: 101,8 MHz, pendengar dimanapun Anda berada, tentang kebakaran lahan dan hutan ini ya, yang menjadi ancaman, atau kemarau makin kering karhutla jadi ancaman, nantinya akan dibahas di jam 9 waktu Indonesia Tengah di Dialog Gorontalo pagi ini. Kami tuntaskan sampai di sini Kopi Pagi. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya pendengar. Kru yang bertugas Taufik Usman, gatekeeper, dan ada operator, ada Darmawan Kasim, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutla sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8.